0: Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan Dr. Hijriya, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: yang kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
2: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
3: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
3: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
4: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
3: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
6: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan. Sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
5: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
8: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
7: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 8 nanti kan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Dilanjutkan dengan fokus pagi hari ini. Tentunya akan hadir menemani Anda sebuah lagu berikutnya untuk membuka semangat baru.

Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Arin dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersaat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Murung Raya bagian timur, Barito Utara bagian selatan, Barito Selatan, Barito Timur bagian utara, dan Katingan bagian utara yang terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada siang hari hingga malam hari nanti, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, secara umum diperkirakan cuacanya akan berawan di wilayah Kalimantan Tengah kecuali di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya bagian selatan yang diperkirakan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang saat tengah malam. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda. Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan update informasi perakhiran cuaca yang diperkirakan akan kita hadapi ya di sepanjang hari Senin di awal pekan ini. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya setiap aktivitas yang Anda lakukan. Baik, update informasi cuaca selanjutnya bisa Anda dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan acara selanjutnya dalam Palangkaraya pagi ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
3: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadir saat ini menemani Anda dalam Fokus Pagi. Informasi yang kami hadirkan lebih terfokus pada suatu topik ya, yang mudah-mudahan juga menjadi jembatan bagi Anda untuk menggali informasi-informasi yang ada saat ini ya. Dan kali ini fokusnya terkait dengan peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya Festival Budaya Senmulang dan Kalteng Expo. Tentu hal ini turut dirasakan oleh masyarakat, baik itu seputar UMKM ataupun dampak positif lainnya yang dilihat dari sisi ekonomi ya, dan juga sisi budaya. Nah, pendengar, tentu akan kami hadirkan informasi ya terkait dengan hal tersebut dan fokusnya tentang apa. Mungkin juga Anda ingin berbagi informasi bersama kami. Kami tunggu di 0811 520 3123. Pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Fokus Pagi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di pagi hari ini ya, selain terkait dengan peringatan hari jadi dengan adanya Festival Budaya Mulang dan Kalteng Expo, kami juga menyoroti begitu ya terkait dengan layanan kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah. Memasuki pertengahan tahun ini, wajah pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah mengalami pergeseran yang cukup masif. Tantangan geografis klasik seperti bentangan daerah aliran sungai dan wilayah pedalaman yang sempat memicu ketimpangan akses, kini mulai terkikis oleh akselerasi infrastruktur fasilitas kesehatan dan integrasi digital yang dimulai sepanjang tahun ini. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat revitalisasi puskesmas membantu atau pustu dan optimalisasi puskesmas keliling air di sepanjang sungai besar seperti Kahayan dan Barito menjadi urat nadi baru bagi masyarakat hulu. Langkah ini berhasil memangkas waktu tempuh warga desa terpencil yang sebelumnya hanya yang sebelumnya harus menghabiskan waktu berjam-jam menuju rumah sakit umum daerah rujukan di ibu kota kabupaten atau di kota Palangkaraya. Nah, pendengar, bukan hanya soal fisik bangunan di Kalimantan Tengah, layanan kesehatan juga bertumbuh pada transformasi digital melalui perluasan sistem satu sehat dan layanan telemedicine. Kelangkaan dokter spesialis di daerah pelosok yang kini disiasati dengan konsultasi jarak jauh dan rekam medis elektronik. Kendala wilayah tanpa sinyal atau blank spot mulai teratasi karena kolaborasi penyediaan jaringan internet publik di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, pendengar, di sisi lain, komitmen jaminan finansial Kalimantan Tengah semakin kokoh dilihat dari capaian Universal Health Coverage melalui BPJS Kesehatan yang terintegrasi penuh dengan data kependudukan per tahun ini, memastikan warga yang kurang mampu dapat berobat secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi yang ada agar mutu pelayanan setara tanpa diskriminasi. Dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dan sistem yang semakin maju, Kalimantan Tengah membuktikan bahwa sehat adalah hak yang merata hingga ke ujung batas daerah bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Tentunya ditunggu pendapat Anda terkait bagaimana layanan kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah. Di 0811-520-3123 dalam Fokus Pagi hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Fokus Pagi hari ini. Dan dalam Fokus Pagi saatnya kami hadirkan informasi pasar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indahsari, untuk kita ketahui informasi pasar selengkapnya. Sabella.
1: Ya, saudara pendengar, saya berada di seputaran Jalan Yosudarso Palangkaraya di seputaran Pasar Datah Manua. Dan pantauan RRI untuk saat ini aktivitas masyarakat di beberapa pasar, tidak saja di Pasar Datah Manua, namun juga Pasar Kahayan ataupun Pasar Besar menjadi acuan dari harga eceran tertinggi. Saat ini sudah mulai tampak aktivitas dari pagi hingga menjelang siang. Pantauan RRI sendiri saat di lapangan, untuk saat ini, untuk bahan sembako seperti beras, untuk beras Jawa sendiri, jenis lahap atau sejenisnya mengalami kenaikan Rp1.000 yang sebelumnya 18 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras kualitas baik seperti merek Mangkok dijual dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk jenis Mayang sendiri di kisaran harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk bumbu dapur sendiri seperti cabai masih relatif stabil di kisaran harga Rp100.000 per kilo.

0: gram. Dan untuk gula pasir di kisaran harga Rp17.000 per kilogramnya. Untuk telur bebek atau itik juga masih relatif stabil, masih di kisaran harga Rp3.500 hingga Rp4.000 per butir. Sementara untuk ayam ras di kisaran harga Rp1.800 hingga Rp2.200 per butirnya. Untuk kebutuhan lainnya seperti minyak goreng kita masih di kisaran harga Rp19.000 per liter. M2M masih di kisaran sama antara Rp18 hingga Rp19.000 per liternya. Untuk jenis premium di kisaran harga Rp24 hingga Rp32.000 per liter seperti Bimoli, Sania, dan Sanko. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya saat ini pantauan RRI masih relatif stabil. Khususnya untuk sayur mayur perikatnya masih di kisaran harga Rp5.000. Untuk ayam sendiri yang kerap naik turun atau tidak fluktuatif masih di kisaran harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Memang untuk ayam ini di beberapa tempat atau lokasi memang beragam harga yang disajikan atau dijual. Hal ini tergantung dari pasokan yang diambil oleh para pedagang sendiri. Namun untuk stok ayam untuk Kota Palangkaraya masih relatif stabil dan aman. Untuk kebutuhan lainnya, pantauan RRI berdasarkan juga data atau rekap dari tim inflasi atau DPKP Kota Palangkaraya atau juga dari DPKUKMP Kota, untuk harga masih relatif stabil, masih di harga eceran tertinggi, masih sesuai harga head, dan tidak mengalami fluktuatif atau harga yang terlalu berlebihan. Demikian, Sabila Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sabella Indahsari sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Ya, pendengar, tentunya dengan informasi terkait harga-harga terbaru tadi dalam info pasar, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam fokus pagi hari ini. Tentunya kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengar, kami akan hadirkan acara selanjutnya pukul 9 nanti setelah cek fakta. Tetap bersama kami.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Mampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar informasi di media sosial Facebook, sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi tersebut juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan air liur, begitu ya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi, dan itu tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini Anda mendengarkan Halo RRI. Kembali bersama saya Setia Reseno. Dan ini merupakan ruang untuk Anda kembali berinteraksi dengan kami. Agar Anda bisa menyampaikan apa yang Anda keluhkan. Anda sampaikan terkait dengan layanan publik yang ada di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kota Palangkaraya dalam Halo RRI. Pendengar, Halo RRI tentu saja selain menyuarakan aspirasi Anda, Anda juga bisa sampaikan informasi-informasi seputar apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, yang dirasakan, yang dialami, dan mungkin saja kami bisa meneruskan kepada pihak terkait jika beberapa informasi yang Anda sampaikan valid dan kemudian juga ada disertai foto mungkin begitu ataupun video yang memudahkan kami dalam menyampaikan laporan tersebut. Nah, tentu saja pendengar sambil menunggu penelpon yang pertama, kami juga akan hadirkan nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di hari ini. Tentu saja kami kembali ajak Anda untuk bergabung. Silahkan di 0811-5203123 atau Anda bisa menghubungi 0536-3221779. Sampaikan keluhan informasi terkait layanan publik yang Anda rasa perlu Anda tanggapi atau Anda keluhkan begitu ya. Sampaikan kepada kami dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Dan sembari itu kami saat ini sudah terhubung dengan pendengar setia Halo RRI yaitu Pak Fahrudin. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
5: Ya, selamat pagi.
4: Iya, apa kabar Pak Fahrudin?
5: Ya, alhamdulillah baik.
4: Iya, gimana Pak Fahrudin, apa yang disampaikan kali ini di Halo RRI Pak?
5: Mungkin ini saya mewakili masyarakat Desa Jahanjang ini.
4: Desa Jahanjang?
5: Iya, Desa Jahanjang, Kecamatan Kamipang.
4: Ya.
5: Menginginkan jalan yang dari Pekahi ke Desa Jahanjang itu ada peningkatan dari badan jalannya, Pak.
4: Dari Desa Jahanjang?
5: Dari Desa Jahanjang menuju Kereng Pekahi.
4: Menuju Kereng?
5: Sepanjang 4 kilo 700 meter katanya.
4: Oh, 1400.
5: 4700 meter.
4: Oh, 4700 meter. Bapak sedang bersama dengan masyarakat yang ada di sana.
5: Iya, saya bersama masyarakat Desa Jahanjang ini sekarang. Saya di Jahanjang.
4: Oke, baik Bapak, lebih diperjelas lagi dari Desa Jahanjang menuju.
5: Menuju Kereng Pekahi.
4: Pekahi, oke. Okay. Di Kamipang, Pak ya?
5: Iya, betul, Kamipang.
4: Di Kamipang, oke. Okay. Tadi jaraknya sekitar
5: 4.700 meter.
4: Ya, 4.700 meter. Ini gambarannya seperti apa, Pak?
5: Gambaran aku, ini betul gambaran. Gambarannya masih jalan tanah, Pak.
4: Masih jalan tanah. Berpasir?
5: Sebagian berpasir, sebagian tanah kuning.
4: Tanah kuning. Jadi yang sering melalui jalan tersebut, kendaraan apa biasanya Pak yang bisa disampaikan informasinya kepada kami biar lebih jelas?
5: Kendaraan roda 2 dengan roda 4.
4: Ya, maksudnya mungkin kendaraan alat berat kah atau mungkin truk kah atau hanya mobil-mobil biasa saja masyarakat yang melalui jalur tersebut?
5: Cuma mobil biasa, mobil masyarakat.
4: Oh, mobil biasa, masyarakat.
5: Iya.
4: Jadi itu...
5: Kendalanya banjir.
4: Kenapa, Pak?
5: Kendalanya sering banjir.
4: Oh, kendalanya sering banjir. Ada berapa kakak, Pak, kira-kira di desa tersebut?
5: Kira-kira kakak, itu, Pak.
4: Kira-kira, Pak.
5: 600-an lebih kakak.
4: 600-an kakak ya di sana Pak ya. Baik. Jadi nah, itu
5: bukan 600 tapi 700-an katanya.
4: Oke, 700. Baik. Ya, yeah. Jadi itu merupakan desa yang cukup banyak, tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya, tapi cukup ada penduduknya begitu Pak ya. Jadi memang sangat sering dilalui oleh masyarakat setempat begitu Pak ya.
5: Iya, yeah, dilalui setiap hari.
4: Setiap hari di Desa Jahanjang di Kamipang. Baik Pak Harudin, ada lagi yang mau disampaikan selain itu?
5: Cuma itu aja.
4: Baik, terima kasih Pak Harudin. Sudah bersama kami dalam Halo RRI. Terima kasih informasinya. Baik. Selamat pagi. Ya, Pak Harudin ya, di Katingan ya. Tapi tadi menyampaikan informasi dari masyarakat di Desa Jahanjang, jalan menuju Kereng Pakahi di Kamipang yang jaraknya sekitar 4.700 meter belum diberikan penanganan lebih lanjut ya oleh pihak terkait karena memang sering dilalui jalan dan ada sekitar 700-an kepala keluarga, otomatis masyarakat di sana cukup menggunakan jalan atau jalur tersebut begitu ya. Jadi alangkah baiknya jika memang ada perhatian untuk bisa segera dibenahi. Baik, pendengar, kami beralih ya ke informasi selanjutnya. Di Halo RRI ini kami baru saja menerima aduan dari seorang pendengar yang menjadi korban aksi eksibisionis di jalanan. Korban sedang melintas di area publik yang kondisinya cukup lengang. Tiba-tiba seorang pria menggunakan sepeda motor mendekati korban, kemudian memepet korban yang sedang berolahraga dan dengan sengaja memamerkan hal yang tidak senonoh. Saat ini korban dalam kondisi shock berat dan merasa trauma untuk kembali beraktivitas di luar rumah atau melewati rute yang sama. Korban merasa tidak aman di ruang publik karena ancaman pelecehan seksual non fisik ini. Melalui laporan ini kami tentu saja ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah konkret Satgas PPA untuk menjamin keamanan di titik-titik rawan tersebut dan bagaimana prosedur bagi korban jika ingin mendapatkan perlindungan atau pendampingan psikologis tanpa merasa terintimidasi oleh proses laporan yang ada.

0: Langkah awal yang bisa diambil itu bisa dengan berteriak atau minta tolong terhadap warga sekitar ya. Bisa juga itu mencari tempat yang ramai. Nah, kemudian laporkan pada Satpol PP ataupun di kepolisian setempat. Jadi jangan dibiarkan ketika melihat atau menjadi korban eksibisionis ini tadi, langsung lari mencari tempat yang ramai. Biasanya kan mereka ada di tempat sepi, bahkan kadang bisa juga pelaku ini bisa juga di tempat yang agak ramai itu bisa teriak kemudian minta tolong dengan warga sekitar. Nah, kemudian pasal apa yang bisa diterapkan? Ya, pasal yang bisa diterapkan adalah pasal tindak pidana asusila, karena kan dia sudah melakukan tindak asusila di tempat umum gitu. Nah, apa yang bisa menjadi bukti? Boleh kok ketika memang sempat merekam, ya direkam. Tapi kan kadang ketika kejadian itu tidak sempat untuk merekam atau dan lain sebagainya. Lihat sekitar. Sekitar itu ada masyarakat atau tidak? Atau ada warga lain tidak? Kalau ada warga lain, teriak kemudian minta tolong warga sekitar supaya bisa menjadi saksi dan bisa menjadi bukti untuk pelaporan. Karena tidak semua hal ketika masyarakat mengalami kejadian itu serta-merta memvideo, belum tentu bisa, karena kan kadang sudah paniknya duluan. Nah, itu bisa ketika kita melihat sekitar ada warga warga ada di sekitar, minta tolong gitu. Kalau memang istilahnya tuh tempat yang sepi, udah lari, tetap infokan pada kepolisian setempat, atau kalau memang sempat ngambil handphone punya nomornya Pol PP atau punya nomornya SPKT dan lain sebagainya, telepon mereka untuk datang di tempat tersebut gitu. Tapi korban juga harus mencari tempat yang aman, tempat yang terlindung supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Nah, kalau tren, tempat-tempat yang menjadi tren itu kalau di Palangkaraya saya perhatikan belum ada. Hanya saja memang ada beberapa tempat yang bisa dijadikan atau dituju untuk pelaku ini melakukan aksinya. Contoh RTH, ruang terbuka hijau yang pencahayaannya masih kurang terang. Kemudian taman-taman yang pencahayaannya juga kurang. Nah, itu mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah sekitar untuk lebih memberikan penerangan. Kemudian kita juga memberikan info kepada kepolisian untuk dilakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan. Jadi wilayah-wilayah yang sepi, kemudian wilayah-wilayah yang kurang pencahayaannya. Nah, ketika korban melapor, kemudian membutuhkan layanan psikologis, misalnya nih, kita kan pasti asesmennya mendalam ya. Apakah dia trauma atau dia hanya ketakutan biasa, itu yang bisa menentukan adalah psikolog. Itu bisa kita bantu sinergikan dengan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah, karena di situ ada layanan psikologinya, sehingga kita akan terus bersinergi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang berkompeten di situ. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan ketika kita melihat orang lain menjadi korban? Laporkan, gitu kan ya. Laporkan kalau sempat, karena kita yang melihat, kita masih bisa berlogika, video sebagai bukti supaya pelaku bisa jera gitu. Jadi tolong korban, jangan dibiarkan korban ketakutan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai orang yang melihat, orang yang lebih aware, segera bantu korban untuk lari, segera bantu korban untuk minta tolong warga sekitar supaya pelaku bisa ditangkap. Mungkin seperti itu Mbak ya. Terima kasih.
1: Ya, mendengar demikian tadi tanggapan dari Widya Kumala dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan kejadian yang dialami dari korban yang tadi kami sampaikan kasus sebelumnya terkait aksi eksibisionis di jalanan. Baik, tentunya pendengar, bagi Anda yang mungkin merasa ada gangguan seperti itu ya, tadi tanggapan yang disampaikan oleh Mbak Yaya dari Satgas PPA Kalimantan Tengah bisa menjadi gambaran kira-kira seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Baik pendengar, kami masih akan hadirkan informasi lainnya dalam Halo RRI. Kita jeda dulu, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Acara ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Tentu saja bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan informasi, keluhan, aduan, laporan terkait dengan layanan publik atau hal lainnya yang berhubungan dengan apa yang Anda rasa kurang di masyarakat, bisa Anda sampaikan kepada kami pagi ini di 0811-520-3123 atau 0536-322-1779 ya. Sembari menunggu kebersamaan penelpon ingin bergabung, kami informasikan kembali terkait dengan Festival Budaya Senmulang yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 23 Mei 2026. Di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengagendakan budaya tahun ini menjadi salah satu ajang terbesar untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian ada tentu saja jadwal-jadwal kegiatan ya, seperti kegiatan keterampilan tradisional Mangaruhi yang akan berlangsung tanggal 22 Mei 2026 di Gor Indoor Serbaguna sejak jam 8 pagi. Kemudian ada parade tradisi lisan dan parade tari daerah juga di Gor Indoor Serbaguna di hari Jumat tanggal 22 Mei juga, tapi jam 7 malam. Kemudian ada permainan sepak sawut. Nah, ini yang sering ditunggu-tunggu. Juga di malam hari, di hari yang sama, di hari Jumat tanggal 22 Mei, tapi di halaman kantor di Seputpar, Kalimantan Tengah. Iya. Ya, pendengar, tentu saja jangan sampai Anda lewatkan ya gelaran kegiatan Festival Budaya Senmulang selengkapnya yang akan hadir di tahun ini ya. Jangan sampai Anda ketinggalan gitu ya. Paling tidak salah satunya Anda perlu hadiri ya, untuk bisa semakin meramaikan Festival Budaya Senmulang di tahun ini. Baik, pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik, tadi sudah ada penelpon. Oh, mungkin Pak Fahrudin ya tadi menyampaikan bahwa tadi ada laporan atas nama Umbis ya.

Ayah, ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Ibtu Fauziah dari Unit Remaja Anak Wanita Reskrimum Polda Kalimantan Tengah. Beliau tentu saja berkenan untuk menanggapi informasi yang disampaikan masyarakat ya. Dalam hal ini korban yang sedang melintas di Jalan Sultan Badarudin dan menjadi korban aksi eksibisionis di jalanan. Kita sudah terhubung dengan Ibtu Fauziah. Halo, selamat pagi Ibtu Fauziah.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Terima kasih Ibtu Fauziah sudah berkenan untuk bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini.
2: Ya. Ya.
1: Baik. Ibu boleh menanggapi nih Bu terkait dengan kasus di mana terjadi korban aksi eksibisionis di jalanan. Apa Ibu bisa menanggapi kenapa korban harus melapor atau melakukan tindakan selanjutnya Bu?
2: Baik, di dalam aturan kita ya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu di nomor 12 tahun 2022 itu sudah mengakomodir terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang mana tidak hanya dulu hanya berpikirnya itu pencabulan, persetubuhan ya, tetapi di dalam Undang-Undang TPKS ini juga mengakomodir terkait dengan salah satunya case yang ada terjadi baru-baru ini. Nah, itu masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual.
1: Baik, Ibu, tanggapannya kalau ini kembali terulang atau mungkin ada kejadian yang sama, korban harus seperti apa, Ibu, untuk melaporkan ke pihak berwajib?
2: Nah. Sebelumnya kita ingin ini dulu ya, saya ingin lebih menjelaskan terkait dengan ini masuknya tindak pidana kekerasan apa sih gitu kan ya, karena kayaknya dicabulin juga enggak gitu ya, tetapi ini masuk di dalam kekerasan non fisik gitu. Nah, itu adalah satu tindak pidana. Kalau kita menjadi korban, maka kita harus datang untuk melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa ke Polres, ke Polsek, ataupun ke Polda. Nanti akan dibuatkan laporan polisi dan ditindaklanjutin oleh penyidik. Seperti itu.
1: Baik, Ibu, korban sempat menanyakan kepada warga sekitar, ada tidak CCTV? Ternyata tidak ada CCTV. Jadi untuk menjadikan barang buktinya tidak ada. Itu bagaimana untuk menyampaikan bukti-buktinya?
2: Mungkin akan disampaikan dulu kronologisnya, tempat kejadian, dan apa yang dialami. Nah, untuk saksi-saksinya mungkin nanti kita bisa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu siapa yang melihat kejadian tersebut di TKP. Tetapi di dalam kasus ini juga namanya kekerasan seksual tentunya minim sekali saksi ya, ataupun mungkin tadi seperti CCTV. Nah, ini juga kita untuk pembuktian di dalam Undang-Undang TPKS ada peradilan yang mana satu ditambahkan satu alat bukti dengan keterangan korban bisa kita proses. Nah, alat buktinya ini apa saja? Salah satunya logis. Mungkin dengan kejadian ini korban merasa traumatis, itu juga nanti diteliti oleh ahlinya. Gitu.
1: Baik, Ibu, tadi apabila tidak ada barang bukti ataupun hanya menyampaikan seperti apa proses kejadiannya, tindak lanjutnya seperti apa, Ibu? Mungkin seperti kayak penyelidikan atau mungkin tindak lanjut dari pihak kepolisian seperti apa, Ibu? Kira-kira gambarannya?
2: Ya, tentunya akan dilakukan penyelidikan ya, apa ini penyelidikan oleh researcher nanti yang akan menangani, dan itu biasanya ditangani kalau di Polda oleh Subdit Renakta, kalau di Polres itu PPA. Yang mana kalau melaporkan ini kita tidak hanya fokus kepada pelaku. Kalau dulu kita mikir ya kalau lapor ke polisi itu, wah apa ini tangkap tahan pelakunya. Tetapi di dalam TPKS ini juga mengakomodir untuk pemulihan korban. Nah, di sini harapannya tidak hanya kepada proses penyelidikannya, tetapi juga pemulihan kepada korban. Itu dengan korban di asesmen, dengan korban didampingi dalam berhadapan hukum, gitu.
1: Baik, Ibu, ini penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat karena tidak menutup kemungkinan kejadian lagi, Bu, ya. Nah, biasanya korban shock dan tidak tahu harus bertindak apa saat kejadian yang berlangsung cepat. Mungkin ada saran apa yang bisa dilakukan kalau di situasi seperti itu, Ibu?
2: Oke. Emang biasanya ya, biasanya seseorang yang mengalami seperti ini dia udah pasti crazy ya, kaget gitu kan, bahkan bingung mau bertindak seperti apa. Tetapi tenanglah, tidak perlu takut atau apalagi, aduh kalau saya lapor ke polisi nanti jangan-jangan saya terancam begitu, tidak. Karena di dalam Undang-Undang TPKS ini kita mengakomodir bagaimana perlindungan terhadap korban. Perlindungan, pemulihan, dan proses penyidikannya. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu untuk melaporkan supaya mendapatkan perlindungan dan pemulihan itu tadi.
1: Baik, ya, Ibtu Fauzia mungkin bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi seperti ini agar senantiasa bisa waspada terhadap situasi yang ada di masyarakat saat ini. Silakan.
2: Oke, baik. Saya memberikan ini ya, jika masyarakat, kita memang tidak mengharapkan ya untuk menjadi korban, apalagi kekerasan seksual. Tetapi jika diri kita ataupun orang di sekitar kita menjadi korban kekerasan, maka langkah utama yang kita lakukan adalah yang pertama melaporkan. Walaupun orang lain di sekitar kita dampingi untuk melaporkan, dan melapor itu tidak hanya hukum, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan kepada korban. Jadi, jadilah pelopor untuk mencegah ini. Karena dengan kita melapor, berarti kita memutus mata rantai kejahatan, khususnya kekerasan seksual.
1: Baik, terima kasih Ibtu Fauzia sudah berkenan untuk menyampaikan informasi dan juga himbauan dan kiat-kiat bagaimana apabila hal ini dialami oleh siapapun begitu ya, termasuk korban yang sedang melintas di Jalan Sultan Badarudin. Selamat kembali beraktivitas, Ibtu Fauzia.
2: Oke, terima
1: Terima
2: kasih.
1: kasih. Ya, demikian tadi sudah kita dengarkan tanggapan dari Ibtu Fauzia dari Unit Remaja Anak Wanita Reskrimum Polda Kalimantan Tengah terkait situasi ataupun kasus yang terjadi di Jalan Sultan Badarudin di dekat Sisingamangaraja. Memang jika tidak ada CCTV di sana, berarti jalan tersebut juga tidak terlalu banyak begitu ya masyarakat yang melewati jalan tersebut, dan saksi mungkin tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh ya karena memang tidak ada CCTV. Nah, pendengar tadi sudah disampaikan beberapa kiat dan cara-caranya seperti apa. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Namun kita tetap waspada terhadap segala situasi di jalan ataupun di tempat-tempat yang kira-kira tidak terlalu ramai begitu ya, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, tentunya informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Pak Fahrudin, kemudian juga disampaikan kepada kami dari Pak Umbis ya di Desa Jahanjang terkait dengan jalan ya. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya di bulan April Bupati Katingan juga sudah menyampaikan bahwa kondisi jalan rusak itu sebenarnya sudah bukan hanya di daerah tertentu begitu ya, tapi di beberapa tempat. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena tidak tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dan itulah kira-kira jawaban sementara ya terkait kegelisahan di daerah mengapa kondisi jalan di beberapa titik masih belum diperbaiki. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Halo RRI. Sebelum kami akhiri, ada pantun untuk Anda, bantu cakepnya. Ternak-ternak si ikan teri.
3: Cakep.
1: Teri diternak dalam kolam.
3: Cakep.
1: Karena telah sampai di penghujung Halo RRI, saya akhiri dengan salam. Saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Flash News edisi Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Palangkaraya, Muklisin menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas di wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung. Ditambahkannya, layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan dan dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Ya pendengar, demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak serta kelompok yang rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, pada segmen pertama ini, kami meninjau secara mendalam mengenai peran krusial perempuan sebagai pilar stabilitas ekonomi keluarga di wilayah pedalaman. Dalam hal ini, kita akan belajar dari keberadaan kelompok menganyam Hurung Hapakat di Desa Kalumpang. Inisiatif ini muncul sebagai bentuk ketangguhan dalam menghadapi perubahan akses terhadap sumber daya alam. Ketika aktivitas berladang tradisional tidak lagi memungkinkan, para perempuan ini justru menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dengan melakukan transisi strategis menuju sektor industri kreatif berbasis rotan. Dan pendengar, itulah tadi informasi untuk mengawali jumpa kita dan masih akan kami lanjutkan nanti setelah yang berikut ini.

0: Ayah, Bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
5: Karena kan kayak aku kan agenda sama lo.
3: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
6: Terima kasih ya, Bang.

0: Pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar, langkah adaptif dari kelompok menganyam hurung hapakat di Desa Kalumpang merupakan bukti nyata bahwa kontribusi perempuan di desa jauh melampaui peran domestik konvensional. Melalui pemberdayaan industri kreatif tersebut, perempuan desa secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tingkat desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Transformasi dari sektor agraris ke kerajinan tangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi tawaran perempuan dalam struktur sosial dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. Untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita dengarkan wawancara atau penggalan dialog antara Dr. Andes Hajah Siti Nafsiah, MSI, yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kalteng, dan Ibu Irene Natalia Lumbung SE, Ketua BEK atau Badan Eksekutif Komunitas SP Mamut Menteng. Dan kita dengarkan rekaman berikut ini.
1: Perempuan di desa. Namun tadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa itu yang tidak terpublikasi, yang itu yang tidak terinformasikan gitu. Bagaimana ketika di situasi yang seperti saat ini dengan kondisi negara ya, yang kita tahu begitu banyak hal yang terjadi, tapi bagaimana kekuatan perempuan itu terlihat ketika mereka mengelola sumber daya alamnya, mereka mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, kami sendiri di Solidaritas Perempuan Maut Meteng itu kita bekerja ya di 6 desa dan 3 kabupaten. Kami melihat sendiri bagaimana mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya di Desa Kalumpang, kita punya perempuan-perempuan di sana itu punya namanya kelompok menganyam itu hurung hapakat. Kenapa mereka mengambil anyaman rotan? Karena otomatis sampai saat ini kan mereka tidak bisa lagi berlandang ya. Karena mereka tidak bisa berlandang, tapi mereka tidak sampai putus asa gitu. Kita masih punya gitu hal yang bisa kita kembangkan dalam kita memberikan kontribusi untuk pembangunan terutama di tingkat desa, dan bagaimana kontribusi kita juga dalam tingkat ekonomi. Nah, terbentuklah kelompok yang namanya Hurung Hapakat itu. Mereka memilih rotan sebagai sebagai industri kreatifnya mereka, tapi juga dasar mereka juga ada gitu loh. Kenapa rotan yang dipilih? Karena rotan itu adalah tanaman merambat yang ada di pohon-pohon tinggi. Jadi mereka mengatakan seperti ini ke kita, bahwa ketika selama pohon-pohon tinggi itu ada, rotan itu masih tetap ada, hutan itu terjaga. Artinya perempuan itu tidak hanya dia sebagai pencari nafkah keluarga, juga sebagai salah satu juga mereka juga penjaga budaya gitu, penjaga juga bagaimana kelestarian dan keberlanjutan ekosistem yang ada di desa. Nah, hal ini yang kemudian yang tidak tersampaikan, yang kemudian kami di Solidaritas Perempuan sendiri mendokumentasikan banyak hal-hal yang luar biasa.
2: Berkaitan dengan pendidikan nih Bu, hal itu tadi sempat disampaikan bahwa justru masyarakat-masyarakat desa ini dengan kearifan lokalnya, dia itu justru kurang percaya diri begitu Bu. Bahkan menganggap itu hal kecil, padahal itu sesuatu potensi besar yang bisa dikembangkan. Nah, kalau Bu Siti Nafsiah sendiri melihat hal ini seperti apa Bu?
3: Ya, jadi memang itulah salah satu situasi yang sedang dihadapi saat ini ya. Tapi saya pikir tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di beberapa wilayah daerah di Indonesia mengalami hal yang sama berkaitan dengan akses pendidikan plus juga pelatihan yang masih sangat terbatas bagi perempuan-perempuan kita yang jauh di halaman sana. Dan itu juga tidak hanya soal pendidikan, tapi ini berkenaan dengan tatanan sosial dan ekonomi perempuan kita di daerah. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Dan ini juga tentunya berkenaan dengan situasi ekonomi, kemudian juga kondisi geografis, terutama di wilayah-wilayah timur di Indonesia, begitu, termasuk di Kalimantan Tengah. Sehingga akses pendidikan bagi kaum perempuan, juga akses pendidikan itu pasti sangat terbatas. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tapi saya selalu memberikan apa namanya motivasi ya kepada saudara-saudara saya yang di pedalaman sana, tidak perlu kecil hati, tidak perlu underestimate bahwa mereka tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi mereka masih menjadi apa namanya pendorong ekonomi keluarga. Bahkan tidak hanya mendorong, mereka banyak di antara mereka itu yang menjadi penghasil utama keluarga. Jadi ketika kami, terutama saya kemarin, mengantarkan bantuan yang diajukan oleh kelompok-kelompok perempuan di wilayah Kalimantan Tengah, misalnya Katingan dan Gunung Mas, itu kelompok mereka itu lebih banyak yang anggotanya perempuan.
4: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
5: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
4: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
5: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten. Semua tuh bisa dari desa aja.
4: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
5: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
4: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
5: tapi penggerak masa depan desa.
4: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Sepakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, penting bagi kita untuk memberikan dukungan moral bagi kaum perempuan di wilayah pedalaman yang mungkin menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Dan juga untuk semua perempuan, kita harus tetap optimis dan percaya diri dalam berkarya. Karena keterbatasan jenjang pendidikan formal bukan merupakan penghalang untuk menjadi penggerak utama ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok perempuan di sana telah menunjukkan contoh bagi kita untuk selalu profesional dalam bekerja dan melakukan apapun, terutama mengelola bantuan teknis serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Hal ini juga mempertegas bahwa keberadaan perempuan adalah kunci bagi produktivitas dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Hal ini juga membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kemauan untuk berkembang, perempuan mampu menjadi garda terdepan dan mampu mengatasi kendala geografis demi menciptakan kemandirian ekonomi yang solid. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, persembahan RRI Palangkaraya. Sebagai penutup dari rangkaian program ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan perempuan dalam mengelola sumber daya alam tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga melestarikan warisan budaya setempat. Peran perempuan mencakup hal yang luas, mulai dari mencari nafkah hingga menjadi penjaga budaya dan ekosistem. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai lini. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, khususnya di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Cermat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam hal ini kita jeda dulu sejenak untuk lagu yang telah kita dengarkan tadi, dan ini ada informasi yang akan disampaikan laporan langsung dari rekan kami Adi Suroso, yang dimana DPRD Palangkaraya gelar rapat paripurna membahas satu agenda penetapan penyempurnaan fasilitas Gubernur Kalteng dan terkait penerangan jalan umum dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh rekan kami Adi Suroso.
1: Baik, terima kasih. Hari dengan rapat paripurna, di mana pada siang ini ada satu agenda yang akan dibahas, yaitu rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya, yaitu si Gubernur Provinsi Kalteng terhadap rancangan seperti kita kurang bersama isu mengenai seorang rencana karena di sejumlah titik jalan itu antaranya masih ada yang gelap ya, sehingga perlukan penambahan jalan seperti contohnya di kilometer 5 jalan sekilo itu ini terjadi kecelakaan. Jalan sekilo tersebut ada barier yang berada sehingga apabila pengendara tidak mengerti atau mungkin siku tertabrak dan akan maut atau korban jiwa maksudnya. Sehingga ini sangat penting untuk menanggapi. Dan saat ini kami sampaikan bahwa saat ini Ketua DPRD Subandi memimpin kegiatan rapat paripurna yang pilih Pemko adalah Pak Jaidi. Dan pada saat ini kita akan dengarkan juru bicara dari perwakilan fraksi yang akan menyampaikan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Palangkaraya tentang jalan umum dan jalan lingkungan. Dalam kesempatan ini juga anggota DPRD yang hadir sebanyak 24 orang, 6 orang dinyatakan tidak hadir dalam berbagai keterangan, yaitu ada yang sedang izin, ada juga yang tanpa keterangan satu orang. Dan itu sudah mencukupi kuota forum dalam kegiatan rapat paripurna pada kesempatan siang hari ini. Dan setelah penyampaian laporan akan dilanjutkan dengan sambutan dari wakil wali kota Palangkaraya yang diwakili oleh kota. Demikian Edi Suroso melaporkan Pos 1 RRI. Kita kembali ke studio bersama rekan-rekan di sana.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami Edi Suroso atas laporan langsungnya langsung dari DPRD Kota Palangkaraya. Dan pendengar, kita lanjutkan untuk mendengarkan iklan-iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui a me mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: First of all, I think it's
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuat mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
3: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua, kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan di babak kedua.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kita harus jeda dulu untuk dinamika olahraga pada siang hari ini karena kita harus mendengarkan dan mengikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Tuhan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.

0: Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada hari siang hari ini. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang masih belum makan siang, kami himbau untuk makan siang, karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi yang mungkin sudah terkuras dari pagi hingga siang hari ini. Dan untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini, kami sampaikan informasi yang dimana Kanwil Kemenkum Kalteng perkuat perlindungan lagu daerah. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah melakukan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan ini fokus pada penguatan ekosistem dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Dilansir dari laman kalteng.kemenkum.go.id, pada Senin 18 Mei 2026, delegasi Kalteng dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Muhammad Mufid. Dalam koordinasi tersebut dipaparkan capaian sosialisasi bertajuk optimalisasi pengelolaan hak ekonomi lagu daerah melalui penguatan ekosistem KI dan pembentukan sentra KI di perguruan tinggi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto menegaskan bahwa perlindungan karya budaya lokal harus dilakukan secara kolaboratif agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Selain mekanisme pencatatan hak cipta lagu daerah, pertemuan juga mendiskusikan pentingnya regulasi daerah atau perda untuk memayungi ekosistem KI dari tantangan teknologi kecerdasan buatan atau generative AI. Di bidang penegakan hukum, Kanwil Kalteng memprioritaskan langkah preventif melalui mediasi aduan serta penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS kekayaan intelektual, meskipun sejauh ini belum ada laporan pelanggaran signifikan di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, sekian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami, karena pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk pendengar semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 18 Mei 2026.

Sari berita penting, pemerintah kota Palangkaraya terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Konservasi hutan tidak harus dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan teoritis, tetapi juga diperlukan pendekatan kearifan lokal untuk menjaga alam tetap lestari sesuai kebiasaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, mendengar, kita memasuki berita pertama. Badan Gizi Nasional wilayah Kalimantan Tengah hingga kini belum menerima arahan terkait pembagian sepeda motor listrik untuk operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, saya saat ini berada di sekitar kantor Badan Gizi Nasional wilayah Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya, di mana Badan Gizi Nasional wilayah Kalimantan Tengah hingga kini belum menerima arahan terkait pembagian sepeda motor listrik atau motor dinas untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kita ketahui bahwa Badan Gizi Nasional sebelumnya melakukan pengadaan sepeda motor listrik untuk yang operasional atau pekerjaan petugas BDR atau petugas SPPG di lapangan. Kepala Regional BPGN Kalimantan Tengah, Elisa Sino, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima teknis dari pemerintah terkait distribusi kendaraan tersebut ke daerah, khususnya Kalimantan Tengah. Meski demikian, Elisa Agustino mengaku pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 lalu yang telah direncanakan, dan juga pengadaan sudah dilakukan dari pusat. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pendistribusian maupun mekanisme pembagiannya, termasuk apakah seluruh daerah akan menerima tersebut atau hanya wilayah tertentu, termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Namun Elisa Agustino tidak bisa mengerti bahwa pengadaan ini menuai pro dan kontra di masyarakat belakangan ini. Namun memandang kinerja dari SPPG, memang seharusnya ada motor listrik ataupun kendaraan dinas non listrik yang ditempelkan untuk para pegawai dari SPPG ataupun lainnya untuk melaksanakan tugas di luar dari mobil pendistribusian EBG sekolah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayati menyebut untuk saat ini pendidikan EBG ke setiap sekolah masih lancar dan tidak ada sekolah, sekolah yang tidak layani baik. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya kendaraan operasional yang pengadaan dilakukan oleh BGN, layanan dari BGN atau SPPG di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, bisa semakin maksimal. Kita ketahui yang satu operasi adalah mobil pendistribusian MPG, bukan mobil dinas, dan ada tambahan biopersonal tersebut diangkat pelayanan operasi dan kecepatan dari pendistribusian makan gratis atau daging kepada siswa itu lebih teratur dan cepat. Kita ketahui bahwa makanan tersebut adalah makanan yang tidak bisa bertahan cukup lama, karena kecepatan pembagian itu tersebut sangat diperlukan. Mungkin dia dari Palangkaraya, terima kasih kepada PPR Palangkaraya dalam istilah.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami Aga Jaya Bijaksana atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 yang akan digelar oleh Polres Kapuas di Desa Sei Asam RT 05 Kecamatan Kapuas Hilir. Wiyatno mengungkapkan bahwa panen raya jagung tidak hanya menjadi simbol keberhasilan para petani dalam mengelola lahan pertanian, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kerjasama lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian daerah. Bupati menilai keberhasilan panen jagung pada kuartal 2 tahun 2026 ini menunjukkan potensi besar Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian yang mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Kegiatan panen raya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas jagung di Kabupaten Kapuas. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota Palangkaraya terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya kesiapsiagaan dinilai penting dilakukan guna melindungi masyarakat serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam maupun non-alam. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Perkiraan BMKG, kita memasuki musim kemarau ini seperti yang kita lihat sekarang, ternyata kan masih ada hujan panas seperti itu.
3: Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya masih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla, banjir maupun cuaca ekstrim. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji mengatakan pihaknya terus meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Palangkaraya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, patroli lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait guna meminimalkan resiko bencana yang dapat mengancam masyarakat. Dijelaskan Heri Pauji, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan termasuk dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar, serta segera melaporkan apabila ditemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Selain itu, BPBD Kota Palangkaraya terus menyiapkan personil, peralatan, dan sarana pendukung untuk menghadapi situasi darurat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Heri Pauji berharap sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
2: Dari BPBD menghimbau bagi masyarakat yang khususnya berada di kawasan bantaran Sungai Kahayan supaya hati-hati, terutama ketika ada hujan tinggi, itu berpotensi untuk meningkatkan debit air. Ketika ada bencana memang selalu siap-siaga gitu, bersama dengan instansi lain.
3: Sementara itu, Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi cuaca ekstrim dan dapat berhati-hati saat berada di luar rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Untuk masyarakat ya, hujan lebat itu pasti disertai angin kencang, diharapkan untuk mewaspadai untuk tidak berada di bawah baliho ataupun papan reklame yang rawan roboh, serta untuk menghindari bertiup di bawah pohon ketika terjadi hujan, Mbak. Yang untuk daerah aliran masyarakat yang ada di das, daerah aliran sungai saat ini tentunya juga perlu waspada dan mengikuti instruksi atau petunjuk dari instansi pemerintah daerah terkait.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat juga menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata saat ini. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan dukungan terhadap kegiatan peningkatan profesionalisme juru sembelih halal yang digagas oleh organisasi Juleha atau Juru Sembelih Halal Kabupaten setempat. Pemerintah Kabupaten menurut Rahmanto mendorong agar juru sembelih halal ini yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya memiliki sertifikasi profesional sehingga tercipta standarisasi juru sembelih halal yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Rahmanto menjelaskan sertifikasi halal akan menjamin keamanan produk pangan serta memberikan peluang usaha bagi para juru sembelih halal untuk bisa memenuhi sebagian syarat supplier pedagang daging halal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, adanya pelatihan juga diharapkan membuat peserta tidak hanya memahami tata cara menyembelih sesuai syariat Islam, tetapi juga memperhatikan aspek pemberlakuan terhadap hewan sembelih yang baik serta kesehatan hewan itu sendiri. Karena juru sembelih adalah ujung penentu kehalalan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio HD FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, konservasi hutan tidak harus dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan teoritis, tetapi juga diperlukan pendekatan kearifan lokal untuk menjaga alam tetap lestari, sesuai kebiasaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Kita akan merujuk ke pengetahuan lokal itu untuk kemudian bekerja sama, kolaborasi untuk membangun kawasan Taman Nasional.
7: Upaya konservasi kawasan hutan di Kalimantan Tengah perlu terus dilakukan untuk menjaga alam tetap lestari. Upaya ini salah satunya dilakukan di Taman Nasional Sebangau yang menjadi rumah bagi sekitar 8.000 spesies endemik orang utan. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni, mengatakan upaya konservasi dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga alam. Melalui kolaborasi ini, perlindungan hutan dan alam di Kalimantan Tengah diharapkan menjadi lebih baik dan menyeluruh.
6: Nah, sekarang paradigma kawasan konservasi tidak lagi textbook ke teori konservasi yang di luar negeri, karena memang yang dipakai adalah pengetahuan lokal, karena bagaimanapun juga orang lokal lebih tahu, lebih mengenal, dan dia sudah lahir dengan itu. Jadi kita akan merujuk ke pengetahuan lokal itu untuk kemudian bekerja sama, kolaborasi untuk membangun kawasan Taman Nasional.
7: Sementara itu, perwakilan dari WWF Indonesia, Makmun Ansori, mengatakan pelibatan masyarakat dalam menjaga alam juga dilakukan di desa wilayah Kabupaten Katingan. Dalam program ini, masyarakat diberikan izin untuk mengelola hutan adat guna mendukung kesejahteraan warga sekitar.
8: Kita juga mendorong kayak peta Bandang adalah salah satu desa Kecamatan Tasikbiawan, Kabupaten Katingan, dan Telaga itu juga kita dorong untuk menjadikan kawasan hutan adat yang notabene pengelolaan itu sebuah izin diberikan untuk dikelola bagi masyarakat, dan itu seumur hidup dan diberikan. Itu sebenarnya adalah ruang kolaborasi pemerintah, bahwa masyarakat kasih ruang-ruang tadi.
7: Menurut Makmun, kawasan seperti Pukung Pahewan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi hutan adat yang dikelola langsung oleh masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat dinilai mampu menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah di program Request Pop 100% Indonesia. Bagi para pendengar semua yang mungkin ingin request lagu favorit karya musisi tanah air, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp atau line telepon kami di 3221779. Dan saat ini telah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon, kita angkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Westport,
2: support 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia, betul. Dengan siapa di mana ya?
2: Ini siapa nih?
1: Ini dengan saya, Reta, Pak.
2: Oh, Reta.
1: Mm-mm.
2: Reta kan? Berarti Reta kan nggak kenal lah sama Reno lah.
1: Oh, Bang Reno kah ini?
2: So, kita kenal Pak Norita lah sama Bang Reno. Sentia kan, Sentia kenal.
1: Iya, suara Bang Reno nih kalau di saya nih berubah-ubah setiap nelpon.
2: Iya. Tapi ano, kalau aku ano, Wehen dengan Sentia kan pernah bahasa Kahayan nih.
1: Saya kurang bisa bahasa Kahayan, saya cuma bisa bahasa Manyan.
2: Ikan orang-orang, ikan Wehen.
1: Gimana?
2: Lu pelangka aja kan, bikin.
1: Oh, lu ini asli Barito Timur, Tamiang Layang.
2: Oh, ini Banjarmasin lah.
1: Jadi
2: dia selalu tahu lah bahasa Kahayan lah.
1: Jadi kurang tahu ya, betul, kurang bisa itu.
2: Iya. Jadi salam dulu lah.
1: Oke.
2: Bahasa anu jalah, bahasa Banjar-Banjar di Indonesia lah.
1: Enggih, bahasa Banjar aja bisa ulun.
2: Bisa jalah, bahasa Banjar jalah.
1: Bisa bahasa Banjar.
2: Bahasa Banjar aja, aku lho nano to lawan Sentia, Sentia itu kan bahasa anu bahasa itu daerah. Tahu ini ya kan mendengar Sentia tuh lo Pangkalbun kalau
1: Pangkalan Bun bisa tuh bahasa
2: Barito lah kau
1: iya Barito daerah Barito bahasa
2: mana,
1: Barito Timur.
2: Oh, Barito Timur. Bahasa Banjar aja lah,
1: enggak usah bahasa Inggi, bahasa Banjar
2: bahasa Banjar aku kan bahasa Indonesia tuh tapi bisa aja.

0: Jadi kan dia not kan si bawi teka Lisa, Ayah, mm-hmm. Injil, Sasa, Yuni, Amor, Winnie, Ayu kan. Mama anak kan, mama seri kan, kan tanu bahasa anak tu pernah lancar. Ginang kalau bahasa anak, bahasa dohoi ke bahasa narai te.
1: Nah itu bahasa maanyan tu, so mama seri.
0: Aku mengerti bahan-bahan bel, mama arti sana sedikit-sedikit aja aku mengerti tanu. Bahasa kahayaan aja aku.
1: Iya.
0: Anak tawat bahasa kahayaan aja aku.
1: Iya.
0: Anak kalau ada lagunya lah.
1: Inggi lagu apa?
0: Hati yang luka.
1: Hati yang luka, wah hati yang luka ini.
0: Yang cari aja siapa nama penyanyinya tuh.
1: Oke, kita mencari dululah. Ini penyanyinya Betaria Sonata. Ujur kah ini,
0: ya,
1: Mang?
0: Itu biasa ada ngajarkan ya. Anu aku anu aja nak bahasa kayaan aja. Yang itu anu bahasa Banjar tuh anu sedikit-sedikit dilakukan. Kalau bahasa Sampit aku tuh memang bahasa aku memang.
1: Nah, ulun kada tapi bisa.
0: Orang Sampit, Bang. Orang Sampit kan.
1: Oh, orang Sampit lah asli.
0: Orang Sampit. Bahasa Sampit tuh ada jam. Mangku ikal teh jangan bahasa Sampit. Berjalan kayak berjalan bahasa Sampit.
1: Iya.
0: Banjar kan berjalan aja kita aja nyacim itu bahasa Banjar.
1: Bujur.
0: Kita duduk, munduk aja Sampit lah duduk, munduk ke Sampit.
1: Kalau Maanyan Maharung.
0: Maharu lah.
1: Beda anu, jauh.
0: Ninin kembali anak ambek aku kan bahasa kayaan ni kan. Malam kedengar bahasa Maanyan tu memang lancar je kan. Memang bahasa memang pasih memang ikan bahasa namanya Maanyan tu.
1: Iya.
0: Tapi bisa aja tapi ngerti ngerti cuma sedikit sedikit kan.
1: Nah,
0: jadi Mama Sri tadi kan jadi Mama Mama Sri dianukan di Gunung Raya kan itu kan.
1: Iya Puruk Cahu Muria Murung Raya.
0: Ini Sri. Ini di mana tu ini?
1: Wini kurang tahu kalau itu.
0: Nah Inggi. Itu jalan Inggi. Semuanya jalan tanpa kecuali selamat siang menjalan Halime. Jalan menjalan kebahagiaan lah. Batan bahasa kahayaan jago itu jalan dan ano ikam reta esok tal piat dan berajuki ikam jalan panjang.
1: Amin. Inggi Inggi Inggi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno sudah bergabung bersama kami di Request Pop pada siang hari ini. Terima kasih ya dan untuk selanjutnya sudah tersambung ini bersama kita ada Inesri ini, bestie saya ini orang Maanyan. Halo Mama Inesri, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
1: Iya 100% Indonesia. Kabar KW kabar Inesri, Mama Inesri.
2: Mae,
1: puji Tuhan luar biasa lah.
2: Nak ngere, maka malu tarik bahasa Maanyan, taruh herere, sepang
1: malu. Iya, bujur, rami pakai bahasa takam lah.
2: Pakai bahasa kata, aku bersyukur arah ya, aku sengenaan penyiar
1: bahasa Maanyan. Iya, ina babaya tahu pada ina.
2: Karena air ngeku, hantar ribut nancar ina ya, Sumarno, Sumarno Ajiket.
1: Iya, iya.
2: Buannya Serandung Itah ya, bu anu Ruhi. Ceritanya Hani, dia Mbak Neper. Urus semua gabuk aku Mbak Neper.
1: Iru pro empat iru amun sa bahasa iru. Iya.
2: Aina cuaca ni menduk, engkang karibe iru urat. Ini menduk, entah pangkarik pakaiat.
1: Bujur, sama ina uran pada ina.
2: Aku engkau malam ni penyiar, aku sa Andre engkau. Kepraku monitor RI Manado.
1: Iya lah. Kamalem hiye ya, lah. Oh.
2: Dari Manado kan jam 8 mulai senandung anu nengaran
1: mulai mori. Oh, Kamalem ina. Uta Adi Putra Kamalem ru.
2: Oh, mudai aku pang magabuk sandre pas ku kelat haut. Jam 11 kana kun ku pang ka itu.
1: Iya.
2: Ini RI ru kan mana hang RI Manado ru. Karena nanti kan anu memori iru ino waktu masih kecil ino jadi rami iru kerennya rami.
1: Iya.
2: Berkisah salat anu tentang masa lalu.
1: Iya bujur rami iru lah melodi memori iru lah.
2: Rami.
1: Wan kayu lagi.
2: Paling betelu bepat. Penyiar terajib.
1: Wan kayu lagi sa jadwal iru. Mun jadwal ninaan tau bakisah ya.
2: Rami pang-pang karena memang andalan ko dari Manado. Rajinnya rengeng rami-rami ulun main.

0: bisa menyinggung mulut aku itu rajin.
1: Bujur, bujur.
0: Mbak, lah bahasa Pak Ulun lah takut jangan tersinggung Ulun.
1: Iya. Request apa ini?
0: Saya kirim Mbak lah.
1: Oke, siap. Terima kasih. Salam dulu Mama ini sih, salam-salam.
0: Salamnya siapa yang gabung tadi, Mbak?
1: Bang Reno.
0: Salamnya Mbak Reno, Pak Umay juga.
1: Mm-mm.
0: Buatnya Mbak Sasa, buatnya siapa yang ya Bang Agau juga, buat Tami Tere, buat Mbak Weni yang sedang ngantor di kantor gubernur. Mungkin buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Reta yang cantik, cakep, beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat sore. Selamat siang jalan sore.
1: Iya.
0: Berwayana lalep nranu banjir ulut puan pang ape. Puan pang cebanjir muka pemukiman ulut.
1: Iya. Semoga sa aman lah.
0: Iya, aman lah. Tahu aku pakai minta hobi.
1: Pang tahu minta Nina.
0: Iya. Telepon aku, ane kan mau dibegawi, minta kah ane?
1: Iya.
0: Bujur.
1: Takut burus dia, mahi kenah nih. Iya.
0: Ya ngerena an kai, kurang calo andra, aku tar truk minta.
1: Bujur.
0: Selamat ano penarau.
1: Iya, selamat penarau. Iya, terima kasih Mama Inesri sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini dan semoga sehat selalu Mama Inesri lah. Oke, sudah. Kita angkat dulu, mungkin ini di telepon. Halo. Halo, selamat siang. Sebentar ya, ini suaranya lagi. Sebentar. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Bang Putra Pangkalan Bun lah, suaranya nih agak sebentar saya iniin dulu lah. Oke. Oh, terdengar. Halo.
2: Halo.
1: Kabar saya luar biasa baik ini. Gimana Bang Putra kabarnya? Sudah beberapa kali saya nyiar, belum ada nelpon ini ya, baru ini ya. Oh iya, soalnya di sini tuh udah diatur mungkin lebih ke lewat WhatsApp aja kalau bisa ya, gitu teleponnya. Iya. Oh, untuk di Palangkaraya ini sudah tadi malam dari sore kemarin itu hujan Bang, dan ini juga masih mendung, belum yang terlalu panas, meskipun katanya kan bulan apa musim kemarau ya, tapi masih mendung ini, hujan juga tadi malam. Iya. Iya, lagu apa ini, Bang? Rindu aku, rindu kamu. Kita cari. Bang Reno tuh bahasa ini tadi, bahasa Banjar campur bahasa apa, Kahayan tadi sepertinya. Saya juga kalau Bang Reno kurang paham. Kalau Mama Inesri itu bahasa Manyan. Oh, pantas ini ya. Oke, langsung. Mm-mm. Iya.
2: Di Pangrambun, Pananang Topik, dan semuanya untuk pencinta Pro 1 Palangkaraya. Gimana lagunya Anda, Mbak Reta?
1: Oke, lagunya ada ini dari Doel Sumbang dan Nini Karlina.
2: Iya, betul, betul.
1: Oke, ditunggu ya Bang ya.
2: Oke, lagunya ditunggu untuk Mbak Reta sama petugas.
1: Iya.
2: Oke,
1: selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang sudah bergabung dan semoga sehat selalu ya Bang Putra tadi dari Pangkalan Bun. Dan saat ini sudah tersambung juga bersama kita ini. Kita angkat dulu di saluran telepon. Halo.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Sama Adi, Adi di Sampit.
1: Oh, Adi di Sampit. Request pop
3: 100% Indonesia.
1: Oke, Bang Adi ya.
3: Ya.
1: Oke, ini baru sepertinya saya baru bertemu nih dengan Bang Adi ini.
3: Ya, pernah lah satu kali, nggak salah.
1: Oh, pernah ya?
3: Ya.
1: Di Sampit ya, Bang ya?
3: Ya.
1: Oke, gimana di Sampit, Bang?
3: Ini lagi mendung nih.
1: Oh, lagi mendung juga ya, sama nih.
3: Ya.
1: Tidak terlalu panas di Palangkaraya, habis hujan dari sore kemarin ya, sekitar jam 6 lah sampai hampir tengah malam itu hujan di sini.
3: Ya, kalau kemarin kan hujannya dari Halem sampai Halem.
1: Iya, betul.
3: Panjang hujannya.
1: Tapi sehat ya, sehat aja kan Bang ya?
3: Sehat aja.
1: Oke, alhamdulillah puji Tuhan ya, sehat selalu. Biarpun kondisi cuaca yang emang tidak, memang tidak menentu ini.
3: Iya, harus kesabar aja ya.
1: Iya, oke. Mau request lagu apa Bang, Bang Adi?
3: Darinya di paspor.
1: Dengan judul apa itu?
3: Cinta tak direstui.
1: Cinta tak direstui.
3: Iya. Yeah.
1: Wah, ini dari lagunya ini menyedihkan ini. Direstui. De paspor ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Oke, untuk salam-salamnya, Bang.
3: Salamnya buat yang sudah pada masuk tadi lah, sama siang.
1: Iya.
3: Juga buat Pak Navarro ya. Pak Meme.
1: Iya.
3: Mama Yuda, Mama Yuda.
1: Mama Yuda ya, Mama Yuda udah belum masuk ini.
3: Mungkin itu saja, Reva.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Bang Andi dari Sampit ya, sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Semoga sehat selalu Bang ya di Sampit ya. Semoga juga kondisi cuacanya di sana tidak mengganggu terlalu, tidak terlalu mengganggu aktivitas. Oke, dan pendengar sudah oke, terputus ini sebentar, kita coba lagi angkat sebentar ya. Sepertinya di WhatsApp juga susah diangkat ini pendengar semua karena kedobel ini sepertinya ya. Mungkin kita angkat dulu di saluran telepon. Halo.
4: Halo.
1: Halo, request pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa? Di mana?
4: Ya.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Bang Tony, Ustaz Haji.
1: Oh, Bang Tony. Kenapa suara Bang Tony ini seperti macam beda hari ini?
4: Susah masuk di WhatsApp.
1: Iya, itu di WhatsApp tuh menumpuk Bang Tony. Iya, jadi susah diangkatnya. Bingung saya mau angkatnya. Iya, gak bisa dipencet ini. Karena banyak yang telepon ini, kedobel-dobel.
4: Mudah-mudahan gak bertumpuk kan, supaya antri aja.
1: Antri, iya betul, antri ini.
4: Harus sabar ya.
1: Mengalahkan ini, antri BBM ini. Gimana ya, Bang Tony kabarnya?
4: Rezeki lah, yang penting nggak marah.
1: Iya.
4: Siapa duluan, itu yang masuk lah.
1: Sama. Iya.
4: Oke, lagunya.
1: Nah. Oke, langsung.
4: Derita Pramuria dari Lola Dereker, ada ya?
1: Apa tadi judulnya, Bang?
4: Derita Pramuria.
1: Derita
4: Pramuria.
1: Pramuria.
4: Ada.
1: Oke, dari
4: Lala Dreker.
1: Lala Dreker. Ada nih.
4: Iya.
1: Oke, salam-salam dulu Bang, Bang Tony.
4: Salam dulu ya.
1: Heeh.
4: Putra Pangrambun tadi ya, salam sehat keluarga. Selamat siang Bang Reno juga di Sabtu Muda ya, Sumatera 21. Sumatera di Mura. Bapak Reni, Mbak Tata, Mbak Sisi, Bang Agal,
1: iya.
4: Bung Pandu, Bung Adi tadi di samping ya, Pak Umay di samping. Mbak Lija, Mbak Lisa,
1: Putra,
4: iya. Kriut ya. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Betul, oke. Okay. Untuk semuanya ya.
4: Oke. Okay. Mengenal hujan aja lah.
1: Iya.
4: Kasihan ini lomba-lomba kita nih banyak terganggu.
1: Oke, iya. Berlomba-lomba ini Bang Tony. Iya, sehatlah Bang Tony.
4: Puji Tuhan sehat.
1: Ya. Oh, puji Tuhan semoga selalu sehatlah meskipun kondisi cuaca kita di Palangka nih.
4: Menjaga stamina juga kita.
1: Iya, betul. Yang penting tetap happy ya.
4: Tetap happy itu sumbernya sehat.
1: Iya. Happy. Hati yang gembira adalah obat ya.
4: Betul. Sehat. Dengan canda gurau,
1: iya betul.
4: Santun, gitu kan. Kita tidak hina orang seseorang gitu kan.
1: Iya.
4: Oke itu aja Mbak Reta ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Siang, selamat bertugas, salam sehat, terima kasih.
1: Iya, salam sehat Bang Tony di Staji. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini dan sudah tersambung ini bersama kita ada Mbak Sasa juga di WhatsApp. Halo Mbak Sasa.
5: Siang.
1: Halo, selamat siang.
5: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Udah lama nunggu ya, maaf ya Mbak Sasa ya.
5: Memang anu Mbak, kayaknya sulit.
1: Iya, sulit sekarang ini. Makin banyak ini ya saingan nelpon ini.
5: Itu. Harus ya, harus sabar aja.
1: Iya. Gimana Mbak Sasa nih kabarnya?
5: Kabarnya baik. Tadi gini sempat ketiduran aku Mbak.
1: Oh.
5: Nanti-nantinya aku bilang.
1: Rebutan akhirnya ya.
5: Ketiduran jam berapa tadi baru bangun.
1: Tapi sudah makan lah Mbak Sasa.
5: Sudah Mbak.
1: Oh, sudah puji Tuhan itu sudah. Pasti sudah langsung sehat segar nih. Apalagi cuaca ini enaknya makan mie itu
5: iya,
1: kuah-kuah.
5: Iya kan hujan. Di belakang itu ada banjir gitu nah. Jadi kena kerendam air kaki misalnya.
1: Oh banjir di di belakang rumah Mbak Sasa
5: gitu,
1: kah?
5: Di belakang ya di dapur itu.
1: Tapi masih aman lah Mbak Sasa.
5: Ya aman-amannya kalau nggak hujan, tapi kalau ya memang harus itu apa di kayak diurek gitu.
1: Oh iya betul, takutnya binatang ini sih, takut ular ke apa ya.
5: Tapi nggak pengen kalau ular-ular sudah di tembok gitu.
1: Oh iya, tetap hati-hati Mbak Sasa ya.
5: Iya, memang oleh memang hujannya lebat segitu Mbak, kemarin dari pagi yuk. Siang.
1: Dari sekitar sore itu kalau di tengah Pak di Palangka sini di tengah kota ini.
5: Iya malamnya kan udah hujan.
1: Iya.
5: Pagi, pagi itu aja jam berapa? Nyambung lagi sore nah.
1: Betul.
5: Sampai
1: iya.
5: Malam.
1: Memang ada. Malam. Padahal iya, katanya.
5: Memang.
1: Iya.
5: Tahun dulu tuh gitu juga pernah juga. Pokoknya ini sama tanggalnya 17.
1: 17 nih. Padahal mau musim kemarau lah Mbak Sasa lah.
5: Iya aku bisanya ke gitu hujan lagi.
1: Oke.
5: Ya mudahan gak hujan lagi aja.
1: Iya amin. Mbak Sasa mau request lagu apa?
5: Lagunya Hijau Daun Hijau Mbak Suara.
1: Suara seperti
5: ini
1: biasa.
5: Ini kadang radio gini. Radio ini susah. Kalau itu kan radio kecil. Susah diarah-arahkan gitu suaranya nih.
1: Oh.
5: Salamnya Mbak lah.
1: Oke langsung-langsung.
5: Bang Patuni tadi, Susi, Putra Pangkalambung, terus dari Pangkalambung, Putra Cier, Lisa Rian, Memet, sekarang kayaknya bercuma aja malah dari A sampai Z ya.
1: Iya, oke.
5: Okay. Kita ada peraturnya, selam sehat selalu, bahagia selalu, susu selalu, banyak rezeki, selamat siang menjelang sore.
1: Oke. Okay.
5: Makasih Mbak Dada.
1: Iya, terima kasih, selamat siang menjelang sore juga Mbak Sasa. Oke, okay, mungkin untuk Mbak Sasa, oke okay, kita angkat dulu ya, semoga Mbak Sasa tadi sehat selalu juga ya. Meskipun cuaca kita tidak menentu ini, oke okay, kita angkat dulu penelpon, halo.
6: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
6: Bang Agau.
1: Oh, Bang Agau. Halo, Bang Agau. Selamat Penaan Rau.
6: Iya, selamat ke Penaan Rau pada.
1: Iya.
6: Yai.
1: Bang Agal, sehat kah Ayu Bang
6: uran,
1: Agal?
6: Uran malam tadi itu.
1: Iya, uran ya. Kemalem.
6: Iya.
1: Tetap Mana sehat.
6: Kabarnya?
1: Oh, luar biasa baik. Bang Agal, bagaimana kabarnya?
6: Iya, baik juga, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
6: Sehat. Nah, kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus ya.
1: Amin.
6: Ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan.
1: Iya.
6: Apapun yang terjadi dalam keadaan dunia ini, karena dunia ini semakin hari semakin sukar, semakin jahat. Dan satu untuk mempentingi kehidupan kita adalah berdoa kepada Tuhan.
1: Betul.
6: Mohon perlindungan Yesus Kristus dalam kehidupan kita bersama.
1: Amin.
6: Yang percaya kepada Dia.
1: Oke, amin.
6: Ya, dalam
1: amin,
6: tanda petik itu Mbak ya. Kalau Anda percaya ya.
1: Iya.
6: Itulah.
1: Iya.
6: Iya.
1: Oke, Bang Agau. Mau request lagu apa?
6: Aku pengen lagu dari Ubi Mesak ya.
1: Ubi Mesak dengan judul apa itu?
6: Tiada Nama Seindah Namamu.
1: Weh. Tiada Nama Seindah Namamu.
6: Iya.
1: Bagus sekali ini itu lagunya.
6: Penciptanya ini.
1: Mm-mm.
6: Kan kalau penyanyi aslinya originalnya kan Tio Panta. Saya sekaligus dengar lagu dari pencipta dan penyanyinya.
1: Iya,
6: Mas
1: ini
6: Ubi.
1: Iya, Ubi Mesak dan Tio Fanta ini.
6: Iya.
1: Iya,
6: kalau
1: okay.
6: Anu, aku mau covernya dari Ubi Mesak ya.
1: Oh, cover Ubi Mesak. Oke, okay,
6: iya,
1: kita.
6: Iya, dan nama seindah namamu.
1: Oke, okay, Bang Agau. Salam-salam, boleh?
6: Salam dulu terutama buat Mbak Reta ya. Salam sehat, salam berigas. Buat Mama Sri ya di Murung Raya. Ada Mbak Sasa, Mbak Rusiana juga. Bang Tony, ada Bang Adi juga di Sampit ya. Ada Putra Pengkalan Bun, Mas Reno, Mbak Weni juga, Bang Naparo yang putri, siapa lagi ya. Saya rasa buat semuanya dari atas aja tanpa terkecuali ya.
1: Siap, terima kasih Bang Aga.
6: Ya demikian Mbak Reta ya. Salam sehat, salam berigas. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Oh ya baik, Tuhan Yesus memberkati kembali Bang Agau. Terima kasih telah bergabung di Request Pop. Dan semoga Bang Agau sehat selalu ya Bang Agau ya. Dan mendengar mungkin waktu telah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Dan juga kita dengarkan dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, Cek Fakta edisi Senin 18 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek baru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, France24.com, hantavirus adalah virus zoonosis. Maksud kami, virus zoonosis yang dibawa oleh hewan perengat seperti tikus. Dan virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19, dan hal tersebut tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan coronavirus, dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Dan demikian pendengar, Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya hari ini. Saya Reta Virgin yang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
8: Kilau Pancasila.
10: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Dan pendengar, saat ini kita sudah dan sedang di program Request Pop 100% Indonesia. Dan saat ini kita akan dengarkan dulu lagu-lagu request dari para pendengar semua tadi yang sudah di request. Dan untuk lagu pertama kita dengarkan lagu dari Betaria Sonata, tadi request dari Bang Reno ya di Sampit, dengan judul Hati Yang Terluka. Selamat mendengarkan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, dan semoga semoga ibadahnya lancar dan penuh berkah. Dan pendengar, bersama ini juga saya pamit undur diri dalam kesempatan untuk siaran pada hari ini, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selama menyiar. Dan untuk Palangkaraya sore, Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan tentunya pendengar, sebelum menutup siaran kita pada siang hari ini, ada satu lagu lagi tadi request dari Bang Agau dengan judul Tiada Nama Si Indah Namamu. Selamat mendengarkan.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.
3: 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Wah, Palangkaraya sore hari ini tidak terlalu terik dan juga tidak terlalu panas ya, karena mendung, dan semoga nanti malam tidak hujan terlalu lebat seperti malam kemarin nih. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu ada FM 97,2 MHz, dan tak pernah ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tentunya dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog UMKM, lalu musik dan informasi, lalu dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya. Dan tak ketinggalan ada Gema Nuansa Senja dengan sajian pengajian Al-Quran, serta kita akan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nanti jangan lewatkan juga informasi terupdate dari kota cantik Palangkaraya dan untuk wilayah Kalimantan Tengah, tentunya lewat Warta Berita Daerah. Dan nanti jangan lewatkan juga Warta Berita Nasional, dan akan kita tutup dengan Mimbar Agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada satu lagu dari Indonesian Voice dengan judul Rumah Kita. Bagaimana musiknya? Mari kita simak bersama-sama.

0: Baik mendengar, kami jeda sejenak untuk lagu dari rumah kita, Indonesian Voice, karena ada informasi terkait saat ini pansus DPRD Kota Palangkaraya tengah menggelar rapat bersama BPBD Palangkaraya terkait pembahasan rancangan peraturan daerah pengurangan resiko bencana. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat sore rekan Aga.
1: Ya baik, terima kasih rekan saya di studio. Mendengar RRI tahun Anda ada saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Palangkaraya di mana baru saja rapat pansus membahas rancangan peraturan daerah terkait dengan pengurangan risiko bencana antara pansus DPRD Kota Palangkaraya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, di mana Ketua Pansus anggota DPRD Kota Palangkaraya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya melakukan pembahasan terkait dengan perda pengurangan risiko bencana. Tadi dipaparkan beberapa penguatan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Palangkaraya terkait bagaimana perda yang saat ini dibahas terkait kebencanaan itu sangat penting atau sangat urgent, sehingga BPBD menjelaskan dan poin-poin apa-apa saja yang dituang dalam raperda nantinya. Semua poin-poin tersebut berkaitan dengan penanggulangan bencana, pencegahan, penanggulangan, dan juga sebagai dasar dari BPBD bertindak di lapangan. Tadi juga setelah rapat pansus, karena baru saja selesai, semua peserta rapat sudah keluar. Tadi saya berbincang dengan Ketua Pansus penanggulangan, maksud saya pengurangan risiko bencana ini, Arif, mengatakan bahwa pihaknya mendukung raperda ini. Namun ada beberapa catatan kata Arif tadi terkait dengan poin-poin agar pada saat nanti dibahas kembali tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya yang berhubungan perencanaan, sehingga pada hari ini pihak DPRD menyerahkan pembahasan ataupun perbaikan poin-poin agar tidak tumpang tindih tersebut. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ketua Pansus tadi terkait dengan pertemuan hari ini.
2: Jadi ini pansus ini kan sudah melakukan koordinasi yang terlalu ini. Intinya pansus ini sangat sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Palangkaraya khususnya, dan kami juga tidak ingin terburuk untuk menyelesaikannya. Yang harus kami persiapkan menyelesaikan pada pansus ini bisa berjalan dengan optimal dan juga bisa maksimal tugasnya. Harapan produk yang dihasilkan itu menjadi keinginan juga kebutuhan serta ketika kami memberikan ini agar menelaah kembali dengan raperda RI agar jangan sampai waktu ini produk yang lain. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai saat ini tidak ada hal yang sangat.
1: Ya, itu tadi penegasan dari Ketua Pansus Pengurangan Risiko Bencana yang tadi sudah disampaikan bahwa diserahkan kembali pembahasan tersebut kepada BPBD agar tidak tumpang tindih dan membuat bingung masyarakat, dan selanjutnya nanti akan digelar lagi pertemuan setelah semua poin-poin yang diminta oleh DPRD itu di cek kembali. Pertemuan yang akan dilaksanakan yang belum bisa ditentukan tergantung dari kesiapan dari masing-masing, baik itu BPD dan Pansus DPRD Kota Palangkaraya. Mungkin demikian laporan saya dari gedung DPRD Kota Palangkaraya, Jalan Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga Jaya Bijaksana terkait laporan dari kegiatan Pansus DPRD Kota Palangkaraya yang tengah menggelar rapat bersama BPBD Palangkaraya. Dan ini terkait pembahasan rancangan peraturan daerah pengurangan resiko bencana. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda UMKM Bicara bersama Hygym dan Healthcare. Tentunya bagaimana kebugaran saat ini juga perlu ya untuk menjaga kesehatan, itu adalah modal penting juga, dan bagaimana usaha gym ini bisa berkembang untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Mari kita simak bersama-sama.

0: RRI Palangkaraya dan pendengar, kita kembali lagi nih dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, perjuangan dan semangat dari para pelaku usaha nih, yang tak hanya membangun bisnis tapi juga membawa perubahan gaya hidup di tengah masyarakat. Lalu sore hari ini kita akan mengangkat tema nih yang sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, cerita di balik badan bugar dari gym ke gaya hidup nih, dan sebuah obrolan menarik tentang bagaimana kebugaran bukan sekedar aktivitas fisik saja ya, tetapi telah menjadi bagian dari identitas dan pola hidup modern saat ini. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber istimewa nih yang akan berbagi pengalaman dan insight mereka. Yang pertama telah hadir ada Bang Adrian Yusrianaldi, seorang personal trainer dari High Gym. Selamat sore ya Bang. Iya, bagaimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Baik.
0: Kabarnya baik ya. Dan ada di sampingnya nih yang akan mengulas bagaimana nih membangun tubuh sehat dan pendekatan yang tepat. Ada juga Dr. H. Gilbert, dokter sekaligus owner High Gym dan Healthcare. Selamat sore dokter.
2: Sore juga semuanya, sore kan.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Puji Tuhan baik, sehat ya.
0: Oke, nah ini kita akan mengajak ya terkait antara kebugaran, kesehatan dan peluang usaha di bidang ini nih. Dan buat pendengar nih yang mau join atau mungkin ada pertanyaan nih terkait bagaimana sih nge-gym, bagaimana menjaga kesehatan tubuh, lalu bagaimana mengenal High Gym, bahkan ada program apa aja sih di High Gym nih, Anda bisa tergabung di line telepon di 0536 3221779, atau Anda bisa juga di nomor WhatsApp nih di 0811 5203 123. Baik pendengar, langsung saja ya, gak usah lama-lama nih. Mungkin kita akan bertanya-tanya sih, apa sih High Gym ini dan Healthy Can? Mungkin bisa dijelaskan dokter.
2: Oke, terima kasih sebelumnya kak ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, jadi di sini saya posisinya sebagai dokter umum. Mm-mm. Dan juga sebagai owner dari High Gym serta Healthcare-nya. Mm-mm. Mungkin banyak pertanyaan, High Gym kok digabungin sama Healthcare?
0: Mm-mm.
2: Itu gimana? Nah, mm-mm, jadi itu adalah sebuah dua hal yang berbeda tapi tak jadiin tak satukan jadi satu. Jadi itu satu aspek yang saling berkesinambungan. Okay. Jadi High Gym itu tempat fasilitas yang saya sediakan, mm-hmm, supaya orang bisa melatih tubuh mereka. Okay. Dan healthcare-nya itu penyokong, mm-hmm, sebagaimana perkembangan mereka dan bisa diukur bagaimana proses mereka, dan juga membantu untuk orang yang pertama kali ingin mencoba latihan di gym seperti apa. Okay. Gitu kan.
0: Ya. Jadi waktu ada dokter umum yang memang ini benar-benar apa ya, kesehatan itu memang hal yang penting, dan untuk mensupportnya maka dibentuklah High Gym ini seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sih sebenarnya visi besar di balik penggabungan konsep gym dan healthcare di High Gym ini itu mengapa sih? Apakah aspek medis itu harus masuk banget nih di dunia kebugaran?
2: Oke, secara visi mungkin saya ceritakan dari awal berdirinya atau siap, awal niatnya itu seperti apa kak ya. Mm-hmm. Jadi saya memang suka dengan dunia gym itu, mm-hmm, sendiri, dan dunia gym itu juga sedikit banyak mengubah banyak, mm-hmm, hidup saya dari yang mungkin dulu tidak terlalu sehat, kurus dan lain-lain, sehingga bisa tampak lebih bugar jadi sekarang. Jadi saya berpikir bahwa gym ini adalah hal yang baik. Okay. Dan hal-hal yang sangat bagus apabila memang diarahkan di jalan yang benar.
0: Benar.
2: Betul sekali. Terus akhirnya puji Tuhan saya diberikan kesempatan, hmm, untuk bisa membangun gym ini sendiri. Jadi saya punya visi ini sebelum membangun gym. Hmm. Saya punya visi bahwa bisa masyarakat di Kalimantan Tengah ini memiliki badan yang sehat. Okay. Badannya sehat kan banyak tuh aspeknya. Enggak, hmm, harus yang kekar, berotot, tapi, hmm, sehat tuh aja. Hmm. Saya sudah senang nih secara raga, secara jasmani ini sehat. Jadi saya berpikir, mungkin membangun gym adalah hal yang bagus untuk visi besar. Jadi visi besar saya adalah membuat masyarakat Kalimantan Tengah ini sehat secara jasmani.
0: Betul.
2: Cukup itu, dengan baik saja, terlaksana dengan baik saya sudah sangat senang. Terus kenapa nih ada healthcare-nya? Jadi, hmm, healthcare-nya sini sebagai penyokong, membantu, hmm, mereka-mereka yang punya progres dari A sampai B. Progresnya benar apa enggak? Dari B ke C, progresnya benar apa enggak? Dibantulah di situ. Atau mereka beberapa ada yang punya masalah lain. Entah punya masalah medis tertentu, atau punya masalah kayak gimana sih awalnya di gym ini, gimana untuk start yang bagus, gimana? Dibantulah peran healthcare di situ. Cuman kalau pertanyaannya apakah gym harus dikaitkan terus sama healthcare? Mm-hmm. Tidak juga. Okay. Bisa kok kita cuma sediakan gym aja tanpa perlu healthcare, mm-hmm. itu bisa. Cuman di sini saya diberi kesempatan untuk membangun gym berbarengan dengan profesi saya juga, jadi setidaknya saya bisa membantu kawan-kawan yang sudah nge-gym ataupun yang baru mulai nge-gym mengarahkan di jalan yang benarnya gimana dengan sesuai dengan goals mereka.
0: Iya. Begitu. Bagus sekali ini, karena ini menurut saya juga inovasi yang unik ya, karena biasanya kita itu kalau di gym ya sudah itu tempat nge-gym aja, dan kalau mau cek kesehatan itu mager lah istilahnya kalau anak sekarang ya, kalau harus ke dokter dulu, harus ke tempat lain dulu terus kita nge-gym. Wah, karena di sini tuh di hike benar-benar langsung satu tempat kamu bisa langsung meringkus semuanya kayak gitu ya. Nah, pastinya kalau di gym itu ya selain alat pasti juga ada buat yang pemula-pemula atau yang mungkin baru memulai, kan kita butuh yang namanya personal trainer. Nah, di sini ada Mas Adrian nih. Kalau Mas Adrian sendiri ini kayak gimana sih tiba-tiba memutuskan untuk menjadi personal trainer? Mungkin bisa diceritakan.
1: Oke, awal ceritanya emang diajak oleh owner, kebetulan teman. Terus sebelumnya emang saya dulu diajarin sama beliau dari mulai nol nge-gym. Terus beliau buka gym tahun kemarin Desember. Terus saya diajak ayo jadi personal trainer ya, sambil belajar gitu. Gitu awal cerita ya untuk jadi personal trainer.
0: Oke. Lalu apakah ada pengalaman khusus nih sebelum menjadi personal trainer atau ada motivasi khusus nih kenapa tiba-tiba aku akan menjadi personal trainer kayak gitu?
1: Sebelumnya enggak ada rencana sama sekali, Mas. Enggak ada rencana. Paling cuma mau menantang diri sendiri sih. Karena kan udah lama juga kan nge-gym. Juga mau, biasanya saya juga ngajarin teman gitu kan, sudah sering gitu. Saya cobalah personal trainer di gymnya beliau.
0: Oke, siap.
1: Jadi ya nyaman-nyaman aja sampai sekarang.
0: Nyaman aja ya sampai sekarang. Wah, berarti tempatnya benar-benar nyaman nih mendengar. Oke, Bang Adrian, gimana sih melihat perkembangan antusias masyarakat sekarang ya, terutama generasi muda? Bahasanya saya membaca beberapa berita yang seliweran tuh, bahwasanya sekarang bentuk badan dan kebugaran itu adalah yang dilihat sekarang daripada kayak apa ya, outfit atau apa, ternyata bentuk badan sekarang itu menjadi tren. Nah, kayak gitu. Kalau dari Mas Andrea sendiri, dari kacamatanya Mas Andrea, gimana nih melihat dunia kebugaran saat ini di tahun-tahun terakhir ini?
1: Kalau untuk antusias di masyarakat Palangkaraya kayaknya secara luas saya belum tahu. Mungkin secara sempit di lingkungan kami, hygiene tuh udah mulai rame ya, dari anak SMA sampai lansia umur 60 malah. Jadi ya anak muda udah sadar dengan kesehatannya sendiri, terus untuk yang lansia juga udah sadar lah tentang apa namanya, menambah otot ya, nah menambah masa otot itu sendiri biar di masa tuanya bisa jalan kayak gitu.
0: Oke. Nah, pastinya nih kita kalau gym ini kan berhubungan dengan kesehatan. Kita lempar lagi ke Dr. Gilbert nih. Banyak orang takut ke gym itu karena merasa tidak sehat nih, Dok. Nah, atau mungkin punya keluhan tentang medis nih. Bagaimana sih hike gym ini menjembatani kekhawatiran ini? Apakah ada program pemeriksaan khusus nih?
2: Nah, jadi pertama-tama untuk orang yang merasa tidak sehat atau punya keluhan medis tertentu dan dia mau nge-gym, itu pertama-tama saya sangat bersyukur sekali karena orang itu memiliki niat untuk nge-gym. Berarti dia sudah survei nih, cari tahu kayaknya bla bla bla bla bla, oh kayak nge-gym ini punya efek yang bagus nih di kehidupan. Jadi akhirnya dia memilih nge-gym, cuman gak tahu mulai dari mana dan mungkin karena medis tertentu dia terhambat lah. Nah, jadi saya sangat senang untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, apabila dia memang punya keluhan medis tertentu, misal ternyata dia punya darah tinggi nih, atau ternyata dia punya penyakit kencing manis, atau misalkan ternyata dia punya riwayat operasi, dia bisa mengkonsultasikan langsung di hygiene, apalagi ada healthcare-nya, dia bisa datang di situ juga. Dan nanti apabila ada orang yang ingin tracking progress tertentu, dia juga bisa konsultasikan ke saya di healthcare-nya di situ. Jadi untuk pemula ataupun orang-orang yang ingin nge-gym dan apabila dia memiliki masalah medis tertentu, apakah bisa dia nge-gym? Bisa. terkecuali saja amit-amit orangnya itu memang habis operasi dan satu hari mau nge-gym. Waduh gak bisa itu mas. Kebuka semua luka-luka yang ada di tubuhnya itu. Nah jadi untuk keadaan-keadaan tertentu memang nge-gym sangat direkomendasikan. Apalagi untuk penyakit-penyakit tertentu dan keluhan-keluhan tertentu. Cuman memang ada beberapa kontraindikasi juga untuk orang yang nge-gym pada keadaan tertentu juga. Jadi gak bisa kita paksakan. Jadi apakah kita bilang gym itu bagus? Bagus untuk orang-orang yang memang memerlukannya. Apakah gym itu tidak bagus? Ya, tidak bagus juga. Tapi untuk orang-orang yang memiliki kontraindikasi terhadap hal tersebut. Jadi kita harus spesifikkan nih. Dia punya masalah apa? Dia punya keluhan apa? Kalau ternyata dia kontraindikasi, wah kita gak bisa paksakan. Walaupun ini seginya bisnis, saya gak mau mengambil resiko untuk membuat orang itu sakit. Nah, jadi semua kembali ke visi awal. Dia membutuhkan, dia tidak ada kontraindikasi, silahkan kamu nge-gym dengan baik, ini programnya dengan baik, kami bebaskan tubuhmu untuk berlatih dan menjadi lebih sehat.
0: Nah, oh, mantap sekali ini. Mungkin kalau boleh dibilang nih, saya pernah mendapatkan satu mitos nih, bahwasanya kalau orang yang sering angkat beban itu bikin pendek. Nah, terus habis itu kalau cewek berotot itu jelek nih. Nah, itu bagaimana sih penjelasan secara medis untuk mematahkan stigma ini? Karena saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan stigma itu.
2: Oke, saya senang mas, mas juga nggak setuju dengan stigma itu. Karena benar mas, jadi ada yang bilang bahwa yang pertama itu sering angkat beban membuat badannya lebih pendek. Lebih tepatnya, pertama tinggi badan kita itu dipengaruhi kan genetik kan mas. Paling banyak genetiknya didapatkan dari orang tua. Apabila memang bakal, cikal bakal dari orang tua itu memang tinggi, dia biasanya akan menurunkan ke anaknya. Nge-gym itu, apalagi di usia remaja di atas 13 tahun itu malah bagus sekali mas. Karena apa? Di masa remaja muda itu dia akan mengeluarkan hormon yang sangat baik. Ada yang namanya hormon HGH, human growth hormone, itu membantu pertumbuhan. Dan untuk cowok setelah dia pubertas itu atau di masa dia pubertas dia akan mengeluarkan hormon testosteron mas. Itu apabila disokong dengan gym, pertumbuhannya akan menjadi sangat bagus. Jadi biasanya badannya akan menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang tuanya. Terus mungkin mas sering lihat kok atlet-atlet binaraga yang biasa ngangkat beban 200 kilo kok kayak pendek, kayak ya mungkin kayak bantat kalau kita bilang itu. Nah sebenarnya itu lebih ke faktor visual mas. Biasanya mereka memiliki tinggi yang cukup lumayan, biasanya 165 ataupun 160 yang mana sesuai sama genetik mereka. Cuman rata-rata karena mereka itu angkatannya berat dan biasanya badan mereka itu juga lebih gempal. Sehingga secara visual kita lihat dari jauh kok kayak lebih pendek. Karena apa? Dia lebih melebar mas
0: tampakannya.
2: Tapi kalau misalnya dia lebih kurus sedikit, tinggi kok mas aslinya.
0: Kelihatan tinggi ya sebenarnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Jadi kayak itu permainan visual aja. Tadi yang kedua,
0: tentang tadi apa, cewek mas? Kalau berotot itu jelek.
2: Nah cewek yang berotot itu jelek. Oke mas, ini tricky pertanyaannya mas.
0: Betul sekali.
2: Mungkin mungkin ada orang bilang cewek berotot itu jelek. Tapi mungkin bisa aja Bang Adrian di sini bilang cewek berotot itu cantik di mata saya. Itu idaman saya yang terbaik banget ya. Nah, jadi kita enggak bisa ngejudging bahwa yang berotot itu jelek. Jadi cewek berotot itu pasti punya banyak alasan kenapa dia memilih berotot. Bisa jadi mas dia berototnya karena dia ada keperluan lomba. Dia harus mewakili Kalteng ikut perlombaan. Tapi dia menang, saya bangga mas. Cewek berotot yang bisa menang ataupun dia mewakili Kalteng saja itu sudah keren sekali mas. Berarti kita tahu ada disiplin dan konsisten di balik badan itu. Tapi kalau misalkan dibilang cewek yang berotot itu jelek secara general, saya nggak setuju mas. Karena kalau kita tahu kan di generasi terutama kita Gen Z sekarang ini, sekarang sudah ada stigma yang berpindah mas, bahwa badan-badan yang berotot, baik itu cowok maupun cewek yang berbentuk, itu sudah menjadi standar kebugaran, bahkan standar kecantikan yang baru.
0: Betul.
2: Kayak kita sudah melihat bahwa, oh orang yang badannya sudah terbentuk, ataupun yang gak berotot sekali, kita tahu dia menjaga badannya dengan baik. Lebih ke rasa respect ke orangnya itu. Jadi kalau dibilang jelek, saya setuju sama Mas.
3: Ya, setuju.
2: Saya enggak setuju dengan statement.
0: Bahkan harusnya kita itu kayak mengapresiasi di mereka itu sadar akan kesehatan.
2: Betul.
0: Bener kan ya? Terus apalagi tuh cewek yang biasanya mereka hanya mager, scroll atau apa, mereka masih sadar aku harus olahraga untuk menjaga badan. Kayak gitu kan. Wah, keren sekali sih. Oke, nah sebenarnya ini Jaya juga penasaran. Sempat ngecek nih di Instagramnya hike.palangkaraya nih. Ini Instagramnya Hike Gym, bahwasanya di situ ada tentang pemeriksaan inbody kayak gitu. Terus habis itu bahwasanya juga ada soft opening ya tentang inbody 270 series S nih. Itu seperti apa sih pemeriksaan ini dan apa sih dampak saat kita memulai untuk mempersiapkan gym dog?
2: Oke, pertama-tama dari alat itu dulu Mas.
0: Oke.
2: Jadi itu adalah alat untuk mengecek bagaimana jumlah otot Mas dalam tubuh, jumlah lemak dalam tubuh, dan jumlah air dalam tubuh. Singkatnya alat itu membantu buat tracking Mas. Tracking ini maksudnya apa? Misalnya Mas nge-gym nih, berat Mas berapa sekarang Mas?
0: Berat saya 55.
2: 55, misalnya Mas nih nge-gym nih, 1 bulan 2 bulan dari 55 ternyata naik Mas ke 60. Cuman kita gak tahu yang naik 5 kilo ini apa?
3: Ayo.
2: Lemak, apakah yang naik lemak? Apakah yang naik otot? Atau yang naik itu air? Okay. Gak tahu kita Mas apa. Akhirnya terciptalah yang namanya alat
3: in-body.
2: Namanya InBody, tapi InBody itu merek Mas. Asli itu nama alatnya BIA.
0: Oh, BIA.
2: Betul. Okay. Body Impedance Analyzer. Nah, jadi alat itu tuh buat ngecek Mas, dia ngelewatin sel di sini berapa jumlah lemak dan jumlah otot Mas. Fungsinya apa sih? Nah, itu fungsinya macam-macam Mas. Bisa buat awal, bisa buat pertengahan, bisa buat akhir. Maksudnya apa di awal? Mas mau ngecek nih sebelum mulai nge-gym.
0: Oke.
2: Berapa sih dari beratku ini? Misalnya berat Mas ini 55, ototnya berapa banyak? Lemaknya berapa banyak? Airnya berapa banyak sih? Nah, dari situ kita tahu. Kalau misalnya ternyata lemaknya sangat banyak, amit-amit Mas, tapi ya lemaknya sangat banyak, ternyata ototnya jumlahnya sedikit, itu menjadi prediktor bahwa oh, kita tahu dia baru mulai nge-gym, kita nggak bisa langsung kasih beban yang berat. Nah, kita cuma bisa kasih beban ringan supaya adaptasi tubuhnya tuh ada. Seiring berjalannya waktu, baru kita tambah pelan-pelan. Baru ada namanya pertengahan. Nah, pertengahan ini dicek nanti Mas, di alatnya itu. Oh, ternyata ini berkembang Mas. Ternyata Masnya naik nih berat badannya. Kita harus cek nih. Dari 55 ke 60, naik 5 kilo. 5 kilo apa yang naik nih? Ternyata Mas yang naik opsi 1. Ternyata yang naik lemak 5 kilo. Amit-amit Mas. Nah, ternyata yang naik lemak. Berarti kita tahu. Berarti secara latihan Mas kurang. Dan secara makanan Mas masih ambur-adul. Disitulah ada
0: ketahuan
2: fungsi kami sebagai dokter dan fungsi mereka sebagai personal trainer. Ah, secara latihan ini harus ditambah intensitasnya, secara makanan ini dijaga. Tapi kalau ternyata yang naik otot, yang turunnya lemak, nah jadi itu malah bagus sekali Mas. Karena apa? Di dalam tubuh kita kan memang terdiri dari banyak hal termasuk otot, lemak, dan lain-lain. Cuma yang bisa membakar kalori, pokoknya dia membakar bensin lah anggapannya, dalam tubuh kita cuma otot. Semakin Mas banyak ototnya, semakin dia bisa banyak membakar energi. Jadi Mas tidur pun energi tetap terbakar. Berkebalikan sama lemak. Lemak itu bukan pembakar energi, tapi sebagai cadangan energi. Nah, lemak yang bertumpuk itu, dia akan numpuk saja Mas, akan terpakai sebagai energi nantinya. Tapi apakah dia akan membakar kalori dan energi? Enggak Mas. Jadi definisi kayak numpuk aja. Kalau ibaratnya kayak punuk unta. Nah, punuk unta itu kan sebenarnya itu lemak Mas. Dan itu akan terpakai saat dia diet atau gak ada makan selama di gurun. Yang mana dia akan mengecil seiring berjalannya waktu. Persis kayak gitu juga dalam tubuh kita. Jadi lemak gak bisa membakar, yang bisa membakar tuh otot. Nah, situlah fungsi InBody. Buat tracking apakah latihan Mas nih sudah oke, apakah pola makan Mas nih sudah oke atau enggak. Nah, sama di ending, di akhir. Di akhir nih apa? Misalnya, ada beberapa keadaan orang, aduh kayaknya mau vakum dulu nge-gym selama 6 bulan karena ada keadaan tertentu.
0: Okay.
2: Nah, jadi dia di akhir ngecek nih berapa ending selama dia progres latihannya. Jadi dia tahu patokannya itu berapa di saat itu. Terus saat dia mau awal nge-gym lagi, bisa dicek, Mas. Berapa nih selama aku vakum, ada penurunan enggak di otot? Okay. Ada penurunan enggak di lemaknya? Ada penurunan enggak di airnya? Nah, jadi air bisa dicek juga. Jadi bisa dicek apakah Mas dehidrasi atau enggak selama latihan. Apakah Mas kurang minum atau enggak selama latihan.
0: Okay.
2: Nah, jadi semua itu saling berpengaruh.
0: Berarti
2: dan untungnya di high gym ada.
0: Ada.
2: Nah, itu. Jadi bisa ngecek Mas di situ. Dan untuk tipe-tipenya mungkin banyak ya, bisa orang cari di internet aja. Karena itu banyak sekali jenisnya, Mas. Cuma kita main di akurasi.
0: Okay.
2: Nah, jadi kenapa saya memilih itu? Karena memang akurasi yang sejauh ini terpakai dan cukup tinggi, dan alat itu terpakai, Mas, di jurnal-jurnal medis sekarang. Jadi standarnya sudah pakai itu. Jadi oke lah, bisa dipakai sebagai akurasi untuk memantau progres dan memulai latihan kita.
0: Dan ini sangat membantu ya, mungkin buat orang tua atau teman-teman anak-anaknya yang mau memulai gym, gak usah ragu, gak usah takut bahwasanya kita bisa periksa dulu, nanti bisa konsultasi. Setelah itu baru akan diarahkan nih mau latihannya seperti apa. Kadangnya kalau anak-anak sekarang kan kayak ya udah aku mau nge-gym berbekal hanya pengetahuan internet aja, sudah memulai padahal ya mungkin bagus, cuman itu kurang tepat aja. Karena kita kan harus tahu dulu nih kebutuhan kita apa, memulainya apa, kayak gitu ya, Dok ya. Oke, okay, kita langsung melangkah ke Mas Andrian nih. Sebenarnya apa sih, Mas? Karena tadi kan teman-teman kayak mau memulai, apa sih tantangan terbesar nih mengedukasi pemula yang baru pertama kali menyentuh alat gym? Biar nggak kapok.
1: Biasanya yang untuk pemula paling mindsetnya sih, Mas. Mindsetnya pasti mau badannya lebih bagus kan dengan
0: cepet.
1: Waktu yang cepat kan, sebulan jadi kayak Adera gitu kan.
0: Okay.
1: Mindsetnya paling kayak gitu kan. Nah, jadinya dengan mindset gitu dia langsung main angkat beban yang berat gitu kan. Dengan angkat beban yang langsung berat tanpa nggak tahu formnya bagus atau enggak, ya pasti cedera, resiko cederanya pasti makin tinggi kan.
0: Okay.
1: Nah, di situ sih dari mindsetnya sih PR-nya. Terus kalau untuk cewek, paling kalau untuk mindset cewek mulai gym pasti takutnya berotot kan. Nah, betul. Padahal hormon cowok dan cewek tuh beda, Mas.
0: Okay.
1: Makanya kalau cewek tuh nge-gym pasti nggak bakal berotot gitu. Nggak seperti cowok lah size-nya kayak gitu sih.
0: Kayak mindset lebih cepet sih. Cowok ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi beda.
0: Oke, okay. Terus habis itu ada nggak sih tips dari Mas Andrian sendiri nih? Kadang kan kalau pemula itu kan masih malu-malu kucing.
1: Ya, betul.
0: Nah, gimana sih biar kayak nggak malu buat tanya? Terus habis itu waktu latihan itu nggak yang diem-dieman, nanti tiba-tiba nanya, Mas kerjanya apa? Kan nggak kelihatan personal trainer gitu.

0: dan perut yang six pack. Nah, atau ada standar lain sih mas kayak gitu itu?
1: Badan besar nggak harus badan sehat nggak harus besar lah. Jadi setiap orang tuh ada goalsnya masing-masing mas. Misalkan kalau goals mas mau berotot, six pack untuk tujuannya lomba bisa lah itu kan. Terus ada lagi ya orang kedua mau cuma fit aja ngelatih ototnya, terus untuk sehat aja nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi standar mungkin dari orang masing-masing sih berbeda standarnya. Ada yang untuk lomba, ada yang untuk sehat aja, ada yang untuk mungkin apa ya, untuk memulihkan cederanya kayak gitu biasanya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tergantung goals masing-masing ya, pinginnya seperti apa. Mungkin ya seperti saya kan pinginnya cuma outfitnya bagus nih kalau dipakai, gitu. Gak pingin yang berotot banget.
1: Ada yang mau kurus, ada yang mau gendut kan.
0: Bener. Nah, berarti kalau untuk latihan teman-teman yang kurus sama teman-teman yang mau menurunkan berat badan ini berarti beda ya?
1: Gak banyak bedanya sih mas. Okay. Paling dari makanannya sih, kalau kurus dan gendut kan. Dari makanannya, untuk porsi latihannya paling bedanya di bebannya aja, di angkatannya aja paling. Kalau mau disamakan dengan orang kurus mau disamakan dengan angkatan beban orang gendut kan beda ya kan, powernya juga beda gitu. Jadi mungkin perbedaannya di situ aja sih mas.
0: Oke, apa benar sih tentang stigma bahwasanya badan dibentuk itu ada di dapur bukan di gym. Bahwasanya yang lebih mahal itu adalah makanannya nih daripada olahraga dan gymnya. Itu gimana sih?
1: Mungkin statementnya aku ubah dikit lah.
0: Oke. Okay.
1: Bentuk badan tuh di gym. Terus disokong dengan makanannya. Okay. Jadi gitu. Jadi setelah latihan di gym terus makan protein yang banyak biar ototnya kan biar numbuh juga. Jadi perbedaan antara orang yang makannya sehat dengan gak nge-gym terus sama orang yang nge-gym dan makan sehat kan beda. Misalkan saya dulu 70 kilo. 70 kilo dulu saya itu kurus banget. Dibandingkan sekarang saya 70 kilo kan besar kayak gini kan. Secara ini kan looks-nya beda gitu. Okay. Makanya saling berkesinambungan antara makan dan latihan.
0: Oke,
1: okay. Harus seimbang.
0: Harus seimbang ya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Nih kita ke Dokter Gibran nih berbicara tentang makanan tadi. Bahwasannya apakah di healthcare-nya sendiri itu nanti juga ada kayak konsultasi tentang makanannya? Terus apakah ada juga nih mengatur jadwal-jadwal pola latihannya dan pola makannya seperti okay. itu? Itu gimana, Dokter?
2: Nih. Pertanyaannya menarik sekali.
0: Iya.
2: Nah, jadi untuk healthcare kami di sini untuk titik pengaturan makanan, pola makannya, bahkan sampai menu makanannya untuk saat ini masih belum ada. Karena apa? Itu masih masuk di ranah mereka ahli gizi dan bagian-bagian gizi lainnya. Jadi secara aspek bisnis, saya ingin berjalan di jalan yang bagus, yang baik. Jadi saya fair, nggak mau ngambil jatah kerjaan kalian di situ. Jadi saya sampai di titik di mana kami menyediakan fasilitas gym dan kami menyediakan konsultasi tracking progresnya dan konsultasi program latihannya seperti apa disesuaikan dengan keinginan kliennya. Sampai di titik konsultasi makanan, kami bisa memberikan yang awam saja. Walaupun kami tahu ilmunya, cuman kami cuma memberikan di awam saja. Karena apa? Kami menghargai mereka yang sudah bersekolah,
0: belajar lama,
2: pendidikan itu. Di ahli gizi dan lain-lain. Karena saya yakin mereka yang lebih paham dan mereka yang jauh lebih banyak tahu dibandingkan kami yang mungkin sudah berkecimpung lumayan lama di dunia gym. Tapi kami yakin dan percaya juga mereka pasti lebih banyak tahu. Nah, jadi untuk kedepannya, mas doakan ya semoga bisa nanti kami merekrut ahli gizi.
0: Nah, itu mau yang saya tanyakan sebenarnya kedepannya ini apakah ada kesempatan nanti ada kolaborasi antara teman-teman ahli gizi yang akan berkolaborasi dengan healthcare ini.
2: Nah, saya juga berharap gitu mas. Jadi memang berencana untuk kedepannya pasti kami ingin berkembang, itu pasti. Setiap bisnis dimanapun dia pasti ingin berkembang. Dan salah satunya di Hike Gym and Healthcare ini. Jadi kami ingin mengembangkan bahwa orang kesini dia punya masalah apa, sini kami bantu selesaikan semua masalahnya itu. Betul. Dari A sampai Z. Dari bagaimana memulai, dari bagaimana latihannya, bagaimana mengantisipasi rasa malas di latihannya, dan membantu bagaimana pola makan dan lain-lainnya. Mungkin kedepannya bisa dibantu dari teman-teman dan rekan-rekan kami.

0: ini yang ada di sini supaya bisa berkembang lah ke depannya Mas, yeah. Untuk ke depannya ahli gizi ada sudah di planning kami Mas, ke depannya. Jadi kan enak kan Mas ya kalau misalnya datang sudah tahu gimana struktur badan, habisnya dibantu programnya gimana.
1: Betul.
0: Terus bisa diarahkan nih makanannya apa. Kan lucu kan Mas kalau misalnya tiap hari makan dada ayam rebus Mas, yeah. Untuk orang awam yang tidak memiliki tujuan sebagai atlet.
1: Betul.
0: Capek Mas menyahnya.
1: Dan itu saya.
0: Saya capek Mas. Jadi mungkin tujuan ahli gizi itu akan ada di situ nanti. Karena memang porsi yang mereka, memang tugas yang mereka di situ dan memiliki pengetahuan dan kapabilitas di situ.
1: Okay.
0: Nah, jadi doakan Mas ya bisa berkembang dengan baik.
1: Betul. Kita sangat mendukung karena itu lebih simpel, lebih ringkas. Jadi nggak perlu kemana-mana.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau boleh bertanya nih Dok, terkait suplemen dan vitamin itu apakah aman untuk dikonsumsi? Konsumsi ya secara mandiri tanpa resep dokter atau tanpa panduan trainernya kayak gitu. Dan apakah kayak tidur dan istirahat itu juga berpengaruh nih ke pemulihan otot dan kesehatan mental bagi mereka yang aktif berolahraga?
0: Ah, oke okay, Mas. Ini oke okay juga ini. Suplemen dan vitamin.
1: Vitamin, betul.
0: Jadi sekarang ini kan sudah banyak berseliweran di media sosial Mas, entah di IG, di TikTok, di YouTube. Kalau nge-gym harus konsumsi tuh 2, 3, 4, 5 sampai dosis-dosisnya. Nah, untuk suplemen dan vitamin itu dijual bebas di apotek-apotek. Dan mereka pun secara awam general bisa membeli itu dan mengkonsumsi itu tanpa harus pengawasan dan resep dari dokter. Nah, kenapa? Karena itu suplemen dan vitamin, bukan spesifik obat bahan kimia. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah apabila konsumsinya yang berlebihan.
1: Betul.
0: Karena kan semua yang berlebihan tidak bagus Mas.
1: Betul.
0: Gym berlebihan tidak
1: tidak bagus.
0: Konsumsi makanan berlebihan juga tidak bagus. Bagus. Cuma nggak tahu kalau uang berlebihan bagus ya.
1: Bagus.
0: Nah, di situ aja Mas. Jadi mungkin kalau secara suplemen dan vitamin macam-macam Mas,
1: okay.
0: Tipenya. Vitamin D, vitamin C, magnesium. Bahkan kalau pernah dengar ashwagandha, macam-macam Mas. Itu apakah bisa diminum secara bebas? Bisa. Asalkan dia memang sesuai dengan rentang dosis tertentu. Yang mana dia itu memang sudah dikeluarkan nih dari pihak-pihak kesehatan. Berapa dosis idealnya per hari diminum berapa banyak.
1: Okay.
0: Cuma kalau berlebihan nggak bagus juga Mas. Kayak vitamin nih, misalkan vitamin yang berlebihan, kayak vitamin C yang berlebihan, itu berbahaya juga Mas. Karena dia bisa membuat beberapa penyakit tertentu. Nah, jadi kalau berlebihan itu nggak bagus. Kalau berkekurangan juga nggak bagus. Asalkan dia pas aja nih dosisnya gimana. Itu kalau vitamin dan suplemen sama. Dia nggak ada strict. Kalau misalkan memang harus nih, harus sekali minum itu, dosisnya tuh berapa, apakah boleh banyak-banyak, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak, misal, gym nih nggak jauh kaitannya sama whey protein dan kreatin.
1: Iya.
0: Nah, kalau kreatin itu, dia ada dosisnya harian. Banyak nih penganut-penganut dua aliran, Mas. Ada yang loading dose katanya. Loading dose itu satu hari 4 scoop Mas.
1: Okay.
0: Nah itu kan sistemnya scoop nih. Jadi kreatin itu dia modelnya kayak kotak gini. Mana dia? Ya, kotak gini.
1: Iya.
0: Terus di dalamnya serbuk-serbuk kayak putih, kayak kapur, diambil pakai scoop. Nah, satu scoop itu biasanya 5 mg. 5 gram.
1: 5 gram.
0: Betul. Nah, itu ada dua aliran, Mas. Aliran pertama dia loading dose namanya.
1: Oke.
0: Okay. Yang mana sekali minum atau dibagi jadi 2 sampai 3 kali minum, 2 scoop. Jadi total dalam satu hari itu 20 gram.
1: Wow.
0: Oh. Berarti 5 scoop.
1: 5 scoop.
0: Eh, enggak Mas, 5 scoop
1: 5 berarti 4 benar.
0: Iya, 4 scoop.
1: Iya, 4 scoop benar.
0: Jadi dibagi 2-2 atau langsung 4 scoop sekaligus. Itu namanya loading dose. Ada juga daily dose, langsung ngambil di dosis scoop standar. Jadi satu hari cuma 1 scoop. Besoknya satu hari 1 scoop juga. Perbedaannya apa? Secara jurnal terbaru, perbedaannya enggak ada.
1: Okay.
0: Cuman secara efek signifikannya dia cuma lebih cepat beberapa hari saja untuk loading dose dibandingkan sama yang daily dose.
1: Yang daily dose.
0: Cuman kalau efek jangka panjang tetap sama. Okay. Cuman kalau Mas sudah mau masuk kreatin, dia harus banyak minum air putih. Karena apa? Kreatin itu selain dia mengikat air ke dalam otot, dia juga akan meningkatkan power otot. Pokoknya dia membuat energi dalam tubuh itu menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Okay. Cuman minusnya, air kan berpindah ke otot.
1: Iya.
0: Organ lain akan mendapat jumlah air lebih sedikit. Otomatis apa? Itu akan berpengaruh ke organ-organ lain apabila kita tidak minum yang cukup. Jadi kalau Mas sudah mulai minum kreatin, wajib nih yang namanya minum
1: air putih. Wajib.
0: Betul. Tapi kalau misalnya makan kreatin, tapi yang diminum extra jus 1 liter, nah itu tidak bisa Mas.
1: Okay.
0: Itu semakin parah keadaannya nanti. Nah jadi ada beberapa hal yang juga harus diselaraskan kalau misalnya sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen tertentu. Mungkin kalau Mas pernah dengar juga kalau misalnya orang-orang yang injeksi atau menggunakan obat enhance. Enhance itu kayak suplemen atau obat penunjang hormon seperti doping.
1: Okay.
0: Nah mungkin kalau istilah di gym namanya steroid. Saya tidak ingin masuk lebih dalam karena itu, karena apa? Steroid punya pro dan kontra tersendiri. Pro-nya dia sangat membantu, kontranya dia juga bisa merusak tubuh. Apakah itu aman? Aman. Pada skala tertentu. Apakah itu berbahaya juga? Ya, pada skala tertentu juga. Cuman, apakah saya merekomendasikan itu untuk awam, apalagi yang baru memulai gym, tanpa punya target tertentu? Tidak, Mas.
1: Okay.
0: Natural dan tidak ada penambahan zat-zat lain, sudah oke.
1: Okay.
0: Asalkan apa? Dia sudah konsisten dan disiplin, itu sudah bagus.
1: Sudah
0: Mas.
1: Bagus.
0: Karena musuh utama kita kan bukan di orang lain,
1: yeah.
0: tapi di
1: disiplin.
0: Diri sendiri.
1: Oke, betul sekali. Kita kan sudah banyak belajar nih, apakah tentang pemeriksaan kesehatan tadi nih dok. Awal kita melakukan pemeriksaan, nah itu baiknya kita melakukan pemeriksaan itu secara berkala untuk mengetahui bagaimana perkembangan badan kita itu sebenarnya bagusnya berapa lama sih, apakah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu seperti apa?
0: Ini oke juga Mas. Nah jadi untuk pemeriksaan kesehatan, apakah itu wajib dilakukan? Idealnya wajib. Jadi kita bisa tracking apakah kita berada di tracking yang benar, atau ternyata ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Jadi kita bisa tahu di mana titik yang kurang dari diri kita selama perkembangan itu. Jadi apakah itu bagus dan wajib? Saya dari aspek kesehatan itu oke. Dan kalau bisa wajib, wajib, dan memang apabila ada kesempatan semuanya berkecukupan silahkan dicek, karena saya sangat mendukung untuk hal itu. Terus apakah ada rentang waktu tertentu, misal ternyata harus 1 bulan sekali cek, 2 minggu sekali cek, 3 bulan sekali cek? Tidak ada angka pasti. Kenapa saya bilang tidak ada angka pasti? Karena tiap tubuh orang berbeda-beda. Misal si Mas Adrian ini, Mas Adrian ini dia beratmu sekarang berapa?
2: 68.
0: 68 kilo. Dia latihan 1 bulan di gym, ternyata cuma bisa turun ke 67, 1 kilo aja. Ada orang lain juga, dia lagi diet, terus juga jaga makanan, terus juga latihan intens di gym. Dari berat 68, 1 bulan latihan bisa turun drastis ke 65, bahkan 60 kilo. Ada juga yang mungkin latihan beratnya sudah 68, latihan 1 bulan tetap nih ngestak di 68 kilo. Nah jadi patokannya apa? Karena metabolisme orang itu beda-beda, mengeceklah saat ada perubahan pada tubuhmu. Itu yang terbaik Mas. Jadi gak harus 1 bulan sekali, gak harus 2 bulan sekali, ada perubahan aja. Misal kayak dari Masnya, latihan ini, beratnya ternyata naik nih 5 kilo, baju juga udah mulai ngefit dengan bagus, apakah perlu dicek? Sudah saatnya,
1: saatnya cek.
0: Tapi kalau ternyata dalam 1 bulan kok belum ada perubahan, berat badan masih nge-stuck nih misalkan, terus baju juga masih dalam ukuran yang sama, apakah perlu cek? Saya rasa tidak terlalu perlu. Karena Mas bisa tahu entah yang kurang di makanan atau yang kurang di latihan. Nah, jadi apakah perlu dicek? Kalau misalnya tidak ada perubahan, itu lebih kesayang sih mas, dari segi kesehatan. Okay. Cuma kalau dari segi bisnis, mungkin ada yang bisa mengatakan, ceklah sebanyak mungkin dalam progres latihan kalian. Cuman saya senangnya di sini, karena saya cukup idealis dalam hal ini, saya ingin memastikan bahwa orang ngecek saat ada perubahan di dalam tubuhnya. Okay. Karena saya senang apabila sudah ada perubahan dalam tubuhnya, berarti kita tahu nih, kita cari tahu di mana nih perubahannya, apakah baik, apakah buruk.
1: Oke. Berarti juga gitu. Ada progres gitu ya.
0: Betul. Benar jadi banget ceklah nih. Ceklah di saat ada progres, mas.
1: Oke.
0: Okay. Bukan cek di seminggu sekali.
1: Ya, tiba-tiba pingin cek jangan ya.
0: Jangan, sayang okay. juga lah rasanya.
1: Benar. Nah itu. Nah, bagaimana sih dok mengelola sumber daya manusia sendiri ya? Kita langsung ke gymnya nih dan menjaga kualitas layanan agar Hike Gym ini tetap menjadi pilihan utama di Palangkaraya sendiri.
0: Oke. Okay. Untuk mengelola SDM, SDM ini spesifiknya apa nih mas? Apakah karyawan saya atau bekerja dengan saya atau SDM yang mungkin dari luar yang menjadi member di Hike Gym?
1: Bisa dibilang karyawan di Hike Gym sendiri itu seperti apa nih mengelola teman-teman? Okay.
0: Jadi untuk SDM di Hike Gym ini sendiri, baik itu pegawai kami maupun yang mitra-mitra yang bekerja sama dengan kami, saya selalu mengutamakan satu hal mas, kami berprinsip memanusiakan manusia.
1: Oke.
0: Nah, jadi sebagaimana mungkin saya memperlakukan mereka selayaknya bagaimana manusia dan diri kita ingin diperlakukan. Okay. Diberikan pembagian porsi yang adil, habis itu juga pembagian kerja yang jelas, tidak ada penambahan-penambahan hal yang tidak jelas, dan juga rata-rata kami sudah menyebutkan di awal bagaimana sistem bekerja di sini, dan memang amit-amit kalau misalnya ternyata ada penambahan kerja, biasanya kami juga melakukan adanya kompensasi dari hal itu. Itu yang pertama mas, dan yang kedua juga saya selalu mengutamakan kekeluargaan di dalam situ. Jadi apabila memang kan hidup gak selalu mulus kan mas.
1: Betul.
0: Nah mungkin ada juga pegawai-pegawai saya yang tiba-tiba sakit lah, ada tiba-tiba ada masalah tertentu lah sehingga dadakan gak bisa datang. Nah itu bisa alangkah baiknya disampaikan dengan baik dan teman-teman yang lain bisa
1: meng-cover
0: dan ada kompensasi untuk mereka yang meng-cover itu. Nah jadi secara pembagian tuh adil untuk mereka. Okay. Karena saya yakin juga apabila orang diperlakukan dengan baik dan diperlakukan dengan adil, dia pasti akan senang juga mas. Dan juga benefitnya kami memberikan akses gym juga di saat itu. Bahkan mereka-mereka pegawai saya bisa nge-gym di situ dan kadang mereka bisa nanya langsung, berlatih langsung sama PT kami. Dan PT kami saya seperti Mas Adrian ini bisa mengajari mereka dengan senang hati. Jadi mereka juga punya bonding dengan baik, mereka sehat, mereka diperlakukan dengan baik. Nah, itu yang membuat bertahan.
1: Oke, mantap sekali ini. Oke,
0: Nah, apakah jadi pilihan utama? Karena visi saya ialah membuat masyarakat Kalteng ini sehat,
1: sehat
0: secara jasmani.
1: Betul.
0: Hike Gym kalau misalnya tidak jadi pilihan utama, tidak apa-apa bagi beberapa orang. Misal mungkin di kita Hike Gym jadi pilihan utama tempat nge-gym. Mungkin di orang lain saya pilihan utama nge-gym di tempat lain deh. Nah, saya enggak mempermasalahkan hal itu karena apabila mereka mau nge-gym, saya sudah senang, mas. Karena mereka sudah mau sehat. Cuman kalau ternyata Hike Gym jadi pilihan utama orang-orang di Kalteng sini, saya senang mas.
1: Iya, betul sekali.
0: Saya gak menutup mas, saya bahagia.
1: Saya mau buka pintu seluas-luasnya.
0: Amin mas ya.
1: Oke, okay. Waktunya sudah mepet sekali ya pendengar. Mungkin ini kita ke Bang Adrian dulu nih. Bang, apa sih tipsnya biar kita yang lagi apa itu gym itu gak mager atau awal-awalnya semangat nih. Biasanya kalau kita sudah berproses sebulan, dua bulan kan udah ada rasa males. Gimana itu tipsnya Bang?
3: Tipsnya paling apa ya, paling disiplin aja sih. Disiplin dengan goalsnya mau apa, mau badan bagus, mau kurus gitu, mau gendut, terserah. Yang penting disiplin aja. Malas itu termasuk proses kok. Gak apa-apa malas, tapi tetap lanjut aja disiplin. Terus-teruskan lanjutkan gymnya gitu aja sih. Tipsnya. tetap disiplin walaupun tetap malas.
1: Walaupun tetap malas, yeah, pokoknya lanjutkan ya, harus tetap berangkat.
3: Ya.
1: Hujan panas harus tetap berangkat. Yeah, oke, lalu apa nih terakhir pesan untuk anak muda nih dari Bang Adrian supaya memulai untuk hidup sehat.
3: Pesan untuk hidup sehat, paling hindari alkohol.
1: Oke. itu penting ya, penting ya. No.
3: Hindari alkohol, terus banyak gerak aja, mau terserah mau lari, mau nge-gym, terserah. Yang penting gerak, terus jaga pola makan, tidur yang teratur aja gitu.
1: Oke, siap. Wah, keren sekali nih Bang Adrian. Oke, terakhir nih Dr. Gilbert, apa nih pesan untuk warga Kalimantan Tengah nih khususnya agar mulai menjadi bugar sebagai gaya hidup? Silakan.
4: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita terkait gym dan healthcare, dan tentunya sekarang kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat mengikuti.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Regita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore, Bang Bayu. Apa kabar, Bang Bayu?
0: Alhamdulillah. Bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini, Bang Adit?
1: Mereka pada sibuk hari ini.
0: Senin ya, Senin hektik ya. Iya.
1: Senin lagi hektik banget mereka.
0: Iya.
1: Nggak dari
0: gimana?
1: siaran, pemberitaan, TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
0: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini, Bang?
1: Ah, untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan, jadi sejuk-sejuk, nggak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Bang?
1: Dari Banjarmasin ini terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi ini yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasi koperasi 1.600. Dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai proses. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Oke, dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya pelaksanaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarananya dan yang terakhir adalah bisa operasional. Karena berdasarkan Impres nomor 9 2025 dan Impres 17 2025, kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Baik, demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali ke rekan Bayu di Tarakan. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Rekan dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya dan cukup dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali ya, berarti
1: Iya.
0: panas nih untuk sore hari ini.
1: Betul
0: Panas.
1: sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke. Ada informasi apa sore hari ini, Uta, dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan Uta untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelirkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran, didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelirkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sekapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus, yang menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Ia juga memastikan sapi tersebut masih sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari tim provinsi maupun pemerintah Kota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Setpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta rupiah. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan, hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu, untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya, rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya, Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda, Bang, untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini, rekan. Nah, Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisya Humaira, menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisya mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Nih ya, Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua, nih jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya, catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya, kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan panel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel. Agak-agak
1: Oh,
0: mendung
1: sama
0: sore
1: ya.
0: hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBI JKN tersendat karena warga pindah alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga masyarakat, kalau memang peduli dengan identitasnya, kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2 kali 24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga, jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada, memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan. Yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa, Mbak, bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 18 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi terkait pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Ivan Wijaya SH sebagai termohon di Jalan Ahad, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 14/PDT.G/2025 /PNPLK tanggal 11 Mei 2026 antara Jentung Wisnu Murti sebagai pemohon melawan Ivan Wijaya SH sebagai termohon, yang amarnya berbunyi menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2. Memberikan izin pemohon penyelenggarakan RUPSLB PT Naraya Cakrabuana untuk pergantian susunan direksi tanpa kehadiran termohon selaku pemegang saham. 3. Menetapkan bahwa RUPSLB yang diselenggarakan tersebut sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham termasuk termohon. 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000. Sekian pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, friends24.com, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita simak bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47 bersama Jamadin Nur dan Sari Tilawah Tri Nur Mulyaningsih. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Mm-hmm.

قم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya dengan laporan hasil operasi SAR kondisi membahayakan manusia satu orang tersesat di hutan desa Penyumpa, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sepekan pencarian belum membuahkan hasil, tim SAR gabungan dan keluarga sepakat untuk menutup operasi SAR korban atas nama Anudin dengan jenis kelamin laki-laki berusia 60 tahun dinyatakan hilang. Kami menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di hutan agar selalu mengutamakan keselamatan dan hindari beraktivitas sendirian. Jika memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call di nomor 115 bebas pulsa. Kami ulangi lagi, jika Anda memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call di nomor 115 bebas pulsa. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini. Dan juga sangat lapar.
2: Loh,
0: ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: Eh, AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
3: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 18 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dalam rangka pangan murah, karena ada inflasi, ada apapun di daerah kami, karena terimbas semuanya yang ada di sini.
2: Kalau bisa, jangan dirubah programnya seperti ini terus meneruslah, biar perekonomiannya berputar. Jadi kebagian semua gitu loh.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai warga efektif membantu ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli. Sejumlah komoditas pangan yang ditawarkan telah disubsidi sehingga lebih murah. Kemudian untuk isi ulang gas LPG 3 kg gratis, terutama bagi pemilik kupon. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Dalam rangka pangan murah, karena ada inflasi, ada apapun di daerah kami, karena terimbas semuanya yang ada di sini.
3: Warga menyambut baik pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM karena dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan Irwan. Menurutnya harga bahan pokok di pasaran saat ini mengalami kenaikan pada hampir seluruh komoditas sembako. Karena itu kehadiran GPM dianggap memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
4: Kalau kelihatannya memudahkan masyarakat. Iya.
3: Senang nggak acara ini, Bapak?
4: Senang. Mudah-mudahan nantinya sekalian seterusnya gitu.
3: Kabarnya informasi ini dapat dari mana?
4: Dari grup aja. Dibanding di pasar murah lah.
3: Ia pun berharap kegiatan tersebut dapat terus diadakan dengan situasi yang tetap aman dan tertib sehingga masyarakat bisa terus merasakan manfaatnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menegaskan, program Gerakan Pangan Murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan.
1: Dalam rangka pangan murah, nah kami juga dalam bentuk pangan murah ini juga tujuannya seperti ini, hari ini kami kumpul dengan ASM kami, golongan 1, golongan 2, yang tukang sap apa namanya pasukan kuning, mereka gaji mereka hanya 2.600.000, Pak. 3.600.000. Bayangkan dengan situasi kayak begini, Bu Sekret tadi menjaga inflasi, menjaga daya beli. Ini uang mereka semua sangat sensitif kalau mengenai uang anggaran ini, ya kan? Karena ini uang rakyat, harus kembali ke rakyat. Kami hanya cuma membiasanai. Karena ada inflasi, ada apapun di daerah kami, karena terimbas semuanya yang ada di sini.
3: Selain itu, Pemprov Kalteng juga menyalurkan bantuan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera kepada ratusan ribu penerima yang dinilai benar-benar berhak menerima bantuan sesuai aturan. Selain menjaga inflasi, program pangan murah juga membantu kelompok pekerja berpenghasilan rendah seperti petugas kebersihan dan tenaga lapangan yang memiliki tanggungan keluarga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut memberikan subsidi pada sejumlah komoditas dan gas LPG guna meringankan beban masyarakat. Untuk gas LPG gratis, selama warga memiliki kupon. Sedangkan harga telur per tray, harganya Rp50.000. Edi Suroso melaporkan.
0: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Bundaran Besar Palangkaraya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69 selain menggeliatkan UMKM Kalimantan Tengah dan mendongkrak ekonomi juga membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sabela Indahsari melaporkan.
2: Kalau bisa, jangan dirubah programnya seperti ini terus meneruslah, biar perekonomiannya berputar. Jadi kebagian semua gitu loh, dari yang rakyat kecil sampai yang besar.
5: Gerakan pangan murah dalam rangka hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69 mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku UMKM Kota Cantik, Palangkaraya. Kegiatan yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini dinilai mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu warga Kota Palangkaraya, Sulastri, yang merasa bersyukur atas pelaksanaan kegiatan pangan murah di Bundaran Besar Palangkaraya. Karena di saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih cukup sulit, sehingga kehadiran pasar murah sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Menurut Sulastri, banyak masyarakat, termasuk pekerja harian seperti buruh bangunan, mengalami penurunan penghasilan. Karena itu, ia berharap pemerintah terus menghadirkan program pangan murah agar masyarakat kecil tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
6: Alhamdulillah pada suka semua, ada beras makan murah, terus agak miring dari warung. Ya, beli telur, beli gula.
7: Berarti ibu ini senang, Bu, ya?
6: Iya.
7: Dikasih kayak gini sama pemerintah, ya?
6: Ya, amin.
7: Sebagai masyarakat, harapannya mau gini lagi atau gimana nih, Bu?
6: Ya, mungkin mau aja kayak gini lagi.
7: Supaya enak,
6: ya. Supaya enak, masa depannya enak. Carian sekarang kan cari uang kan susah. Benar kalau kerja bangunan pun susah sekarang kan. Ada makan murah kayak gini, ya alhamdulillah, mungkin bersyukur masyarakat kan agak miring dari warung, dari pasar.
5: Lain hal yang diutarakan pelaku UMKM kuliner Kota Palangkaraya, Atri Adi Paryono. Ia mengaku senang karena selalu dilibatkan dalam kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan pemerintah provinsi bersama instansi terkait. Menurutnya, program yang digagas pemerintah daerah ini memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha kecil karena dapat memperluas pemasaran produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Atri mengatakan antusiasme masyarakat pada kegiatan HUT Kalteng ke-69 tahun ini cukup tinggi. Ia menilai keberadaan pangan murah dan stan UMKM membuat masyarakat terbantu untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.
2: Kalau untuk program gubernur ini yang bagus banget lah, saya diajak terus. Oh, tapi dari Dinas Ketahanan Pangan saya diajak.
7: Dari Ketahanan Pangan provinsi,
2: ya,
7: apa ya?
2: Provinsi.
7: Setiap momen
2: dia, pasti aku diajak sama teman-teman tuh.
7: Iya. Ini kan HUT Kalteng ke-69. Gimana rasanya UMKM nih? Usahanya, Pak, ikut-ikut kegiatan begini?
2: Lumayan. Di HUT Kalteng sebelumnya juga bagus juga kalau ikut kegiatan ketahanan pangan.
5: Atri berharap program gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara rutin dan tidak hanya digelar pada momen tertentu. Menurutnya, keberlanjutan program yang telah berjalan ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Selain itu, gerakan pangan murah dalam rangka HUT Kalteng ke-69 menjadi bentuk sinergi pemerintah dan pelaku UMKM dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pangan murah, kegiatan pangan murah menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM lokal. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat persiapan program cetak sawah dan irigasi pertanian tahun 2026 guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Bupati Kapuas, Muhammad Wiatno, mengatakan Kapuas menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Tengah yang mendapat program cetak sawah dari Kementerian Pertanian. Bupati Kapuas meminta seluruh pihak mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese, menyebut program cetak sawah difokuskan di 4 kecamatan. Sentra pertanian dengan pengembangan lahan mencapai ribuan hektar.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Masuk ke informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional, BGN Kalimantan Tengah, belum mendapatkan kendaraan operasional dan masih menunggu mekanisme pembagian dari pusat. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Pengadaan di tahun 2025. Nah, untuk saat ini masih belum di Kalimantan Tengah, masih belum ada arahan bagikan atau gimana, Mas?
10: Badan Gizi Nasional Wilayah Kalimantan Tengah hingga kini belum menerima arahan terkait pembagian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Regional BGN Kalimantan Tengah Elisa Agustino mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait distribusi kendaraan tersebut ke daerah. Meski demikian, Elisa Agustino mengaku pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pendistribusian maupun mekanisme pembagiannya, termasuk apakah seluruh daerah akan menerima unit tersebut atau hanya wilayah tertentu.
9: Pengadaan di tahun 2025. Nah, untuk saat ini masih belum di Kalimantan Tengah, masih belum ada arahan bagikan atau gimana, masih belum ada arahan gitu. Terkait dengan itu ya, memang menuai pro dan kontra. Cuma ya memang positifnya karena memang ini kan digunakan untuk diprioritaskan, nanti kan digunakan untuk PPG-SPPG yang wilayah-wilayah 3T yang sulit untuk.
10: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut untuk saat ini pendistribusian MBG ke setiap sekolah masih lancar dan tidak ada satupun sekolah yang tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya kendaraan operasional tambahan untuk petugas di BGN, pelayanan MBG bisa lebih maksimal.
11: Nah, kami coba juga berkomunikasi beberapa SPPG gitu ya, agar contoh misalnya makanan ini kalau bisa dihantarnya itu pas jam istirahat, kadang-kadang duluan baru mereka masuk jam 7 itu. Nah, kalau terlampau cepat nanti pada saat istirahat ya udah dingin juga.
10: Rencana pengadaan motor listrik tersebut sempat menjadi perhatian publik. Meski begitu, kendaraan tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung operasional program MBG. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulida, meminta kontingen Kabupaten Murung Raya menampilkan kemampuan terbaik pada Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026 yang digelar di Kota Palangkaraya pada 17 hingga 23 Mei 2026. Menurut Dina, keseriusan seluruh peserta sangat diperlukan agar Kabupaten Murung Raya mampu meraih prestasi maksimal di berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan dalam festival budaya tersebut. Dina yang juga menjadi koordinator cabang lomba tari pedalaman menyebut, keterlibatannya merupakan bentuk komitmen dalam menjaga dan menjamukan kebudayaan Dayak agar tetap eksis dan dikenal luas oleh masyarakat. Tari pedalaman dinilai sebagai bagian penting dari identitas budaya daerah yang harus terus dilestarikan agar generasi penerus tidak kehilangan jati diri. Dengan persiapan dan latihan yang telah dilakukan, optimisme untuk meraih juara pertama pada cabang tari pedalaman pun cukup besar. Sebagai wakil rakyat di DPRD Murung Raya, Dina berharap seluruh cabang lomba yang diikuti kontingen Murung Raya mampu memperoleh hasil terbaik. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, upaya peningkatan akses layanan kesehatan di Kota Palangkaraya masih menghadapi beberapa kendala. Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komaria.
12: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya masih terus berupaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau. Seperti apa strategi dan tantangan yang masih dihadapi? Berikut wawancara saya bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komariah. Baik Ibu Nurul, terkait dengan strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya nih Bu, karena di Kota Palangkaraya ini ada beberapa mungkin daerah yang masih sulit terjangkau begitu ya untuk layanan kesehatan itu sendiri. Nah, dalam hal ini Bu, strategi apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang masih sulit terjangkau, Bu?
13: Ya, baik. Untuk akses layanan tadi, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya selalu mengupayakan pemenuhan baik itu sarana, prasarana maupun tenaga kesehatan untuk ditempatkan di puskesmas maupun jejaringnya. Jadi di puskesmas itu ada juga jejaring yang namanya puskesmas pembantu. Kemudian itu selalu diupayakan untuk pemenuhan dipenuhi sarana dan prasarananya serta tenaganya. Kemudian kami juga dari Dinas Kesehatan mengusulkan ya melalui pemenuhan itu juga diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Karena kebetulan di Kemenkes itu ada program untuk pemenuhan alat kesehatan melalui program penguatan pelayanan fasilitas pelayanan primer ya. Kemudian juga ada mengusulkan dana alokasi khusus untuk perbaikan maupun renovasi gedung atau bangunan baik itu pusu maupun puskesmas. Juga kami melakukan monitoring terkait dengan distribusi tenaga kesehatan serta pengusulan formasi tenaga kesehatan tertentu yang memang masih kurang ya, seperti itu. Kemudian yang lain juga kami sudah menjadikan beberapa puskesmas sebagai BLUD sehingga itu tentunya akan lebih memudahkan puskesmas untuk bisa meningkatkan kualitas layanannya.
12: Oke. Menarik tadi Bu sebutkan pustu itu puskesmas pembantu begitu Bu ya?
13: Iya.
12: Kalau dari tenaga kesehatan sendiri itu memang dialokasikan khusus di pustu itu atau ada tenaga kesehatan yang dari puskesmas, mungkin puskesmas utamanya begitu Bu untuk juga bekerja di pustu itu sendiri Bu, seperti apa mekanismenya Bu?
13: Iya. Jadi memang kalau untuk secara penempatan kepegawaiannya itu tentunya ada di induk ya. Tapi nanti dari kepala puskesmas akan SK-kan lah begitu ya, atau menetapkan petugas-petugas yang ada di pustu masing-masing. Jadi setiap puskesmas itu ada berapa? Misalnya puskesmas Kalapangan gitu ya, dia punya beberapa pustu. Itu nanti kepala puskesmasnya yang menetapkan siapa petugas-petugas yang ada di masing-masing pustunya. Okay. Seperti itu. Okay. Kalau untuk operasionalnya, puskesmas induk itu di hari Senin sampai Sabtu. Kemudian kalau untuk di pustu juga sama. Jadi kalau hari Minggu libur.
12: Tapi dari segi keterjangkauan dengan adanya pustu ini juga menjangkau masyarakat-masyarakat begitu ya Bu ya. Oke. Kalau terkait dengan sejauh ini Bu, kondisi dari fasilitas kesehatan di Kota Palangkaraya nih Bu, kalau bisa dijelaskan apakah sudah memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat baik itu dari sisi tenaga kesehatan maupun sarana prasarananya Bu?
13: Oke, kalau untuk dibilang cukup ya lumayan ya memadai karena untuk pendirian sebuah fasilitas kesehatan juga akan ada persyaratannya, misalnya rasio penduduk dan seterusnya. Nah kalau dari sisi itu untuk puskesmas dan jejaringnya di Kota Palangkaraya sudah memadai karena setiap kecamatan itu pasti punya puskesmas induk. Tentunya ini jumlah puskesmas induknya juga mengikuti proporsi dari jumlah penduduk yang ada di satu kecamatan. Seperti misalnya di Kecamatan Jekan Raya yang jumlah penduduknya banyak, padat, di situ ada 4 puskesmas induk. Kalau di Pahandut itu ada 3 puskesmas induknya, di Subangau ada 2, kemudian di Bukit Batu ada 1, di Rakumpet ada 1, itu puskesmas induk ya. Lalu kemudian di masing-masing kelurahan juga ada pustu. Nah jadi di 30 kelurahan itu ada puskesmas pembantu di masing-masing kelurahan. Selain itu juga ada yang namanya usaha kesehatan berbasis masyarakat. kita kenal sebagai posyandu ya.
14: Okay.
13: Nah itu juga menjadi salah satu bisa dikatakan maksudnya untuk keterjangkauan itu lebih dekat lagi ke masyarakat, karena kalau di posyandu kan itu tingkatnya bisa RT dan RW. Untuk UKBM sendiri, posyandu tadi itu tentunya juga dibina oleh puskesmas di wilayahnya.
14: Jadi itu juga selain menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, juga dari dinas kesehatan memberikan tetap menjalankan seperti program-program yang turun langsung ke masyarakat gitu ya Bu ya?
13: Betul.
14: Oke, kalau terkait dengan program unggulan nih Bu, saat ini fokus apa Bu yang sedang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di masyarakat Bu?
13: Nih, selaras juga dengan program prioritas nasional yang terkait dengan pemerataan akses ya, akses layanan saat ini yang sedang menjadi salah satu program prioritas kami adalah cek kesehatan gratis. Karena ini kan memang menyasar seluruh masyarakat ya, dan kita berharap bahwa dengan CKG ini bisa dimaksimalkan oleh masyarakat Kota Palangkaraya, karena itu tidak ada syarat misalkan harus jadi peserta BPJS atau tidak. Jadi asal punya KTP pun, kalaupun KTP-nya tidak Palangkaraya istilahnya, itu masih bisa dilayani di semua puskesmas. Itu cek kesehatan gratis, itu untuk screening kesehatan ya. Kita berharap dengan dilaksanakannya cek kesehatan gratis ini, masyarakat lebih aware terhadap kesehatannya. Oh, ada risiko penyakit ini, jadi bisa diketahui lebih awal begitu apabila ada potensi penyakit tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi yang terkait dengan posyandu ini juga seiring dengan perubahan puskesmas kita menjadi berintegrasi layanan primer, sehingga posyandu yang dulunya mungkin kita kenal posyandu itu hanya balita begitu ya, lansia. Nah saat ini posyandu disebutnya posyandu ILP ini menyasar semua kelompok umum masyarakat. Jadi nanti di posyandu itu tidak hanya ada balita saja, tapi juga ada lansianya, ada remajanya, ada usia produktifnya, itu semua dilayani di posyandu.
14: Kalau sejauh ini tantangan apa saja Bu yang masih ditemui di lapangan dan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya?
13: Nah, jadi mungkin kalau terkait dengan tantangan, justru tantangannya dari luar ya, lebih banyaknya bahwa masyarakat ini masih belum mau begitu untuk seperti tadi yang terkait CKG misalnya. Ini belum semua masyarakat yang memeriksakan dirinya gitu, padahal kan udah gratis ya, gratis, kemudian bisa dilakukan di puskesmas mana saja, tidak terbatas harus di puskesmas tertentu, tidak gitu. Itu tapi masih rendah ininya antusias dan kesadarannya untuk memeriksakan diri. Nah itu tentunya masih menjadi tantangan bagi tentunya tenaga kesehatan di puskesmas dan jejaringnya ya. Nah, kemudian untuk langkah penanganan ya, kita berupaya untuk mensinergi berbagai program lewat kecamatan, kelurahan, juga sosialisasi dilakukan. Kemudian posyandu, di dalam posyandu juga kita selalu menghayu masyarakat agar bisa memanfaatkan akses atau pelayanan-pelayanan yang sudah disediakan gitu, supaya jangan pada saat sakit saja datang ke fasilitas pelayanan gitu ya, tapi memeriksakan diri sejak dini itu jauh lebih murah gitu untuk mengatasi masalah kesehatan.
14: Nah mungkin terakhir nih Bu, apa harapan atau imbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya agar dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal Bu, dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada saat ini?
13: Jadi mari warga Kota Palangkaraya periksakan diri Anda untuk di cek kesehatan gratis di puskesmas beserta jejaringnya begitu ya, dan manfaatkan layanan itu supaya mengetahui kesehatan, tingkat kesehatan kita, agar bisa mencegah penyakit penyakit berat itu bisa diobati lebih awal atau dideteksi lebih awal, sehingga penyembuhannya itu jauh lebih ringan dibandingkan sesudah sakit kita ketemu gitu ya, atau baru ketahuan sakitnya itu sudah berat. Jadi manfaatkan.
14: Oke, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, Bu ya.
13: Betul sekali. Semoga bisa disampaikan ini ya pesannya ke masyarakat.
14: Terima kasih Bu atas waktu dan informasi yang diberikan
13: sama-sama.
14: Ibu.
13: Ya. Terima kasih ya. Juga atas kesempatannya.
14: Demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komariah. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Pendengar dimanapun Anda berada, Barito Utara merupakan kabupaten yang berpartisipasi dalam Festival Budaya Isen Mulang FBIM dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026 di Palangkaraya. Acara pembukaan kegiatan di kawasan ikonik Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kontingen Barito Utara tampil memukau pada pawai karnaval budaya yang dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustia Sabran pada hari Minggu 17 Mei 2026. Langkah para penari yang berpadu selaras dengan ketukan musik tradisi langsung menyedot perhatian masyarakat. Ditambah lagi dengan pesona kostum adat kreatif dan monumen ikonik kebanggaan daerah. Tidak heran jika kontingen Barito Utara sukses menjadi pusat perhatian di sepanjang jalur karnaval. Bupati Barito Utara, Salahuddin, hadir langsung menyaksikan tim daerah memberikan apresiasi tinggi atas totalitas performa yang ditunjukkan di lapangan. Dan pendengar, Bupati juga mengharapkan para peserta kontingen selalu bersemangat dalam kebersamaan yang kokoh dan terus optimis delegasi daerah mampu membawa pulang prestasi dan kebanggaan bagi Barito Utara.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pendengar sana, kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.
1: Disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan. Dan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga sembako di Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah nggak belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis,
7: lebih. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Siapa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang nurun banyak loh. Yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Sembako lainnya berapa Pak harganya Pak?
13: Itu aja stabil, itu tidak ada yang naik.
11: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
14: Harga belakangan naik ya, Bung?
15: Naik, iya naik.
14: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
15: Ya?
14: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa sih?
15: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
16: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
17: Tambang udah 5.000
16: serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musim dini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema Murul dan Tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Presiden mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
0: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, nah, untuk Indonesia.
21: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
23: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
1: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
2: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
21: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
3: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.
0: Sangat

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_brama3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengan telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional, beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat lagi akan kita ikuti Mimbar Agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan dalam mimbar agama Islam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudara pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dan malam hari ini ya dalam suasana yang penuh hikmah dan kesejukan iman. Malam hari ini mimbar agama Islam akan mengangkat tema yang sangat menyentuh hati dan syarat perjalanan kehidupan, yakni belajar ikhlas dari Nabi Muhammad, maksud kami Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah tema yang mengajak kita meneladani ketundukan, kesabaran dan keikhlasan luar biasa dari dua hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah-Nya. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Ibu Kamsiah S.O.S.I. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan aman ya?
1: Aman.
0: Terkendali. Tidak diguyur hujan ya seperti semalam?
1: Enggak.
0: Aman aja. Baik, tema kita malam hari ini yakni belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Silakan Ustazah.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, awalan marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hidup di dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Hari demi hari terus berlalu, umur semakin berkurang, dan pada akhirnya kita semua akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal ibadah kita masing-masing. Para pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi kita akan menyambut Idul Adha, hari raya yang dipenuhi gema takbir, hari raya yang menghadirkan kembali kisah cinta, kesabaran, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sesungguhnya, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban. Idul Adha adalah tentang menyembelih atau mengorbankan segala sesuatu yang membuat hati kita jauh dari Allah. Ada manusia yang sulit bangun malam karena terlalu cinta dengan kasurnya. Ada juga yang sulit bersedekah karena terlalu cinta akan hartanya. Ada pula yang sulit meminta maaf karena terlalu besar egonya. Dan ada pula yang sulit taat kepada Allah karena dia terlalu sibuk mengejar akan dunia. Padahal dunia hanyalah tempat singgah. Ia seperti bayangan senja, tampak indah sesaat, lalu perlahan hilang ditelan gelapnya malam. Para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan yang luar biasa. Beliau diuji dengan sesuatu yang paling beliau cintai, anak yang lahir setelah penantian panjang, anak yang menjadi penyejuk mata beliau. Namun ketika Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, maka Nabi Ibrahim mendahulukan cinta beliau kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin, yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah As-Saffat ayat 103-105. Ibadah kurban itu adalah merupakan syiar besar Islam yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 2. Peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi awal mula ibadah kurban mengajarkan kepada kita adalah ketaatan total kepada Allah, kesabaran, dan kesiapan berkorban demi agama. Hadirin yang dirahmati Allah, keikhlasan itu memang berat. Kadang air mata harus jatuh, kadang hati juga harus terluka. Kadang kita harus melepas sesuatu yang sangat kita cintai. Namun di balik keikhlasan itu selalu ada pertolongan Allah. Banyak manusia yang ingin hidup tenang, tetapi dia enggan dengan ikhlas. Ada juga yang ingin hatinya damai, tetapi masih menggenggam dunia ini dengan erat. Padahal ketenangan itu tidak lahir dari banyaknya harta. Ketenangan itu lahir ketika hati rela menerima ketentuan Allah. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, hari-hari menjelang Idul Adha adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, kesempatan membersihkan hati, dan kesempatan memperbanyak amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu salih fiha ahabbuhu ilallahi min hadhil ayyam." Yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, mari kita hidupkan hari-hari ini dengan taubat. Perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, memperbaiki sholat, dan jangan lupa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita sibuk menyiapkan hewan kurban, tetapi lupa menyiapkan hati yang bersih. Jangan sampai juga mulut kita bertakbir memuji Allah, tetapi hati masih penuh dengan perasaan iri dan dengki. Sebab yang paling mahal di sisi Allah itu bukanlah hewan kurban kita, melainkan besarnya ketakwaan yang ada di dalam dada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kadang yang membuat hidup kita ini terasa berat itu bukan karena sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, tetapi karena hati kita yang terlalu

0: kebaikan kita ujian, maka kita harus bersabar. Dan apabila juga Allah meminta kita melepaskan sesuatu, maka belajarlah kita dengan ikhlas. Karena semua apa yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Harta akan ditinggalkan, jabatan pun akan dilepaskan, kecantikan akan pudar, kekuatan pun akan melemah dengan seiringnya berjalan waktu. Yang tersisa itu hanyalah amal soleh kita. Maka sebelum datang hari ketika penyesalan tidak lagi berguna, marilah kita kembali mendekat kepada Allah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ibadah, bulan tauhid, bulan pengorbanan, bulan persatuan, dan bulan ampunan. Pada bulan ini terkumpul berbagai amal-amal besar seperti salat, puasa, zikir, sedekah, kurban, dan haji. Karena itu, mari kita hidupkan hari-hari bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak membaca takbir, melaksanakan ibadah kurban, dan memperbanyak sedekah. Bertaubat kepada Allah dan menanamkan semangat pengorbanan serta ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memanfaatkan musim kebaikan ini dengan menghidupkan syiar-syiar Islam dan memperoleh ampunannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah dan tulus dalam beramal. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi mimbar agama Islam malam hari ini dengan tema belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bersama Ibu Kamsiah SOSI. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di studio dan memberikan kita tausiah. Baik, semoga apa yang telah disampaikan malam hari ini dapat menambah keimanan, memperkuat kesabaran, dan mengajarkan kepada kita arti keikhlasan dalam menjalani setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengingatkan kita bahwa di balik ketaatan dan keikhlasan selalu ada pertolongan dan kemuliaan. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya, tapi jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam hari, tentunya dengan sajian yang lebih menarik, dan jangan lewatkan juga ya, Melodi Memori tentunya. Dan pendengar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kita akan menyimak ya bagaimana prediksi cuaca dari BMKG malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya, dengan Kak Lian Adriani malam hari ini ya. Bagaimana nih prediksi cuaca untuk besok hari? Kak Lian, silakan.
3: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Selasa 19 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian selatan dan wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Lalu menjelang siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan juga masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, dan Kota Waringin Timur bagian selatan yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan, Murung Raya bagian selatan, dan Barito Utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
2: Iya baik, terima kasih, selamat malam ya Kak Lian Adriani ya, perakiran BMKG yang tadi sudah menyampaikan prediksi cuaca untuk besok hari ya pendengar. Hari Selasa ya, besok tanggal 19 Mei 2026. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini. Apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap berbahagia ya. Tentunya dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Palangkaraya dengan Palangkaraya Malam ya. Sampai nanti saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Punya keluh. keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan sebuah mini drama ya, yang berjudul Pertemuan yang Tak Terduga.

Sebuah drama tentang 5 orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan rahasia.

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam, dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi, boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf, bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk berteduh.
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Maaf semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah. Maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama, CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi,
6: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu?
6: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakek.

Percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu, bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Sang pemilik kafe ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
1: Oh, Pak Budi,
5: belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok, selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, lima orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam, kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, pelanginya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus.
6: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Eh, Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: 5 jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana 5 orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, teknik montase Norbey Susilo.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya malam hari ini. Dan kita rasakan kalau malam hari ini suasananya terasa tenang ya. Semoga Anda yang masih beraktivitas atau yang sedang dalam perjalanan atau mungkin ada yang sudah beristirahat ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi aktivitas besok pagi ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh ya, apalagi mungkin sudah ada yang mulai terasa capek ya, karena memang saat ini ya pendengar suasana di Kota Palangkaraya juga makin ramai ya, karena ada berbagai kegiatan diantaranya adalah pelaksanaan festival budaya Isen Mulang yang memang sedang berlangsung. Mungkin ada yang sudah menyaksikan berbagai event ataupun lomba ya, atau sudah berkunjungkah Anda ke Kalteng Expo? Wah, kalau yang belum, manfaatkan kesempatan ini untuk datang melihat berbagai stand menarik yang ada di sana ya, mulai dari produk lokal, kerajinan khas daerah, sampai dengan aneka kuliner yang luar biasa menggoda ya. Tentu suasana juga ramai, pasti seru untuk Anda kunjungi bersama keluarga, teman-teman, ataupun orang-orang tercinta Anda ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, saatnya sudah pukul 20:33 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan hadirkan ragam informasi dan juga inspirasi di ruang dengar Anda malam hari ini.

0: Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM. You mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi ada satu efek sampingnya.
4: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pendengar, kita tentu sudah mengetahui ya bahwa pemerintah ini melalui sidang isbat telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini ya, tentunya dengan begitu Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau ini akan dirayakan pada hari Rabu ya, pada 27 Mei 2026 ya. Sekali lagi, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini akan dirayakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Tentunya ini menjadi kabar yang memang sudah dinantikan banyak umat Islam ya, tentunya untuk mulai mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Kurban. Nah, mulai dari ibadah, persiapan keluarga, hingga mungkin ada juga yang sudah merencanakan untuk mudik ataupun berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dan tentunya semoga momentum Idul Adha nanti senantiasa membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan juga menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama ya. Ya, pendengar Pro 1 ya, di kesempatan malam hari ini masih kami temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Sesaat kami juga akan menemani Anda ya dengan sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air. Nanti sesaat Melodi Memori, pendengar ya, kami akan hadirkan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar, kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan ya, dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Boy Daniel Nainggolan sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita pemberitahuan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 23 garing PDT titik G garing 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 11 Mei 2026 antara Yuliasi sebagai penggugat melawan Boy Daniel Nainggolan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Weni Wandra tanggal 5 Mei 2019, dicatatkan pada kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Empat, menyatakan anak dalam perkawinan tersebut bernama Wan Sinton Perdamaian Nainggolan berada dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandung. Lima, memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas dan kantor Dukcapil Kota Palangkaraya, dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Enam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp792.000.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam Melodi Memori ya, lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air. Pendengar menemani Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ada yang ingin bergabung ya, silakan di line telepon 0536322177 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811520 3123. Nah, di line WhatsApp ini sudah ada Pak Tony di seputaran Jalan Setaji. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Tony.
1: Halo, selamat malam Mbak De.
0: Iya, apa kabarnya nih Pak Tony? Puji seminggu Tuhan, sekali ya ketemu ya.
1: Ya.
0: Seminggu sekali bertemu dengan iya, Pak Tony.
1: Jadi ingat sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jadi jalan kenangan dengan siapa waktu itu Pak?
1: Oh, tetangga Raisa. Samping pagar itu Mbak De.
0: Ya?
1: Dengan sekolah.
0: Gimana?
1: Di samping pagar di.
0: Oh iya, pemanas. Waktu main voli ya.
1: Iya betul.
0: Wah, kenangannya begitu indah ya Pak ya.
1: Dulu kan mbak motor itu lewat pagar, loncat pagar dulu.
0: Loncat, zaman sekolah. Iya, iya zaman dulu, bahari kala.
1: Iya.
0: Pak Tony mau dengar lagu apa malam ini, silakan.
1: Jangan sampai tiga kali ya Mbak.
0: Jangan sampai tiga kali. Ini penyanyinya siapa ya Pak?
1: Dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi. Oke, Trio Ambisi ya. Pak Tony mau kirim salam dulu.
1: Salam dulu ya untuk Mbak Sasa, Mbak Susi,
0: ya.
1: Mbak Lisa, Mbak Weni, Mbak Ugya ya, yang di Wangsobo.
0: Iya.
1: Terus sama Maya Gita. Yang di Jaya Sulawesi, sangat sehat juga.
0: Iya.
1: Terus Pak Agau, Bung Pandu, Bung Mai Kampi, Putra Pangkelambun, dan Selayar, Putra Dirikriwut, yang lain kita rangkul aja Mbak Dewi.
0: Iya, dirangkul deh
1: Mbak Dewi, selamat juga.
0: Iya.
1: Sehat terus Mbak Dewi.
0: Baik, Pak Tony juga ya, sehat selalu, bahagia lancar, selalu. Ya?
1: Usaha lancar aja sekarang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Amin.
0: Iya, Pak Tony.
1: Oke, itu aja Mbak Dewi ya.
0: Baik,
1: terima
0: Pak
1: kasih,
0: Tony.
1: Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat saya. Malam. Selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Pak Tony yang ada di seputaran Jalan Setaji. Oke deh, ada Mbak Sasa. Ada Mbak Sasa dan Putra CR nih malam hari ini. Wah, ini rebutan nih Mbak Sasa dengan Putra CR. Oh ternyata Mbak Sasa ya yang bisa masuk ya. Oke deh, kami sapa dulu Mbak Sasa. Halo, selamat malam Mbak Sasa.
2: Selamat malam Mbak Dewi.
0: Iya, Melodi Memori.
2: Selamat malam Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam juga Mbak Sasa. Apa kabarnya di seputaran
2: baik,
0: Kalibata?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Baik, sehat ya.
2: Sebaliknya Mbak juga
0: sehat, puji Tuhan.
2: Happy,
0: alhamdulillah.
2: Happy jaya Mbak ya.
0: Happy selalu. Jangan sedih.
2: Jangan sedih, kemarin kulihat. Happy-happy jaya.
0: Happy terus. Iya. Mbak Sasa, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
2: Mau dengar lagu itu aja dari Andre Arif, Jangan Salahkan Siapa-Siapa.
0: Andre Arif, Jangan Salahkan Siapa-Siapa. Iya. Iya. Ada kenal
2: Mbak, ya.
0: ada kenangan dengan lagu ini, Mbak Sasa?
2: Enggak juga, Mbak.
0: Oh, karena suka dengar aja ya.
2: Suka dengar aja.
0: Oh, gitu. Oke deh. Belum tidur Mbak Sasa ya malam ini ya?
2: Belum, menunggu Mbak Dewi siaran gimana.
0: Oh, begitu. Aduh, luar biasa, terima
2: kalau
0: kasih.
2: Sudah ini lepun,
0: jadi tersanjung loh saya.
2: Tiduran lah. Kita dengar lagu kan.
0: Sambil tidur-tidur ya. Tidur-tidur ayam ya, biasanya tidur. Kalau sambil dengar ya. Lagu ya.
2: Itu kan pakai headset.
0: Ya, oh, pakai headset ya.
2: Kalau okay. Dia nyaring kan pasti terganggu yang lain.
0: Oh iya ya, jelas itu.
2: Itu kan pakai radio kecil itu Mbak.
0: Oh, radio kecil. Oke Oke, dia mungkin salam Mbak Sasa malam hari ini. Tadi sudah ada Pak Tony yang masuk.
2: Pak Tony, Susi,
0: iya.
2: Terus
0: ya nih suara Mbak Susi belum terdengar.
2: Putra CR, Mas Dede Pegelambon, Mas Pandu,
0: iya.
2: Mas Harian, Bapak Meme, Penemparu yang Putri, Mama Dedi, terus kayaknya buat semua aja malah.
0: Buat
2: dari
0: semua.
2: A sampai Z, kita ceklek ya malah.
0: Ceklek.
2: Ceklek langsung.
0: Iya. Kita kunci.
2: Kita kunci. Buat Mbak Dewi dan operatornya. Siapa operatornya Mbak?
0: Operatornya malam hari ini ada Mas Febri.
2: Ya buat operatornya dan Mbak Dewi, salam sehat selalu.
0: Terima
2: bahagia
0: kasih.
2: Selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Happy-happy terus.
0: Happy-happy terus.
2: Selamat malam, anggota ditunggu Mbak.
0: Oh dan siap. Baik, sama-sama. Kembali kasih ya untuk Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata. Oke deh. Ada Pak Umay ya. Oke deh. Oh bukan ya. Bukan Pak Umay ya. Saya sapa dulu. Ada Putra CR yang masuk malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Putra. Apa kabar?
3: Aduh, untung bisa masuk.
0: Iya, kalau lewat WA itu kalau banyak yang masuk, saya ngekliknya lari-lari, Pak.
3: Ada tempat seangkatan dengan Pak Tony tadi itu.
0: Oh, apa tuh yang seangkatan? Oh, di itu sepanjang jalan kenangan.
3: Iya.
0: Wah, ada kenangan semua ya, Pak, di lapangan biru.
3: Sambarin Pak Sasa lagi.
0: Iya. Wah, iya luar biasa ya. Tapi sekarang sudah enggak ada, udah diuruk, Pak.
3: Iya.
0: Iya. Itu tahun berapa dulu, Pak Putra? 80-an ya, seperti Pak Tony ya. Pak Tony pernah cerita tahun 80-an. Iya deh. Kenangan yang tidak akan bisa terulang kembali ya, Pak.
3: Iya.
0: Pak Putra mau dengar lagu apa malam hari ini, Pak Putra?
2: Malam hari ini, Pak Putra.
3: Lagu dari Inka Christy.
0: Inka Christy judulnya apa ya?
3: Rela.
0: Rela. Oh iya. Oke, baik.
3: Mana lagu ini pernah hit di tahun 90-an?
0: Iya. 90-an. Saya masih SD lagu ini. Iya. Boleh mau kirim salam, Pak Putra?
3: Tepatnya Mbak Sasa tadi ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Juga buat Pak siapa itu?
0: Pak Tony.
3: Iya. Malam juga buatnya Lisa, Bang Agau.
0: Iya.
3: Mas Toto, Pak Freddy. Buatnya Mama Demi, Pak Umay, Jens Loyor. Putra Rambun, yang lainnya kita rangkul aja Mbak ya, dari aspek aja.
0: Oke, siap.
3: Kita masuk dalam parung.
0: Iya.
3: Iya. Mbak Mbak Dewi, selamat malam.
0: Iya, Pak Putra, selamat malam, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih ya, Pak Putra ya. Oke deh, saya ini apa? Saya coba nih, mudah-mudahan oke, masuk ya Pak Umay ya. Halo, selamat malam. Iya. Halo, selamat malam Pak Umay. Iya, Pak Umay selamat malam.
4: Halo.
0: Iya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Umay?
4: Alhamdulillah baik. Iya.
0: Pak Umay bukan alumni sama seperti Pak Tony dan Pak Putra, bukan ya?
4: Bukan, alumni di Sampit.
0: Oh, di Sampit. Lebih jauh ya? Oh, lebih panjang. Pak Umay, mau request lagu apa nih malam hari ini, Pak Umay?
4: Lagu Club Project aja.
0: Oh, judulnya apa Club Project?
4: Hey.
0: Hey.
4: Ya. Judulnya Hey.
0: Hey ya. Oke, deh saya cari dulu ya lagunya Pak Pak Umay ya. Mau kirim salam dulu Pak Umay.
4: Salam aja buat putra CR Kandila.
0: Iya.
4: Mama Yuda, Elisa, Ayah, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola,
0: iya.
4: Bu Wiga, Bu Farida, Pak Tony, Pak Rian, Pak Gau, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, iya. Pak Freddy, Pak Pandu, Karin, Yan Seloyor, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Pendengar, okay.
4: Buat Dewi dan operatornya semoga sehat walafiat aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Umay, oke deh ya. Hey, lagunya dari Club Project ya, nanti ditunggu saja ya. Ya, pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung juga ya malam hari ini dalam acara Melodi Memori, kami tunggu ya. Oh, ada orang jauh malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Lanius. Halo,
5: selamat. Iya, selamat malam Mbak Dewi. Iya. Apa kabar Mbak Dewi?
0: Ih, sehat. Pak Lanius juga. Aduh, gimana nih kabarnya nih?
5: Aman aja, bebek aja. Ini udah lama kita enggak komunikasi. Jarang masuk malam ya Mbak Dewi ya.
0: Iya, hari Senin malam sekarang jadwalnya berganti. Pak Lanius.
5: Itulah. Kesempat iya. Kita bertanya tuh dengan Bung Okta sama Bung Amaluddin. Saya bertanya, sebelum itu Mbak Dewi kok enggak jarang Senin malam, mungkin belum jadwalnya dia bilang.
0: Iya.
5: Ada sampai, dia lagi gitu.
0: Iya, sampai bertanya.
5: Saya bilang gini, tolonglah sampaikan salamnya dan Senin malam lah.
0: Oh, ya. Sudah sampai salamnya. Terima kasih. Ada yang bertanya-tanya kata Bang Aminuddin.

0: Ya, biasanya di
1: Itu.
0: album Mancanegara ya, kita sekarang bertemunya di Melodi Memori.
1: Ya, tidak apa-apa begitu. Yang penting kan
0: Ya,
1: bisa
0: yang
1: komunikasi
0: penting
1: begitu kan.
0: komunikasinya lancar.
1: Rindu juga sih, memang jujur aja sih itu Mbak, kalau Mbak tidak senang tuh rindu juga yang
0: Oh,
1: karena kita juga
0: gitu
1: sering
0: ya.
1: mau
0: Iya, betul, sama juga sih ya. Ih, lama kemana ya gitu.
1: Iya itulah, tapi
0: Dalam
1: untung
0: hati
1: dah
0: tuh
1: gitu.
0: bertanya-tanya gitu kan.
1: Karena bertanya-tanya kemana penyiarnya, kok tidak siaran kan? Kan mungkin jatuh pagi, tapi cuma kadang-kadang ada juga gitu. Iyalah, siap dapat lagu ya.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa dong kalau gitu Pak Lanius?
1: Nah, lagunya dari ini, dari miliknya ini aja.
0: Siapa tuh ya?
1: Adesa Dewa.
0: Adesa Dewa. Apa nih
1: Iya,
0: judulnya nih?
1: di situ apa-apa dalam Mbak satu lagu Adesa Dewa, saya lupa nih.
0: Adesa
1: Selain
0: Dewa.
1: yang lagu slow rocknya, yang slow rocknya diajak.
0: Bentar ya. Ada
1: Lupa judul.
0: merantau, ada ini ayah, kado dalam lagu, Jakarta Lautan Impian,
1: Ah, itu aja lah.
0: Jakarta Lautan Impian.
1: Ah, itu aja, nggak apa-apa ya, Adesa Dewa ya.
0: Oke, siap.
1: Karena
0: Oh.
1: lagu ini aslinya orang ini, beliau ini artis lagu ini adalah
0: Minang
1: orang
0: ya,
1: aslinya orang orang Padang arti, aslinya.
0: Minang ya.
1: Ya, dan itu dan dia itu ada versi, ada lagu-lagu daerahnya, ada lagu Indonesianya gitu.
0: Oh begitu.
1: Dangdutnya pun ada, dangdutnya juga ada gitu.
0: Oke.
1: Ada ya lagunya ya?
0: Ada Jakarta Lautan Mimpi, Jakarta Lautan Api.
1: Lautan api ya lah.
0: Lautan Api ya.
1: Iya, itu saja ya. Oke, Mbak, kita rangkul ya sama Mbak ya. Maaf kelamaan ngomong, kita beruntung yang lain.
0: Oke, siap.
1: Ngomong apa aja ya, Mbak Dewi,
0: Baik.
1: susul Mbak Dewi. Nanti kita sambung
0: Terima
1: yang lain nanti
0: kasih.
1: ya. Yuk.
0: Baik.
1: Terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih Pak
1: Selamat
0: Lanius.
1: malam, Melodi Memori.
0: Baik. Selamat malam kembali. Selamat beristirahat ya. Lagunya ditunggu nanti dari Adesa Dewa. Oke deh. Ini lagunya langsung saja kami hadirkan untuk Pak Tony ya, yang lagu yang dinyanyikan oleh Andre Arif. Oh bukan ya? Oh iya bukan bukan bukan. Kalau Pak Tony Trio Ambisi ya, jangan sampai 3 kali. Oke, ini dia lagunya untuk Pak Tony dan nanti juga dilanjutkan lagu yang tadi di request Mbak Sasa, Pak Putra, Pak Umay dan juga Pak Lanius.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan masih dalam sajian melodi memori di kesempatan malam hari ini. Kami temani istirahat ataupun juga aktivitas Anda ya. Ya, pendengar masih di 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Oke, kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Geobos.
0: Oh, dengan Pak Aga. Bapak Geobos.
1: Iya.
0: Iya, suka ngetes nih Pak Aga nih.
1: Iya.
0: Pak Aga sehat, Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, sehat juga kami di sini semua, Pak Aga. Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Pengen lagu Mbak Dewi ya?
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagu dari Ari Wibowo dan duet dengan Ertina.
0: Ertina, judulnya dan apa?
1: Judul Angin Surga.
0: Oh iya ya, Angin Surga.
1: Iya.
0: Boleh, mau kirim salam.
1: Dulu, Dewi, ya.
0: Silahkan, Pak Agam.
1: Sama buat Mbak Olivia Dewi ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada Mbak Sasa ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Rusiana, ada Putra Cer, Bang Tuni dan Bu Susi ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Lili di kilometer 9.
0: Iya.
1: Salam sehat Mama Lili. Terus buat Bang Naparo yang putri, ada Mbak Weni. Lanias juga di Subah Sambas, Kalimantan Barat ya.
0: Betul.
1: Ada siapa lagi ya? Saya rasa buat semuanya dari A sampai Z ya.
0: Buat semua ya.
1: Ya, tanpa terkecuali. Untuk mendapatkan waktu Mbak Lutia ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Ya, saya undur pamit Mbak ya.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Salam sehat selalu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kembali kasih ya Pak Agau yang ada di seputaran Geobos. Oke deh, saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Melodi
2: Memori.
0: Melodi Memori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini? Di mana, Pak?
2: Lama tidak jumpa, jadi lupa
0: iya.
2: Sama Freddy di Merauke.
0: Iya, ya ampun. Aduh, apa kabarnya, ya ampun, Pak?
2: Alhamdulillah, kami sehat, keluarga baik-baik, aman terkendali cuacanya.
0: Aman, hujan juga apa di sana di Merauke, Pak Freddy?
2: Gimana?
0: Atau apa hujan juga, musim penghujan Kemal, atau kemarau nih ya?
2: Iya, masih kadang ada hujan. Hari ini cuaca lumayan bagus, tadi sekitar pukul 10 pagi itu sempat mendung itu, disangkanya mau hujan.
0: Ternyata?
2: Ternyata batal hujannya gitu. Bahkan jadi panas terik itu. Jadi malam hari ini malah gerah.
0: Oh, gerah.
2: Udaranya
0: ya.
2: Gerah jadinya.
0: Gerah banget.
2: Kalau Palangka lagi hujan, lagi tidak hujan gitu.
0: Palangka,
2: apa masih stabil?
0: Iya, kalau di Palangkaraya kemarin sih yang satu hari dari siang sampai malam hujan luar biasa. Tapi hari ini alhamdulillah cerah. Cerah sekali.
2: Nah, itulah kita syukuri ya.
0: Iya,
2: ada keseimbangan. Ada
0: betul.
2: Saatnya hujan, ada saatnya panas.
0: Panas.
2: Iya, kita syukuri semua ya, Mbak Dewi.
0: Betul,
2: okay,
0: Pak
2: Mbak
0: Freddy.
2: Dewi.
0: Iya.
2: Di malam yang sudah agak larut ini kita biar semangat, kita dengar lagu dari Elvas Singer.
0: Elvas Singer yang mana nih ya?
2: Iya.
0: Judulnya
2: Elvas Singer Kau Kasihku.
0: Oh, Kau Kasihku. Oke, siap.
2: Iya, Kau Kasihku. Oke,
0: boleh.
2: Salamnya barusan Bang Agau ya.
0: Iya.
2: Semoga Bang Agau sehat bersama keluarga. Juga ada Pak Meme, juga
0: iya.
2: Ada Pak. Iya, yang Putri ya, juga
0: yang Putri,
2: ada
0: betul.
2: Mama Yuda dengan Bang John juga ya.
0: Iya.
2: Mama Deni, Mama Sri.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Weni, Mbak Sasa, Mbak Aya,
0: iya.
2: Mbak Elisa juga. Mbak Elisa kayaknya lama nggak dengar suara nih.
0: Iya, Mbak Elisa, iya. Betul.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mungkin
0: luar
2: sedang
0: biasa.
2: Sibuk
0: ya. Pak Freddy mengikuti ya. Terus ya. Iya, betul, lama juga tidak mendengar suara Mbak Elisa.
2: Iya, tapi kadang susah masuk kalau malam.
0: Oh begitu ya, Pak Freddy.
2: Ramai terus jalur, iya, Pro Satu Palangkaraya ramai terus ini. Iya. Sementara ini yang hari Selasa kan masih.
0: Mas Uta,
2: Uta ya,
0: iya,
2: oke. Okay. Juga saya mau salam Bang Lanius, Bang Putra CR,
0: yeah.
2: Ada juga Pak Made,
0: Pak
2: Mariono juga yang di Palembang ya. Kemudian ada Bang Karim juga.
0: Mas Karim di Sebangau.
2: Juga ada Mbak Deona yang di Kupang
0: Mbak,
2: sana.
0: Betul, Mbak Deona di Kupang.
2: Juga Mbak Ayu yang di Masohi, Maluku Tengah.
0: Iya.
2: Bang Le yang ada di Kaltara. Dan juga Teteh Dinda, Cik Guria. Cik Guria juga lama tidak dengar suara.
0: Cik Guria, wow. Tebet, malah Jakarta baru dengar nih ya. Saya Pak Freddy.
2: Oh iya, sering di Palangkaraya, lama tapi sudah lama nggak dengar suara.
0: Mudah-mudahan sehat.
2: Sering kedengaran itu kalau apa? Ruang Rindu Berjaringan.
0: Oh iya,
2: kedengaran
0: iya,
2: suara di Pro 1.
0: Ya?
2: Iya. Okay. Iya, dan saya sapa semuanya saja ya, Mbak Dewi ya. Saya
0: baik,
2: semuanya,
0: Pak Freddy.
2: Semoga semuanya sehat. Dan terhibur.
0: Nomor satu. Salam
2: Mbak
0: untuk Ibu Putri ya,
2: ya
0: Pak Freddy ya.
2: Oh iya, nanti
0: lama
2: saya
0: nggak dengan
2: pagi
0: Putri.
2: Bu Putri biasanya kalau siang gitu biasa
0: siang.
2: Masuk.
0: Iya, kebetulan belum dapat jadwal
2: iya.
0: Siang.
2: Belum ketemu ya?
0: Belum ketemu.
2: Iya. Mbak Dewi, selamat bertugas. Pulang
0: terima
2: hati-hati.
0: Kasih.
2: Pokoknya
0: terima kasih,
2: doa yang terbaik untuk Mbak Dewi
0: amin,
2: bersama
0: amin,
2: keluarga.
0: Amin.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy di Merauke ya. Oke deh. Oke, sembari menantikan kebersamaan pendengar ya, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya. Ada Mama Sri. Oke. Okay. Mama Sri request lagu. Oke, okay, ini dari siapa nih lagunya Mama Sri nih ya? Dua hati remaja. Wow. Dua hati remaja dari Astri Ivo dan juga Ade Putra. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Melodi Memori. Baik, terima kasih Mama Sri ya. Ini dari Pak Lanius juga ya. Oh iya, tadi lagu daerah, betul. Semestinya lagu pop Indonesia ya. Iya, lagunya minta diganti. Tetap dari Ade Sadewa ya. Oke, lagunya Malam Datang Lagi. Oke, siap Pak Lanius, terima kasih. Iya, baik pendengar ya. Kami akan hadirkan lagu yang tadi di request ada Pak Agau ya. Pak Agau, kemudian juga Pak Freddy nanti. Lalu Mama Sri. Dan juga Bang Lanius, kami akan penuhi ya lagu-lagunya. Ini dia ya, sebuah lagu yang tadi di request Pak Agau, ada Angin Surga. Wah, lagu ini lagu yang cukup lama ya, yang dulu pernah dirilis di tahun 1987. Ada Angin Surga, Ervina dan Ari Wibowo.

cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kami akhiri sampai di sini dulu sajian Melodi Memori di kesempatan malam hari ini, dan kami masih akan terus menemani Anda ya selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti dalam sajian Jazz Music.

Ngimpi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan.

0: agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya menyampaikan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara, melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kami kembali untuk Anda dalam siaran Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital serta di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali pendengar dengan siraman rohani agama Islam dan tentu kembali menghadirkan obrolan informasi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bersama kami di pagi hari ini yaitu Ustadz Ahmad Hanafi SAMA, narasumber kita untuk membahas tentang meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yano.
0: Iya, apa kabar Bian Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, bisa berhadir di tempat ini Mas Yano.
0: Iya, baik Ustaz Hanafi tidak sendirian, saat ini didampingi oleh Mukarramah. Assalamualaikum Mukarramah.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Mukarramah akan juga menyampaikan sedikit banyak tentang topik kita di pagi hari ini, yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Wah, panjang juga ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Judulnya.
1: Ada titipan nih kayaknya.
0: Ya, jadi Ustaz ternyata ada hubungannya ya. Makna dari mungkin ini kaitannya dengan hari raya kurban ya Ustaz ya.
1: Iya, benar.
0: Atau hari raya Idul Adha. Tapi kaitannya ada merawat alam dan kemanusiaan. Nah, ini ternyata ada hubungan juga nih antara alam dan kemanusiaan. Mungkin nanti langsung saja Ustaz memberikan penjelasannya seperti apa, dan pendengar di saat Ustaz Hanafi dan juga Mukarramah memberikan penjelasan, mungkin Anda ada pertanyaan. Silahkan di 0811-520-3123 atau 0536-3221-779. Baik Ustaz, disilahkan.
1: Baik, terima kasih dan mohon izin pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami membawa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah untuk belajar dan menyampaikan materi lah ceramah di pada kesempatan ini. Untuk waktunya saya persilahkan dulu kepada Ananda Mukarramah. Silahkan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dan kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang mengajarkan kepada umat arti pengorbanan, kasih sayang, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap seluruh makhluk Allah. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema mengenai kurban, yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam, dan kemanusiaan. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, karena seringkali kurban hanya dipahami sebatas ritual tahunan, seperti membeli hewan, menyembelih, membagikan daging, lalu selesai. Padahal sungguhnya kurban memiliki pesan yang jauh lebih dalam. Kurban bukan hanya tentang hewan yang disembelih, tetapi bagaimana kurban itu disertai dengan ketakwaan diri sendiri dan kepedulian sosial, pengorbanan, tanggung jawab kemanusiaan, bahkan kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Idul Adha tiba, suasana terasa berbeda. Masjid ramai, takbir berkumandang, masyarakat berkumpul, hewan-hewan kurban mulai disiapkan. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah semangat kurban benar-benar hidup dalam diri kita? Ataukah kurban hanya menjadi kegiatan rutin tahunan tanpa perubahan sikap dan kepedulian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Pendengar, ayat ini sangat dalam maknanya. Allah tidak membutuhkan daging kurban kita. Allah tidak membutuhkan darah hewan yang disembelih. Yang Allah lihat adalah betapa ikhlasnya hati kita dalam berkorban dan ketakwaan hati kita, serta Allah melihat nilai pengorbanan yang ada di dalam diri kita. Nah, pendengar yang berbahagia, perlu diketahui kata kurban itu berasal dari kata koruba yang artinya mendekat. Nah, yang dalam arti garis besarnya adalah mendekat, usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui kurban tersebut. Nah, dan pengorbanan itu selalu membutuhkan yang namanya keikhlasan hati, kesabaran, dan juga sebuah perjuangan. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tentang sebuah pengorbanan juga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, tentu ya itu bukan suatu yang ringan untuk Nabi Ibrahim. Bayangkan saja anak yang sangat dicintai, anak yang lama dinanti, dan anak yang menjadi harapan beliau. Dari sini Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menunjukkan bahwa mana yang lebih utama. Nah, cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia. Nah, dan luar biasanya Nabi Ibrahim taat. Nabi Ismail pun begitu. Nabi Ismail pun taat juga. Di situ terlihat betapa besarnya ketakwaan Nabi Ibrahim dan anak beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim membaringkan putranya dan mulai menghunuskan pisau ke leher Nabi Ismail, namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, pisau yang sangat tajam itu sama sekali tidak mempan menyayat kulit Nabi Ismail. Allah melihat keikhlasan mereka dan menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba jantan. Nah, untuk peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 yang bunyinya, kata Allah, "Palamma aslama watallahu liljabin." Nah, kata Allah, ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, baik pendengar, kesimpulan dari penjelasan tentang makna kurban dan juga kisah tentang kurban tadi yang dapat kita ambil adalah cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada kepentingan pribadi gitu. Dalam kurban pula mengajarkan kita untuk bersifat ikhlas, bersifat takwa kepada Allah sebagai bentuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hari ini mungkin kita tidak mengorbankan anak. Hari ini mungkin Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan anak. Nah, tetapi Allah meminta kita untuk mengorbankan ego yang harus kita turunkan, dan Allah meminta kita untuk mengorbankan keserakahan yang mengharuskan kita untuk saling berbagi kepada sesama. Mengorbankan sifat kikir yang seharusnya kita saling peduli, dan Allah juga meminta untuk kita cinta kepada untuk tidak cinta kepada dunia secara berlebihan. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya tentang kurban dan maknanya. Untuk penjelasan yang lebih dalam lagi pada tema kita hari ini, saya serahkan kepada Ustadz Hanafi. Persilahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan saudari mukarramah, yang mana berkaitan tadi sudah disampaikan tentang hablum minallah, berkaitan manusia dengan Tuhannya, dengan kisah-kisahnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan saya akan menyampaikan berkaitan dengan hablum minannas, kepedulian manusia antar sesama manusia dari ibadah kurban ini, yang mana kita tahu ya, salah satu hikmah terbesar kurban adalah membangun kepedulian sosial, yang mana ada orang kaya berbagi kepada miskin, ya ada masyarakat makan bersama-sama dengan daging tersebut, dan ada kebahagiaan lah. Kalau misalnya dibandingkan Idul Fitri sama Idul Adha, di Arab sana tuh sebenarnya lebih ramai Idul Adha, ya lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena situ ada berbagi kurban dan ada ritual ibadah haji, banyak dari seluruh muslim Indonesia yang pergi ke sana, dan masih banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia yang mungkin ada kesulitan makan, ya keterbatasan hidup, bahkan jarang yang menikmati daging, ya. Nah, maka ketika daging kurban itu dibagikan, dan ini bukan hanya soal makanannya, tapi di dalam makna pembagian daging tersebut ada perhatian dan kasih sayang dan penghormatan kepada sesama manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi amfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat. Ya, kemudian kita bicara sedikit nih tentang alam, ya, yang mana tema kurban ini sangat dikaitkan dengan lingkungan alam, ya. Wala tusiru fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Karena kita lihat pelaksanaan kurban sekarang, ya, masih ada itu sampah berserakan, ya, limbah kurban dibuang sembarangan, ya, plastik menumpuk, sungai tercemar dan lingkungan yang kotor. Nah, jadi ada tata cara pengelolaan limbah yang baik, pertama dari darah, isi perut dan sisa hewan sebaiknya tidak dibuang sembarangan, ya. Kalau memungkinkan itu dikubur, ya, ada lubang khusus, ya, atau misalkan diolah menjadi kompos, ya, pupuk seperti itu. Kemudian limbah plastik, nah ini juga sudah ada beberapa masjid atau juru sembelih halal, ya, yang mengubah plastik ini menjadi besek bambu, ya, atau daun pisang, yang mana itu lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menjaga kebersihan, ya. At-tuhuru syahrul iman, ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kita harus peduli juga kepada manusia dan hewan tersebut juga, ya, karena itu makhluk Allah. Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada hewan kurban juga. Jadi hewan itu tidak boleh disiksa, ya. Penyembelihannya harus baik dan tidak boleh menyakiti secara berlebihan. Dari pengantaran, ya, kalau bisa diistirahatkan dulu 24 jam di tempatnya, ya, supaya tidak stres, dan diikatnya itu di tempat yang aman juga. Ditemukan kemarin ada di tempat yang banyak semutnya malah stres, ya. Kemudian gunakan pisau yang tajam nih, penting juga, ya. Makanya sekarang alhamdulillah dari kementerian dan orang-orang yang peduli tentang sembelih ini ada pelatihan-pelatihan, tidak hanya bicara tentang ritual saja, ya, penyembelihan, tapi juga bicara tentang manajemennya, ya, dari tata cara, ya, tali menali, ya, cara menyembelih, pisau yang tajam, sampai pisau tajam pun diperhatikan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi si hewan kurban tersebut, matinya kurbannya itu lebih cepat gitu, tidak tersiksa. Nah, kita harus peduli, ya, dan tidak stres hewan tersebut. Nah, baik, itu sebagai pembuka dulu untuk materi kita di pagi hari ini, ya. Mungkin selanjutnya bisa diskusi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Seno.
0: Ya, Alhamdulillah, Masya Allah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Hanafi dan juga Mukarromah yang tadi di awal memberikan penjelasan tentang dibalik makna pelaksanaan ibadah kurban begitu ya. Dan bagaimana juga kita memaknai tentang pelaksanaan ibadah kurban ini jika dilihat dari sisi keramahan atau kelestarian lingkungan begitu ya Ustadz ya.
1: Okay.
0: Kemudian juga manifestasinya terhadap pelaksanaan ibadah haji ya, dan juga bagaimana hal-hal yang baik di sekitar kita yang perlu kita ketahui di saat kita melakukan ibadah kurban tersebut. Baik Ustadz dan juga Mukarromah, kita sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini 0811-5203-123. Sebagai yang tadi Ustadz sampaikan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Ustadz ya.
1: Baik.
0: Ya Ustadz, ini tadi sedikit juga apa yang disampaikan oleh Mukarromah, bahwa Allah tidak memerlukan daging kurban tersebut, tetapi bagaimana kita sebagai umat Islam benar-benar bisa meluangkan waktu dan harta begitu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa berbagi, intinya sebenarnya berbagi ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah tadi juga Ustadz ada menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaannya supaya jangan sembarangan membuang limbah, kemudian juga dalam memotong hewan harus ada tata caranya.
1: Iya.
0: Bahkan sekarang ada ini ya Ustadz ya, Juleha gitu.
1: Iya, pelatihan Juleha.
0: Iya, betul.
1: Bukan nama perempuan itu.
0: Iya. Juru
1: sembelih
0: halal, betul. Iya. Jadi justru kalau misalnya di beberapa tempat itu harus yang memiliki sertifikat atau kapabilitas itu ya Ustadz ya.
1: Iya, harapannya sih seperti itu. Jadi harapannya para penyembelih ini mempunyai standar gitu ya.
0: Hmm.
1: Dan tidak hanya standar ritual cara menyembelih saja. Hmm. Ya, manajemennya juga penting ya. Hmm. Dari hewan datang sampai selesainya. Hmm. Ya ibaratnya kalau misalnya kita lihat konsumsi snack ya Mas Seno ya.
0: Hmm.
1: Snacknya itu di belakang tuh tertera ada cara membuang sampahnya gitu.
0: Hmm.
1: Nah, ada cara gambar orang buang sampah, dan kita tuh finishingnya seperti itu juga.
0: Ya, jadi maunya seperti itu.
1: Maunya ya? Seperti itu. Hmm. Jadi standarkan ya, dan persamaan persepsi ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan di masyarakat cara penyembelihan ya. Itu ya.
0: Hmm. Baik. Baik Ustadz, pertanyaan pertama ini terkait dengan pelaksanaan ya, karena umumnya itu dilakukan di masjid ya Ustadz ya.
1: Oh iya.
0: Ya, umumnya dilakukan di masjid, tapi tidak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat tertentu memang sudah dialokasikan seperti itu Ustadz. Ya. Nah, permasalahan tempat yang berhubungan dengan lingkungan Ustadz. Dalam syariat apakah ada dijelaskan tentang hal tersebut Ustadz? Misalnya ini sebaiknya di masjid, sebaiknya di tempat mana gitu. Adakah Ustadz seperti itu?
1: Oh iya, baik. Pertanyaan bagus sekali terkait tempat penyembelihan ya. Sebenarnya tidak ada ditentukan, cuma kita kan berusaha lebih baik nih Mas Eno ya, manajemen yang baik, ya pengolahan yang baik, dan yang penting baik dan halal ya, halal dan toyiban. Nah itu baik dari segi caranya dan tempatnya tadi sudah dijelaskan, dan tidak masalah sih sebenarnya di masjid juga. Biasanya kalau misalnya masjid atau tempat-tempat ibadah yang paham, biasanya oh nih ibadah rutin nih tiap tahun, berarti tiap tahun alangkah baiknya sudah disediakan baik itu patok-patoknya untuk ngikat atau pembuangan limbahnya seperti apa, dan di Indonesia atau di Palangkaraya sudah ada juga RPH ya, rumah potong hewan. Nah itu lebih praktis juga dan sudah standar juga. Itu bisa juga dilaksanakan di sana. Tapi kalau misalkan mau di tempat atau di dekat rumahnya kah, tapi harus diperhatikan tadi ya standar-standarnya. Tidak mengikuti standar, maksudnya sampai yang melakukan yang diharamkan, maksudnya yang tadi standar tadi kan berkaitan dengan etika-etika aja sih Mas ya, peraturan-peraturan terutama yang miss-nya itu, yang tidak tepatnya itu berkaitan dengan tadi pembuang limbah biasanya, yang merawat alam gitu ya. Nah itu biasanya miss-nya di sana. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kurban ya, potong seadanya bagi ikutin yang tahun-tahun terdahulu ya. Tidak ada perkembangan. Kemudian yang diperhatikan kan muslimnya sendiri ya, bahwa muslim ini sebenarnya seorang yang berakhlak ya, berakhlak. Seharusnya kita tidak hanya memikirkan pribadi manusianya, cuma kita harus juga memperhatikan sebagai khalifah. Kita kan diciptakan manusia itu enggak sebagai ibadah aja ya kepada Allah, ya sebagai khalifah pemimpin. Kita harus memperhatikan makhluk hidup yang lainnya. Berkaitan dan alam harus diperhatikan, hewannya juga diperhatikan, seperti itu Mas Eno. Jadi tadi benar, tidak ada apa ketentuan harus disembelih di tempat ibadah atau di tempat rumah potong hewan atau RPH singkatannya. Cuma biasanya manajemen tuh aku memperhatikan itu ya. Karena kita harus menjaga keamanan juga sih. Misalkan patoknya tidak ada nih Mas, diikat-diikat tau-taunya gak kuat patoknya, lepas kan membahayakan orang lain.
0: Iya, berapa itu kejadian kayak gitu malah Ustaz ya.
1: Iya, kemudian juga dari segi hewan juga Mas ya, yang dipotong tuh kan ada dua pena tuh yang penting tuh. Di selain dua jalur makan dan pernapasan, di samping di bawah jakun itu kan biasanya ada dua pena darah, itu harus terpotong dua pena itu ya. Karena apa? Karena mungkin kalau misalnya kita lihat di video ya, yang ada hewan darah-darah kok masih bisa berdiri gitu ya. Nah itu mungkin ada kemungkinan besar tidak terpotong Mas. Ya, bisa mati, tapi keadaan matinya tuh lama gitu. Tersiksa lah bahasanya. Tuh.
0: Nah. Baik, jadi sebenarnya harus orang yang sudah pernah atau mungkin sudah terlatih gitu Ustaz.
1: Benar ya? Sekali.
0: Karena kalau orang yang, wah coba dulu diajarin gitu. Tapi ternyata malah berakibat demikian Ustaz. Itu sepertinya riskan Ustaz ya.
1: Iya benar, apalagi masyarakat kan memandang tokoh ya. Tokoh ini tokoh dituakan atau tokoh di agama ya, paham agama. Tapi alhamdulillah biasanya walaupun di tempat-tempat ibadah atau di masyarakat itu pastinya ada tukang jagal ya, yang paham betul. Itu biasanya walaupun orang yang menyembelih itu kurang paham mungkinnya terkait tadi dua jalur, dia akan mengoreksi biasanya, ya akan dibantu biasanya. Nah itu jadi penting juga ada yang minimal ada yang paham lah di tempat tersebut berkaitan dengan ini ya, tali menali tadi tentang cara menyembelihnya tadi ya. Dan niatnya ya, ini yang paling penting Mas Eno, niatnya niatnya itu emang karena Allah pastinya ya. Dan ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Kadang takutnya ya Mas ya, yang kita temukan di video-video kok ada rasa bangga gitu ya. Ada rasa sombong gitu ya. Jadi nyembelih itu sampai ngangkat-ngangkat pisau ke atas gitu ya. Seakan-akan berkuasa gitu. Nah itu hati-hati ada sifat-sifat ria, pengen dilihat ya, pengen ya gitulah. Nah itu hati-hati.
0: Itu bukan spirit yang dimaksud kita pada pagi ini ya Ustaz ya. Terlalu berlebihan bersemangat malah seperti itu Ustaz ya. Baik Ustaz, sekarang berbicara soal kemanusiaan. Nah kemanusiaan ini kan berkaitan dengan kita berbagi. Nah pembagian hewan kurban atau daging kurban sendiri terkadang nih Ustaz ya, tidak selalu, terkadang itu ada aja lika-likunya nih Ustaz, dinamikanya. Nah terkadang ada yang, wah ini diperuntukkan untuk komplek ini atau orang-orang ini gitu kan. Kemudian malah kita kan biasanya dikasih kupon ya begitu Ustaz ya. Nah hal-hal seperti ini apakah memang akan melancarkan pelaksanaan ibadah kurban kah, atau memang sudah sebaiknya ada ketentuan tertentu Ustaz untuk pembagiannya sendiri? Karena mungkin dari zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat begitu ya, itu sudah diatur seperti itu Ustaz, soal pembagian daging kurban.
1: Baik, ini berkaitan dengan manajemen lagi ya. Berarti tidak ada standar, yang penting itu daging terbagi ya, dan masyarakat menikmati bersama. Jadi mungkin ada keterbatasan ya Mas ya, keterbatasan dagingnya dan mau diberikan kepada orang yang tepat, maka dilahirkanlah adanya kupon ya, lebih-lebih disiplin juga sehingga tepat sasaran dan semuanya kebagian gitu. Nah itu bagian dari manajemen, itu sah-sah saja ya. Karena apa? Karena kita keterbatasan tadi ya, tidak semuanya dapat, makanya di manage ya, diatur supaya orang-orangnya itu tepat sasaran ya. Contohnya tadi di komplek ya, komplek misalkan ini yang dapat di komplek ini sapinya cuma dua gitu ya. Kalau misalnya dibagi mungkin di kompleks sebelah nggak kebagian, makanya diutamakan yang tetangganya dulu kan, yang terdekat dulu, atau sohibul kurban ya, orang yang berkurban biasanya mendapatkan kupon yang lebih kan, untuk yang dibagiin kepada orang-orang yang terdekatnya itu sah-sah aja sih mas ya, yang penting terbagi. Dan uniknya lagi di Arab Saudi atau di negara-negara Dubai pun ya, itu saking banyaknya, maaf ya, katakanlah orang kaya yang lebih banyak ya, kita mau bersedekah tuh bingung karena orang yang menerima tuh dikit. Mereka pernah membaginya tuh sampai ke Indonesia, mas. Iya. Kalau yang di Dubai itu sempat kambing ya. Yang uniknya tuh yang kita bingung, daging apa hewan kurban kambing di sana dikonversi ke Indonesia tuh berbeda, lebih murah di sana ternyata. Makanya bingungnya tuh ketika dikonversi dapat kambing harga berapa segini gitu. Nah itu aja kemarin kendalanya. Kemudian kalau di Arab Saudi itu sempat dibagi-bagi, dikornetkan mas, dikalengkan. Nah itu
0: sudah diproduksi.
1: Diproduksi kan nih dibagi-bagi sudah banyak kan, kan orang punya keterbatasan juga yang menerima ya. Contohnya aja kulkasnya nih. Dua pintu sudah penuh nih, ditaruh mana lagi? Takutnya kan ditaruh di luar kan busuk ya, basi. Nah, di teknik yang baru ya, di luar negeri sudah diterapkan, itu dikalengkan, dikornetkan, dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi dan tahan lama seperti itu, mas. Ya, prakteknya sudah yang internasional seperti itu.
0: Jangan-jangan dari luar negeri dikasih sapi jenis daging wagyu lagi ya.
1: Itu subhanallah itu.
0: Mahal sekali itu ya, sapi seperti itu. Kalau Buka Ramah setiap tahun dapat juga bagian hewan kurban.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, begitu ya. Baik dari komplek ataupun manapun ya. Nah, sebenarnya kalau kita tuh ada terkadang pemikiran lebih baik kasih ke orang lain yang lebih berhak begitu, Ustaz. Jadi ini tidak ada kategori khusus Ustaz ya, siapa yang lebih berhak begitu ya Ustaz ya. Misalnya kalau dibagi ke tetangga, ternyata tetangga ini orang kaya misalnya seperti itu. Sementara ada yang sebelahnya orang yang kurang mampu begitu. Jadi dikasihnya ke orang yang kurang mampu. Itu ada aturannya gak Ustaz seperti itu?
1: Itu kita balik ke panitianya aja sih.
0: Oh, jadi tidak ada aturan khusus Ustaz?
1: Iya, cuma tetap ada yang lebih utama kan. Iya. Yang berhak itu lebih utama pastinya.
0: Misalnya Mukarama dapat daging misalnya, tapi ada tetangga atau teman Mukarama yang lebih membutuhkan daging, Mukarama kasihnya ke temannya itu misalnya.
1: Iya, sah-sah saja sih.
0: Oh, boleh. Gitu ya.
1: Malah double sedekah jadi.
0: Iya, baik. Baik Ustadz, menarik sekali yang kita bahas sebenarnya ya, meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan pada kesempatan kali ini. Namun waktu membatasi kebersamaan kita. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Mukarramah juga terima kasih sudah memberikan penjelasan juga tadi mengenai makna dari ibadah kurban di bulan Zulhijjah ini ya Ustadz ya. Tentunya kita harapkan apa informasi yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk setiap pelaksanaan kegiatan ibadah yang kita lakukan selama bulan ini dan juga bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Ustadz dan juga Mukarrama. Iya, dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Seno dan juga Ustadz Hanafi dan Mukarrama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Atau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih

Banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa, 19 Mei 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Tentu untuk kedamaian dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Nah, ketika damai itu ada di rumah tangga dan masyarakat sekitar, insya Allah Indonesia dan dunia itu akan damai. Begitu.
2: Jadi momen Festival Budaya Isen Mulang ini memang salah satu indikator bagaimana kita menarik para wisatawan, tidak hanya yang dari wisatawan asing tapi wisatawan lokal pun kita hadirkan karena cukup menarik kegiatan ini.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Aisyah Kalimantan Tengah meresmikan sekolah UMKM bertepatan dengan milad ke-109. Sementara itu, pengurus pusat Aisyah berpesan kepada seluruh kader Muhammadiyah untuk terus menyampaikan dakwah kebaikan dan memberikan solusi nyata bagi persoalan umat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Untuk kedamaian dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Nah, ketika damai itu ada di rumah tangga dan masyarakat sekitar, insya Allah Indonesia dan dunia itu akan damai.
3: Momentum Milad ke-109 mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader Aisyah Kalimantan Tengah untuk terus bergerak dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, tema tersebut sangat relevan dengan tantangan zaman yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Menurutnya, dunia tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, krisis moral, ketimpangan, hingga perubahan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Dalam situasi tersebut, Aisyah hadir untuk meneguhkan dakwah kemanusiaan yang tidak hanya sebatas menyeru, tetapi juga merangkul seluruh lapisan masyarakat.
4: Masalah sosial.
1: Peran dari Aisyah ini, terutama kepada generasi-generasi muda, penerus bangsa, untuk menjadi generasi emas tahun 2045, tentu diperkuat dari keluarga, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan pendidikan juga, serta informasi-informasi dari dunia luar itu harus melek-melek media itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam yang menyesatkan seperti judi-judi online kan karena ini yang disampaikan oleh pimpinan pusat kita tadi.
3: Sanawiyah menegaskan dakwah yang dijalankan Aisyah harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan umat. Melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, Aisyah terus berupaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, salah satunya membuka pelatihan bagi UMKM. Sementara itu, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah, Nur Hidayani dalam arahannya mengatakan, melek media dinilai penting untuk membekali para ibu dalam memahami penggunaan media digital secara bijak. Dengan pemahaman tersebut, para ibu diharapkan dapat menyampaikan edukasi kepada anak-anak melalui diskusi yang nyaman dan menyenangkan sehingga anak merasa gembira saat didampingi.
5: Peran Aisyah sendiri seperti apa di tengah masyarakat Bu supaya itu terhindar perannya Aisyah sendiri?
6: Iya, jadi ada pelatihan melek media. Melek media, karena dibantu ibu paham, oh ini ada situs-situs seperti ini, oh ini ada yang boleh dilihat dan mana yang tidak, bisa ada yang konten-konten yang sebaiknya diunggah seperti apa, yang tidak boleh seperti apa.
3: Selain itu, pendekatan kasih sayang dinilai menjadi kunci utama dalam mendidik maupun berdakwah kepada anak. Disampaikan bahwa terdapat 3 prinsip penting, yakni asah, asih, dan asuh. Menurutnya, mendidik tanpa kasih sayang justru membuat anak merasa disalahkan dan tidak nyaman. Sehingga perhatian dan cinta dari orang tua menjadi dasar penting agar anak lebih mudah diarahkan ke hal-hal positif. Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah, yang merupakan istri Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Waringin Timur masih mengkaji rencana pembangunan posko terpadu di kawasan ex-Golden Sampit guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala BNNK Kota Waringin Timur, Muhammad Fadli mengatakan, wacana pembangunan posko terpadu masih akan dibahas bersama lintas instansi termasuk TNI Polri dan DPRD Kota Waringin Timur untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan narkoba. Fadli menambahkan, kawasan X Golden masih menjadi titik rawan peredaran narkotika di Sampit, sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan dan sinergi seluruh pihak agar pemberantasan narkoba berjalan lebih efektif. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Budaya Isen Mulang atau FBM memeriahkan hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69 diharapkan dapat memacu pengembangan dan pelestarian budaya daerah melalui panggung atraksi kebudayaan khas daerah seperti karnaval budaya, permainan rakyat, kuliner tradisional, pertunjukan seni tradisi, dan olahraga tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
2: Momen Festival Budaya Isen Mulang ini memang salah satu indikator bagaimana kita menarik para wisatawan, tidak hanya yang dari wisatawan asing tapi wisatawan lokal pun kita hadirkan karena cukup menarik kegiatan ini.
4: Kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang FBIM memperingati HUT Kalteng ke-69 telah tampak di beberapa lokasi, khususnya di Gor Indoor Serbaguna Cilik Riwut kilometer 5,5 Palangkaraya. FBIM tahun 2026 ini diikuti 127 peserta yang terdiri dari Porkopimda, pemerintah kabupaten kota, perangkat daerah Provinsi Kalteng, instansi vertikal BUMD, BUMN, mitra kerja perbankan dan UMKM. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Menurut Pamong Budaya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disparbudpora Kota Palangkaraya, Pelampang Tandang, meski dengan efisiensi anggaran, tim Kota Palangkaraya tetap mengikuti 12 cabang lomba FBIM Kalteng walaupun Festival Palangka tahun ini tidak dilaksanakan. Selain itu, melalui FBIM diharapkan menjadi indikator menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
2: Apapun situasi kondisi kita menyesuaikan. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada dan mudah-mudahan kita bisa melewati semua dengan tetap semangat mempertahankan kecintaan kita tentang seni budaya dan untuk terus melestarikan dan terus memajukannya bersama. Ada 12 cabang. Untuk permainan rakyat itu sepak sawut. Kemudian ada balogo, kemudian ada habayang atau bagasing. Kemudian untuk olahraganya, olahraga tradisionalnya itu ada besai kambe, kemudian ada menyipet. Dan untuk keterampilan tradisional, mengaruhi, kemudian yang satunya menjawet uwei. Jadi untuk kulinernya kenta tadi, kemudian pemilihan jagau dan nyai atau putra putri pariwisata dulu bahasanya, sekarang jagau nyai Kalimantan nyai, Tengah ya. Kemudian karnaval budaya dan paradeta tradisi lisan.
4: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin di sela-sela kegiatan pemerintah kota menyampaikan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya tetap berupaya untuk menjadi juara di Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan akan mempertahankan juara yang telah diperoleh dengan kerja tim yang solid. Pemko memastikan kontingen FBIM Kota Palangkaraya akan meraih juara.
7: Mempertahankan itu pasti susah ya, mempertahankan itu perlu konsistensi, berjenjang dan berkelanjutan, konsisten. Ya sebenarnya kita tidak terlalu banyak persiapan, maksudnya bukan persiapan, dengan anggaran yang sangat-sangat minim. Ya hampir dikatakan tidak ada, tapi berkat koordinasi dan komunikasi, antusias cukup besar, dan melihat anggaran hampir tidak ada, ya terpaksa kita melakukan rapat koordinasi, komunikasi, ya bersama-samalah kebersamaan. Artinya dengan bekerja sama, bahu-membahu itu, kita bisa meraih prestasi.
4: Melalui Festival Budaya Isen Mulang FBIM, memeriahkan HUT Kalteng ke-69 yang setiap tahun diselenggarakan, dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Selain itu, FBIM juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Hadirnya pelaku UMKM, pengrajin hingga seniman daerah dalam festival ini membuka peluang promosi produk lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara dan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberagaman budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah berbasis kearifan lokal. Sabella Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dua lomba tradisional festival budaya Isen Mulang, yakni Habayang dan Manyipet, menarik minat masyarakat. Warga memenuhi arena dua lomba tradisional tersebut di Kompleks Gor Indoor Serbaguna, Jalan Cilikriwut, kilometer 5, Senin pagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Tahun ini ada 11 putra, 11 putri.
10: Ajang lomba tradisional seperti Manyipet dan Habayang dalam Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang menyaksikan kemeriahan budaya di Kalimantan Tengah. Lomba ini digelar pada Senin pagi secara bersamaan di Gor Indoor Serbaguna Jalan Cilikriwut kilometer 5 Palangkaraya, diikuti oleh 11 peserta kontingen dari kabupaten dan kota. Antusiasme penonton terlihat dari ramainya arena perlombaan dipadati warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Selain menampilkan hiburan, lomba tradisional ini juga dinilai mampu memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada generasi muda serta meningkatkan sektor pariwisata daerah. Salah seorang juri lomba Habayang, Gri Roni M. Tambang, mengatakan balogo merupakan permainan tradisional suku Dayak yang awalnya dimainkan oleh masyarakat Dayak. Permainan ini biasanya dimainkan saat musim panen yang kini diperlombakan dalam setiap kegiatan kebudayaan.
9: Tahun ini ada 11 putra, 11 putri. Sebenarnya kan dari nenek moyang kita dulu kan hanya untuk panen gitu kan, mereka adakan Habayang gitu kan, tetap ada panen buah, kapadi, kata apa gitu, ada Habayang. Nah itu, jadi tidak ada yang cuma ya olahraga tradisional aja.
10: Sementara itu di tempat terpisah, arena Menyipet atau Menyumpit juga dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melihat perlombaan tersebut dari dekat. Menurut tenaga ahli cagar budaya Provinsi Kalimantan Tengah, Marco Rius, daya tarik dari lomba menyipet tersebut yakni penggunaan benda jenis tombak yang ditiup untuk melontarkan anak sipet atau damet. Sipet merupakan alat pertahanan suku Dayak atau senjata khas selain mandau untuk melindungi diri dari musuh dan digunakan untuk berburu.
11: Sangat bagus sekali event ini ya. Kalau bisa satu tahun itu 3 kali lah. Tapi kan ini mungkin tergantung dana siapannya. Karena sayang sekali apa lomba-lomba ini yang menonjolkan ciri khas budaya kita, ciri khas identitas kita, nanti bisa tidak diminati. Karena kan sekarang udah ada kemajuan HP ini, anak-anak bisa senangnya main HP, main game. Jadi kalau kayaknya sebenarnya ini udah agak-agak ini. Tapi saya salut dengan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah ya, mengadakan festival budaya Isen Mulang. Itu salah satu untuk mencegah tergusurnya sipet ini.
10: Masyarakat berharap pelaksanaan lomba tradisional ini terus menjadi agenda unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Suasana meriah terlihat di Gor Serbaguna Indoor saat berlangsungnya lomba Habayang tingkat Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari 12 kabupaten kota sebagai upaya melestarikan permainan tradisional daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Miftah Tarik.
12: Habayang ini adalah sistem, kalau tahun ini kita sesuai juknis kita sistem batikam. Di mana dia memukul punya lawannya. Jadi terus lamanya perputaran dari Habayang itu atau gasing itu, seperti itu. Sistem gugur kita.
13: Lomba Habayang dalam rangkaian Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026 yang digelar di Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya berlangsung meriah dengan menghadirkan peserta dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah. Suasana pertandingan tampak ramai sejak pagi dengan dukungan penonton yang memenuhi arena perlombaan untuk menyaksikan penampilan para peserta. Koordinator Lomba Habayang, Meliani, mengatakan panitia mengundang 14 kabupaten untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun, hanya 12 kabupaten yang mengirimkan peserta pada Lomba Habayang tahun ini. Menurutnya, perlombaan dibagi menjadi dua kategori, yakni putra dan putri.
12: kegiatan ini memang setiap tahun ya dek ya dilaksanakan dalam kegiatan Festival Budaya Isen Mulang. Kegiatan ini dalam rangka melestarikan permainan rakyat Habayang yang sudah dimainkan dari sejak dulu dari nenek moyang kita, yang dimana menggunakan potensi alam, yaitu menggunakan ulin, atau orang kata orang biasanya menyebutnya kayu besi lah, seperti itu.
13: Meliani menambahkan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya melestarikan permainan tradisional agar tetap dikenal generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Habayang juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Sementara itu, salah seorang peserta asal Kota Palangkaraya, Dego, mengatakan dirinya telah menjadi juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut dalam perlombaan Habayang. Menurutnya, persiapan yang dilakukan sebelum bertanding yakni memperbanyak istirahat, berdoa, serta mempersiapkan Habayang atau gasing dengan baik.
14: Ada, tentu ada. Persiapan pembuatan gasing dan selalu berkomunikasi dengan grupnya, dengan teman-teman yang bermain.
13: Melalui kegiatan tersebut, permainan tradisional Habayang diharapkan terus lestari dan semakin dikenal masyarakat luas, khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah. Norsa Emip Tatarik melaporkan.
0: Kabupaten Gunung Mas turut berpartisipasi dalam Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang atau FBM 2026 dengan mengangkat tema Spirit of Tambun Bungai atau Semangat Tambun Bungai. Dikutip dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Gunung Mas Evrensia LP Umbing mengatakan, tema tersebut dipilih karena Tambun dan Bungai merupakan tokoh legendaris asal Desa Tumbang Pajangi, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Dalam Karnaval Budaya di Kota Palangkaraya, kontingen Gunung Mas menampilkan kisah perjuangan Tambun dan Bungai sebagai pejuang adat dan budaya Dayak Ngaju, lengkap dengan senjata pusaka luncu dan dohong. Selain itu, kontingen Gunung Mas juga mengikuti sejumlah cabang lomba seperti parade, tari daerah, Habayang Putra, Menyipet Putra, Jagau Bawi Nyai Pariwisata, atraksi Sakepeng Putra, hingga parade tradisi Lisan Karungut Putra. Keikutsertaan Kabupaten Gunung Mas dalam EBM tahun ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya sebagai identitas daerah, sekaligus mempererat persatuan masyarakat Kalimantan Tengah, di mana Festival Budaya Isen Mulang berlangsung hingga 23 Mei 2026 dan menjadi bagian dari Agenda Nasional Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Olahraga tradisional Menyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
15: Kalau harapan kami untuk Menyipet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
16: Lomba Menyipet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh fokus. Para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyipet asal Kota Palangkaraya, Bambang, mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyipet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyipet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
15: Kalau harapan kami untuk menyipet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
16: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyimpit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyimpit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
17: Ya, arah angin.
18: Lainnya sering hujan kan ya.
17: Iya. Iya. Diharapkan berlanjut terus.
18: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
17: Iya, untuk yang muda-muda.
18: Oh iya.
16: Untuk yang muda-muda. Melalui lomba menyimpit dalam FBIM 2026, ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyimpit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Palangkaraya menjadi ajang mencari bakat berbakat di bidang olahraga. Pemenang dalam ajang ini akan diseleksi kembali di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
19: Yang pertama, Olimpiade sekolah ini adalah yang pertama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas siswa.
3: Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat sekolah kembali digelar, meliputi cabang olahraga atletik, senam, renang, pencaksilat, dan bulu tangkis selama 5 hari. Sekretaris Dinas Pendidikan Palangkaraya, Piko Ranan, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang olahraga. Kegiatan ini tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan intelektual peserta didik di dalam ruangan kelas, tetapi juga mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan di luar kelas. Dalam pelaksananya, peserta yang berhasil meraih prestasi di tingkat kota akan kembali diseleksi untuk mengikuti O2SN tingkat provinsi. Pada setiap jenjang perlombaan, panitia menyiapkan berbagai penghargaan berupa piala, piagam hingga uang pembinaan yang diberikan kepada peserta didik, pendamping maupun pelatih sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
19: Yang pertama, Olimpiade sekolah ini adalah yang pertama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Jadi siswa itu tidak hanya memiliki kemampuan intelektual di dalam ruang kelas, tetapi juga memiliki kemampuan di luar kelas. Jadi ini saling mendukung antara kemampuan intelektual maupun kemampuan fisikal lah dari peserta didik. Jadi kita tujuannya adalah memiliki peserta didik itu yang komplit, kuat secara intelektual, secara fisikal juga bagus.
3: Seperti setelah itu. Ini kemana arahnya setelah menang di
19: perang? Nanti setelah dari tingkat sini. Kota nanti akan dilakukan Olimpiade tingkat provinsi. Jadi setelah nanti penjaringan lagi di O2SN tingkat provinsi, dia nanti akan ke tingkat nasional.
3: Ada hadiah yang diperebutkan di ajang ini?
19: Di tingkat kota, provinsi maupun nasional nanti akan ada piala, piagam maupun uang pembinaan untuk peserta didik maupun pendamping pelatih.
3: Sementara itu, guru olahraga SDN 5 Bukit Tunggal Apri menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional karena kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mencari dan mengembangkan bakat olahraga anak tingkat sekolah dasar. Pak Apri, mengenai acara Olimpiade ini?
20: Tanggapan saya cukup senang ya, mendukung sekali. Karena dalam kegiatan ini yaitu untuk mencari bakat-bakat anak-anak yang tingkat SD ya, untuk bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Olahraga ini. Yaitu seperti yang di SD kami ya, ada ekskulnya itu seperti badminton, atletik ya, itu memang harus disalurkan kayak gitu ya.
3: Menurutnya siswa tidak hanya perlu berprestasi di bidang akademik, tetapi juga memiliki kesempatan menyalurkan kemampuan di bidang olahraga sekaligus memberikan kesempatan bertanding atas jerih payah latihan selama kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, salah satunya di SDN 5 Bukit Tunggal sedang diaktifkan ekskul bulu tangkis. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Anda yang saat ini mendengarkan kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Selasa, di hari yang penuh dengan keceriaan karena cuaca hari ini sangat bersahabat ya. Pagi hari sudah agak dingin dan sekarang sudah mulai agak cerah begitu ya. Ini benar-benar pas sekali untuk yang mau berolahraga. Dan untuk ke tempat aktivitas juga mudah-mudahan cuaca seperti sekarang ini mendukung ya, apapun yang sedang Anda kerjakan. Hari ini tanggal 19 Mei juga diperingati sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia, pendengar. Tentunya peringatan Hari Dokter Keluarga Sedunia ini ya, hubungannya adalah tentang bagaimana kita bisa melihat begitu hubungan antara tenaga kesehatan dan juga keluarga secara keseluruhan. Nah, pendengar, berkaitan dengan Hari Dokter Keluarga Sedunia ini ya, mungkin saja kita tidak terlalu menyimak lebih jauh ya, karena memang tujuan dari World Organization of Family Doctors atau dunia internasional yang memperingati Hari Dokter Keluarga Sedunia setiap tanggal 19 Mei, tujuan untuk mendedikasikan peran vital dokter keluarga sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan masyarakat. Dokter keluarga dinilai memiliki peran kunci dalam memberikan pelayanan dasar berkelanjutan seperti pemeriksaan rutin serta edukasi pencegahan penyakit kepada keluarga. Maknanya bukan dokter pribadi ya, atau dokter yang diperuntukkan untuk satu keluarga, tetapi dokter yang memberikan peran informasi kesehatan atau layanan kesehatannya kepada keluarga-keluarga begitu ya, bukan hanya satu atau dua individu seperti itu. Nah, pendengar, harapan dari setiap unsur kesehatan adalah bisa mengcover atau menjadi garda terdepan begitu ya untuk sistem kesehatan di masyarakat dan masyarakat yang mengalami atau ingin memeriksakan kesehatannya atau ingin mendapatkan pelayanan kesehatannya bisa terakomodir seperti itu ya. Baik, 15 menit dari sekarang kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada